0: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
1: Komunikasi Bapak dikritik, Pak, katanya, Pak.
2: Apaan?
1: Komunikasi Bapak dikritik katanya. Ya, terlalu selengean, katanya.
2: Ya gimana sih, ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
3: Cukup ya,
2: kecuali sesuatu yang teknis banget, baru saya akan serius.
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
4: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
5: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pak Bupati, Pak Zaini.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
9: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
8: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
11: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak. Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf,
10: Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN-nya, Pak.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak, ada aliran uang ke PAN.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak,
8: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
3: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
3: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Palestan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
16: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menunjuk. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
16: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menargetkan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
16: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
1: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
23: Baik.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore hari di Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone menghadirkan pemandangan yang berbeda. Selain menjadi pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan Kolaka Sulawesi Tenggara, kawasan ini juga menjelma menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Langit yang perlahan berubah jingga berpadu dengan siluet kapal-kapal yang bersandar, yang menciptakan panorama yang memikat. Fenomena berburu sunset pun kini menjadi aktivitas yang semakin digemari warga. Menjelang petang, pengunjung dari berbagai kalangan mulai memadati area pelabuhan. Ada yang datang bersama keluarga, pasangan, hingga sahabat. Tak sedikit pula yang menggelar tikar di tepi pelabuhan, membawa bekal makanan dan minuman, lalu menikmati suasana, layaknya berpiknik sederhana. Dengan latar hamparan laut dan semburat cahaya senja, momen kebersamaan ini menjadi cara melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini dirasakan Hajar yang berkunjung bersama sahabat-sahabatnya saat ditemui di Pelabuhan Bajoe.
1: Iya kak, hampir setiap hari Minggu kak datang di sini. Cantik sekali tuh sunsetnya, apalagi kalau cerah. Suka sekali kak kumpul sama teman-temanku di Bajoe. Sambil lihat sunset tuh kak, sambil nongkrong-nongkrong.
0: Selain berburu senja, kawasan Pelabuhan Bajoe juga menjadi destinasi favorit bagi para pesepeda. Usai berolahraga, mereka biasanya beristirahat sambil menikmati semilir angin laut dan mengabadikan panorama matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Hal ini terlihat dari banyaknya pesepeda yang memadati Pelabuhan Bajoe, salah satunya Bapak Evan.
2: Saya memilih rute Pelabuhan Bajoe untuk aktivitas bersepeda karena jarak dari rumah 15 km dan kalau bolak-balik itu lumayan lah 30 km. Dan juga pemandangan laut yang menenangkan dan juga lumayan lah jaraknya. Yang itu tadi jaraknya untuk konsistensi kayuhan dan tetap menjaga kebugaran, ya kurang lebih begitu.
0: Ramainya pengunjung ini tidak hanya menghadirkan suasana yang lebih hidup, tetapi juga membawa berkah bagi para pedagang kecil yang berjualan di sekitar pelabuhan. Aneka jajanan, minuman segar hingga makanan ringan menjadi teman menikmati indahnya senja. Fenomena berburu sunset di Pelabuhan Bajoe menjadi bukti bahwa kehidupan alam dapat menghadirkan ruang rekreasi sederhana sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Dari gerbang penyeberangan Bone Kolaka, Pelabuhan Bajoe kini tumbuh menjadi ruang berkumpul, berolahraga, dan menikmati kebersamaan bersama orang-orang terdekat dengan suguhan senja yang memikat.

0: Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Kulona CDFM RRI Bone selama ele maneki na Dendre macakai cuacana wa tamponi nama kokoe pendengar tapa malu-malu si Dita. Tapi tena podo de na hamba manengnya atau na gala-galai jama-jama ta eso edi. Nah di program na elong-kelong si runtuh si kilatu mata tete 10 elong-elong ngogi hadir si di ruang dengar ta eso e pendengar si bawa iya via. Selama mana ki majama-jama yang kayak di kantorna, yang kayak di rumah sakit, puskesmas kah, ataukah engkai mako ke di pasar di pelabuhange, ataukah engkai di lalenge, ataukah di bolana bawa majama-jama ya. Selama mana ki majama-jama, tanda podo elong-elong ogi. Nah, Bu Aki bersemangat untuk beraktivitas di. Nah, ya melo bergabung no di matu-matu telepon di dolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Nang kelona Tania Totota Angga Ape Narti Singera Matulu Telu Arjun Upa Soro Dutaku Asimayang Sari Indra Kisiri Cica Alwi Selengudani Dani Malik Tapawi Mandesa Erviana Fitri Totoku Nalawa Ade Fitri Adiba Bilkis Mugili Tasele Isalai Tengah Lale Ngka Heri Gleng Angkato Elona Leli Sagita Tepindra Papojiku Leoni Angel Lao Tendrewe kemudian Angkato Elona Muachandri Ngenga Pole Maruya Ulfarus Tam. Langsung nih palek dolo diterima telepon pamulang di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong assalamualaikum
1: elong kelong waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama ele kika alwi
1: selama ele sok
0: bosi gebone selata ele kele itu di macaka boleh tetap mama malu-malu sih tak
1: malu-malu tak
0: iya. Nah, aku tuh pake tepogok-pogok Purniman Rele.
1: Alhamdulillah, seloku pura mandi andre-andre gore.
0: Wih, semangat betul. Angkat tahunnya telur mata sapina atau ke telur mata sarana.
1: Telur mata sapi tuh.
0: Oh iya, telur mata sapi. Magir, biasa telur mata sapi, di
1: Dewi sih, Pak. Biar kamu pada nomor cari dina kok, kuningnya.
0: Iya. Atau si lebak ke pematanda sampai tapi becok
1: ya, sih pematanda sampai
0: nah, nah Elona untuk IG raka
1: telur.
0: Oh, Fira Matulu telur untuk IG Elona.
1: Elona kalau seorang di Fahidah di Wajah sebuah putra kali ini akara salamah lelek kini tanah pura siap mungkin si keluarga aku dokter Jinovi dicampak lagi.
0: Dia sih tak ada telepon ke Jinovi tegi roh.
1: Makin lu ke apa
0: iya
1: tanah pura makasih tau dia ji kata upi dilapri kata anak sahabat kompi jadi kata yang request di ulu-ulu karena salamah lelek kini asri tanah pura siap mana mungkin juga coba sahabat di sahabat kompini teman-teman di sahabat kompini setelah mahmuki aku tahu para anggota sejati VNCR Riboni di Ketua Pak Nordi selama elektronik Pak Nordi selama ki beraktivitas semoga sehat selalu sebuah keluarga
0: amin
1: aku tahu para saya menanda pada pacali na Radio Riboni program yang rokiro selama ini mana ki sudah suruh di Kupasi Ngadi ada aku tahu para ini pada RFI selama kita para selama lima akhirnya sukses cuma terundi
0: amin sehat-sehat kita ke Alwi
1: terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega ke Alwi di Bone Selatan Bora bergabung. Nah di Mundrina ke Alwi yang milih matelpo silahkan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi.

0: arwah asera nolo sedi dan reka alwi elona sengera matuluk teluh dihadirkan matu di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya Sri Yede agak tuh kareba.
1: Tapi
0: kurang semangat sedih yang kelinga sama ta madododo dong. Napa kima toga mang gitu?
1: Kan kayak kebe makecek.
0: Oh makecek. Iya cuaca ya kapan ngasri deh.
1: Iya
0: cuaca ya.
1: Iya bang. Iya cuaca kapan apa kok?
0: Iya.
1: Apalagi apalagi manu pada pada toko ya tapi malu malu tuh.
0: Iya. Nah, Elona pula iki lo deng kelinya ya, Soy.
1: Elona ngapa? Elona tanya ke Tota.
0: Tania atau Tota?
1: Iya.
0: Boleh Angga.
1: Iya.
0: Iya lah di peletu kang Elona Asri.
1: Elona peletu rengin tu pada kunti, Elona Elona Nasi pada pada siapa Nasi, pada keluarga tak pada pada. Dari kita bilang melampung,
0: amin, iya.
1: Iya. Amin. Ingat teman-teman kita kuali, selama ada bagi kali, teman-teman yang naik kali. Karena mu dek yang penting, mak kecil kali dengan trim kali.
0: Iya, panel pop kedua kide.
1: Iya. Panel pada saya lagi di kali di. Terima kasih naja, tak.
0: Iya.
1: Mak kecil pro, pajar di pondre. Kita boleh capai jadi. Karena pada siapa sih kata Ida?
0: Amin.
1: Lagi kata Ida karena pada tambah banyak ilmu tak dalam dari pembelajaran tak. Amin.
0: Amin.
1: Untuk yang mana-mana tak cilingan dalam kela di kamar sendiri selama ilmu mana sih karena pada siapa mana sih baru sih baru melantun melantar karena mengizinkan kata melantar tak tidak lupa.
0: Amin.
1: Nampak kita kepada Ida, kepada Ida. Kena pada siapa sih sekeluarga?
0: Terima kasih Maiga Sriamin.
1: Iya, kena pada lancar jangan mata. Nah, Maiga baru Pak.
0: Amin.
1: Iya, masih mana? Terima kasih Maiga.
0: Terima kasih
1: Tom. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Koko pendengar. Lo kan lo hadir kaki elo pilihan na i kalui di Bone Selatan angka singera matulu telu boleh apa si bawa narti matu menyusul ya lo na angga tania tototah.

Pak Dangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, Ak Dangang terbagi menjadi tiga. Ak Dangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Ak Dangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat, berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan Ak Dangang Dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili, memandikan jenazah. Setelah itu, dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, saklak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu angal lebangi, yaitu prosesi penghormatan kepada almarhum. Dilanjutkan dengan ak basing, memainkan alat musik tradisional yang diiringi nyanyian atau lantunan adat yang disebut basing. Prosesi ini adalah salah satu bagian penting dalam ritual Ak Dangang yang terkadang disertai penyembelihan hewan seperti kerbau. Setelah Ak Basing, berikutnya adalah Ak Tali, yaitu pemagaran atau penataan area kuburan. Puncaknya adalah Ak Dangang, ritual peringatan hari kematian yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan Ak Batu, Ak Dedek, dan ditutup dengan Papa Soro. Bagi masyarakat Kajang, Ak Dangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur, simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada sang pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Rikajang.

0: Asera Pulona CDFM RRI Bone. Nah, mohon maaf untuk na Kak Alwi di Bone Selatan, Pak. Elo pilihan na di gagem bo sama pakilonna dua dicoba. Nah, dene lo tapu terasi. Tena podo dendre elona arai juno pasoro dutaku. Nah, hibur maneki makoroto elona angga tania totota. Nah, ya mau bergabung silakan di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi kamu pelona asima yang sari indra indra kisiri cica alwi selengu dani kato dani malik tapawi manesa erviana fitri totokun nalawa ada fitri adi babilkis mugilitas sele isalai tengah laleng heri gile angkat oleh Lisa Gita tapi drapa pojiko Leoni Angel Lao Tendrewe Maruya Ulfa Rustam Mua Chandri Gengga. Nah, diterima si teleponnya pendengar di Elong Kelong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak
0: Pia. Iya, nih gai ditu.
1: Iya. Iya, Kak Pia, Putra Alfa di Camil di
0: Buren. Oh, Putra Alfa, getuk karebata Putra Alfa ya selamat.
1: Ya, alhamdulillah ini Kak Pia ini siap-siap walaupun ini cuaca ceria-ceria ini.
0: Oh, ceria-ceria deh. Di lo kemana, Ma? Pasa?
1: Iya.
0: Dek, di lo kemana? Pasa?
1: Di lo pasa ke arah baik, Kak Pia, Senin itu lah Kamis sih.
0: Oh, Senin udah Kamis sih, waktu itu
1: saya. Iya, satu Selasa, Kak Pia, sesakku.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya kok anu kapi hari-hari live sampai hari-hari Rabu, Minggu juga mabal muka tuh dibolai.
0: Oh, agak-agak dibalur roh.
1: Mau kayak boleh pakai bayi, enggak perlu kayak boleh campur apa?
0: Oh, campur. Jadi di campur rata lo tuh di pasak kalau tuh pasak Oh, letoy.
1: Lagi dibolai jual aku, letoy di pasak
0: Oh, karodius. Semangat tuh mabal balik di pasak dia tetap bersih seta.
1: Wah, jadah kan.
0: Iya, betul-betul dah.
1: Boleh lah, pihak berbetul. Kau boleh kasih masa rokok, agan doa. Para campuran lah.
0: Oke nih. Jadi, Elonnya pula iga. Iya, Petra Alfa.
1: Iya, dah nak pihak yang di Elon Mas Chandri yang ngaro.
0: Mas Chandri yang ngak. Oh, Maruya, Ulfa Rustam, iya.
1: Ulfa Rustam, iya lah.
0: Iya, iga di pelat tukang Elonnya, iga Mas Chandri yang kek.
1: Iya, Elonnya kata Ulfa Rustam, iya, untuk setiap sahabat di bawah.
0: Sahabat setia,
1: sahabat.
0: Iya.
1: Sahabat setia di Bone.
0: Iya.
1: Terutama ibu ketua ini Renayu di Bajai, mudah-mudahan menitah.
0: Iya. Oke nih.
1: Ala Akbar. Kato Valero Irda Kapia.
0: Iya.
1: Akbar.
0: Iya.
1: Kato Vale yang dari Wajo.
0: Betul-betul
1: bangun di
0: peserta.
1: Di Ureng. Di Sintara, Pak.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Di jalan Harino Ente.
0: Ente Hario.
1: Silahkan, Pak. Iya. Silahkan. Jangan percayaan.
0: Percayaan. Itu mata serta Alfa Putra.
1: Tidak tahu.
0: Iya.
1: Tidak tahu. Kau ya. Iya. Alfa Putra Kak Fia.
0: Iya, oke nih pelengkir ya. Bawang.
1: Iya. Ya oke, boleh Kak Fia.
0: Iya, terima kasih.
1: Ikutin kalau ini Kak Fia.
0: Maga. Ikutin
1: kalau ini.
0: Iya, ke kalau ini.
1: Kalau ini kata kalau ini di Bonsel.
0: Iya.
1: Kata orang saya sama Rudi di Bonsel toh.
0: Oke nih.
1: Jangan lupa cepur Kak Fia.
0: Oke nih, terima kasih Maga.
1: Jadi aku kenal apa Kak Fia. Thank you very much.
0: Bye-bye. Terima kasih Maga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Fia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Maga Putra Alfa. Alfa Putra. Napa sele-sele mana nih? Sana tadi tak balik-balik. Nah, ya lainnya ya mulai bergabung silakan. Nah, di mau pergi matelpong. Nah, sorabai tete sepuluh matang ke program Halo RRI. Pura program Halo RRI tete sepuluh sedi letu. Tete sepuluh sedi lebak 55 menit. Pendengar angkat tu program bincang siang RRI Bone untuk hari ini dipandui Andi Imran Bate. Nah, ya soe engka narasumber nah boleh mm. Angkat narasumber pole Dinas Kebudayaan Haji Andi Murni SEMHUM selaku Kepala Dinas. Nah pendengar di, jadi matong ke program bincang siang. Topiknya bone menyapa Nusantara melalui Gauk Maraja. Jadi yang kematu kegiatan lo berlangsung Gauk Maraja. Kematu bincang siang seputar hal tersebut bersama di Beran Bate si bawa Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Jadi tetek kini asal pulau di FM RRI Bone pendengar di. Terima sih dolo teleponnya Iga Rodombo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iye Iga Idi tuh.
1: Ya meribas di Tacipi.
0: Teribas Tacipi agak tuh kareba ribas.
1: Alhamdulillah kareba
0: Alhamdulillah ya. Dek no tuh pasah Tacipi tuh.
1: Doni bawang.
0: Doni pasah Tacipi.
1: Iya.
0: Oh iya. Jadi elon dah iya ada yang kelinga.
1: Ini nepele pilihangan di.
0: Di pilihangan meki bawang.
1: Iya pasti loko reke anu ikeli
0: monitor. Iya. Jadi iga lah di peletukang Elona.
1: Elona peletukang untuk sahabat setiaku selama ini madeki memberi pada teman yang kisah sihat di keluarga ada.
0: Amin.
1: Amin. Kepala dan Uma di Pondre, Pak Nurdi di Sinjai dengan Jinopi sebagai sekitar pelagi.
0: Iya.
1: Tokase.
0: Iya.
1: Untuk yang mana-mana nanti tiga agama tengah di selama ini mana kemarin pada zaman yang masih sehat ya
0: selamat malam. Amin ya.
1: Mana kabar dia Depiadi?
0: Iya.
1: Selamat atau kini patut jemaat-jemaatan.
0: Terima kasih Maiga. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama koko ya pendengar wahadirka dolo elo pilihana Iputra Alfa Mochandringa ngapole Maruya Ulfarustam.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

tua adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

0: Asara Pulona CDFM RRI Bone Silalona Elona Cica Alwi Selengudani Dengkelinga Nang kamu bikin di program Na Elong Kelong Ya Melo ya bergabung silakan Nang kamu pelona Dani Mali Kerviana Fitri Fitri Adi Babil Kis Angkato Elona Harry Gleng Leli Sagita Sibawa Leoni Angel Nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Diterima si telpong ya. Assalamualaikum elong kelong.
1: Waalaikumsalam elong kelong.
0: Iye.
1: Antare betul adek pia.
0: Sehat-sehat mu Fajar.
1: Kan apa dah sehat-sehat menunggu sekidi bola.
0: Sehat mana alhamdulillah. Kok ini agak tuh karebata.
1: Alhamdulillah,
0: mendekat-dekat. Alhamdulillah. Ya, soalnya lo udah ikhlo dikeliga Fajar.
1: Tapi mana sah?
0: Allah, aku lupa panas, mana sah? Mana sah mana di Pawe?
1: Mana sah enggak?
0: Iya. Nah, elo udah ikhlo di Batu kan?
1: Batu kan, anggota sisiku, PSRB Bone.
0: Iya.
1: Atau Pak Seri di Ulo-Ulo. Tepatnya semua di Wajo di mana-mana nih paling kenana ilo-kilo karena perlu saya sama-sama di rumah rumah yang kenceng ini
0: amin, amin, amin, amin iya
1: mana pak sama kuadip ya?
0: Bagai?
1: Ambil dua saja waktunya
0: dia tuh

0: sukses.
1: Amin. Yeah.
0: Ya, untuk terima kasih banyak pelajar.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ega Fajar yang kayak di Pondrek Pura bergabung. Nah, diterima si teleponnya. Assalamualaikum Elong Kelo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat elek ki eci. Aga tuh mbok karebata.
2: Alhamdulillah
1: made cek
2: made
1: cek mato eci. Maka cek-cek bisa di wako kue hawari cuaca.
2: Maka cek-cek hawari.
1: Iya mbok nah. Jadi elona iga ada yang kelinga ya soero.
2: Kurani jadi putra elona Leli Aan Sagita.
1: Leli Sagita tapi berapa pun ojiku depa data aja ki. Oke di iklan di
2: Honda. Bukannya untuk sahabat kompi. Salam aile maneki. Tanda bodo pada sehat maneki. Angkatai kalui di Bonsel, katai dah di Solo sebawa putra kelilingnya. Angkatai Ira di Kolaka, salam aleki Ira, ketemu di jama-jama, tengah podo sehat ki sekeluarga.
1: Amin iye.
2: Nah, yang mana-mana nak pergi kelilingan nak elong-elong udah gagau pasangan di, salam aleki mana ki, tengah podo pada sehat ki. Untuk dia, tanda bodoh sehat toi beralancar jamana lancar topa dan leta. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Eci, nama aku ke di yang kelinga pledolo Elona Dani Malik Tapawi manes sama kokoi.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Asrapulana CDFM RRI Bone. Nah, terima kasih Maiga untuk taimanana pacelingan RRI Bone dimanapun berada ki. Nah, narapin waktu masih maka pendengar. Terima kasih Maiga. Selamat kita pada salama. Ya, via undur diri si bawa depan capurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di program Halo RRI ya. RRI Makassar dan juga RRI Bunih kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ervan Yusri dan juga ada rekan saya yang terhubung siang ini ada dari RRI Bunih, ada Andi Imran Bate. Edwang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Apa kabar? Rekan saya Arvan Yusri.
5: Kenapa? Ma gimana Udung?
6: Depa dan Rele bela.
5: Ini pengaruh akhir bulan ya atau
6: bagaimana kabar Makassar?
5: Oke.
6: Bagaimana kabar Makassar?
5: Kabarnya ya baik-baik saja. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Teman-teman di sana juga ya, acara ya.
6: Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semua.
5: Iya. Baik. Kita bersama lagi di program Halo RRI, di mana program ini adalah program
1: ruang bagi publik,
5: pendengar, pemirsa dimanapun berada untuk menyampaikan mungkin ada keluhan terkait pelayanan publik yang sementara belum ada solusi atau mungkin ingin dapat informasi terkait langsung dari dinas terkait ya, atau mungkin langsung dari yang berwenang. Nah, itu kita bisa sampaikan melalui program Halo RRI ini. Anda bisa bergabung pendengar di 0821-3333-9440 atau juga mengirimkannya melalui WhatsApp ya di 0821-3333-9440.
6: Iya, betul.
5: Jadi untuk saat ini yang ada di Bone, di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan ya, terkait pelayanan publik boleh Anda share di sini informasinya, tapi kita telaah dulu nanti tim yang ada PA kita hari ini ada Pak Hari Purnomo ya yang akan mencatat atau mungkin menotifikasi dulu nih beberapa hal yang mungkin menjadi masukan kita hari ini untuk segera di follow up. Baik. Jadi sekali lagi kita informasikan bahwa sebenarnya bukan wewenangnya penyiarnya atau Arvan atau mungkin Andi Imran yang langsung menjawab, bukan.
6: Betul,
5: kita menjembatani, menampung, kemudian mendistribusikan keluhan Anda ini untuk mendapatkan jawaban langsung dari yang bersangkutan atau yang langsung terkait, begitu, terkait hal tersebut.
6: Betul
5: ya.
6: Sekali. Jadi edisi sebelumnya bersabar. Apa saja keluhan yang sudah masuk, Bung?
5: Ah, ini belum. PA saya juga lagi nanya juga nih. Soalnya saya nggak ada kemarin. Ya, tapi nanti di ubrak-abrik dulu nih filenya, katanya ada logbooknya ini, tapi mudah-mudahan tidak terkunci nih ya.
6: Baik.
5: Karena biasanya PA-nya Senin dan Rabu beda nih ya. Makanya saling bertanya nih. Oke, kita undang Anda saja ini pendengar dimanapun berada. Ya, kalau mungkin dua pekan kemarin kita banyak membahas terkait khususnya di seputaran kota Makassar ya, utara kota Makassar yang mengalami kekeringan, tidak mendapatkan layanan
6: air bersih
5: dari pihak PDAM, akhirnya terjawab. Kemarin bahkan langsung ada dialog luar studio Pak ya, Pak Hari ya.
6: Wah, mantap,
5: langsung tuh bersama PLT Dirut PDAM Kota Makassar dan juga warga yang terdampak di utara kota Makassar, khususnya tepatnya di kawasan Barukang yang menjadi titik poin kemarin, langsung mendapatkan respon dari pihak PDAM, dan apapun nanti kendala-kendala yang masih diupayakan, dioptimalkan ya, ya baik dari pihak PDAM ataupun juga mungkin masyarakat yang terkendala layanan ini masih bisa mengkonfirmasinya langsung gitu ya, karena ini sesuai dengan perintah amanah dari Pak Wali Kota dan Dirut ya, untuk segera bagaimana caranya permasalahan yang sudah bertahun-tahun setiap musim kemarau dialami oleh warga masyarakat di utara kota Makassar ini bisa tertangani ya, walaupun kemarau tetap diupayakan ada air bersih yang ini, karena pelanggan sebagai pelanggan yang membayar wajib mendapatkan juga ini haknya ya. Nah itu dia Andi Imran, jadi baik, agak berproses memang karena kalau kita menjawabnya, tapi tidak apa-apa, kita buka saja di line telepon ataupun ini untuk Anda juga yang warga Bone, khususnya ini kita belum terjawab mungkin ya, kalau beberapa pertemuan pekan lalu saya mendapatkan ini masih adanya dari dinas PU ya, kota Kabupaten Bone ini ya, yang belum mendapatkan jawaban ini Pak Hari ya, soal beberapa desa kecamatan yang belum juga nih terbangun infrastruktur jalannya ya, dikeluhkan. Saya lupa nih, Nang. Cek-cek dulu nih anunya, logbooknya. Seperti itu Wani, kita belum bisa terhubung katanya ya.
6: Iya.
5: Pihak dinas.
6: Tapi menarik yang disampaikan oleh rekan Arvan tadi terkait dengan musim kemarau. Ini sebenarnya sih agak anomali ya, karena di Bone dalam 3 hari terakhir itu hujan terus.
5: Alhamdulillah.
6: Lalu di Sinjai bahkan saya lihat kabarnya, nonton beritanya juga, bahwa di Jalan Persatuan Raya itu banjir gitu. Nah ini kan memang agak kontradiktif dengan beberapa wilayah di Sulsel ya, yang musim kemarau kering.
5: Artinya belum merata,
6: iya,
5: jadi, belum merata semua, tapi yang terdampak ya.
6: Ya tapi ya makanya memang kita harus selalu siap dengan segala kondisi yang terjadi ya, termasuk melakukan antisipasi jika ada hal yang memang tidak sesuai dengan prediksi kita ya.
5: Tapi alhamdulillah juga di sana, walaupun mungkin beberapa hari ini baru hujan, ada lagi di Bone, tapi air lancar ya, air bersih.
6: Kalau air bersih sejauh ya, ini air aman, tidak ada kendala. Artinya masyarakat tidak ada yang mengeluhkan kondisi air sampai sejauh ini ya, kita nggak pernah tahu ya, karena kan musim kemarau lumayan panjang ini.
5: Soalnya kalau Andi Imran mah mandinya pakai air ini.
6: Air.
5: Ah. Oh, jangan sebut merek lah hari.
6: Yang di mandinya air got saya.
5: Di filter 7 kali ya.
6: Masya Allah, tidak Masya seperti Allah itu.
5: Atau jangan-jangan nanti pakai air ini, air zam-zam.
6: Masya Allah. Masya Allah. Berat diongkos ya.
5: Untuk Anda pendengar silakan yang ada di Makassar, yang ada di seputaran Bone juga ya,
6: atau dimanapun sebenarnya sepanjang wilayah Sulsel bisa menyampaikan keluhan terkait dengan
5: ini. Pertemuan publik terakhir saya mungkin pekan lalu juga ini ya, kita belum bisa terhubung juga ini Pak Hari ya, bersama kereta api ya, soal jalur belum bisa memberikan jawaban ya, sudah terkonfirmasi tapi belum tahu kapan kesediaannya gitu ya. Oke. Iya, karena kemarin nih Pak Iwan di Parepare bersama keluarga pengen menikmati liburan, memanfaatkan waktu bersama keluarga menikmati perjalanan kereta api ya yang ada di Maros Pangkep jalurnya, dan beliau melihat sudah ada jalur dari stasiun apa sih itu Pak Hari ya. Nah, tapi ternyata dipikirnya sudah bisa di kawasan baru itu ya, baru Pangkep. Namun ternyata tidak seperti yang diinformasikan di media sosial itu. Jadi agak sedikit kecewa. Kita sudah konfirmasi, tapi kesediaan dari yang akan menjelaskan itu belum tahu waktu kapan katanya akan bisa bersama RRI. Nanti kita akan konfirmasi kembali ya untuk Pak Iwan di Parepare ya. Oke, seperti itu Anima. Pernah berkereta api juga?
6: Saya setua ini belum pernah kereta api di Sulsel.
5: Oh di Sulsel, ya. Aduh. Tapi kalau di ini sudah ya.
6: Oh iya.
5: Terakhir di China ya.
6: Masya Allah.
5: Sudah menikmati kereta cepat di China ya?
6: Tapi kalau Bung Afan sendiri sudah pernah menikmati layanan kereta api Maros Pangkep Baru?
5: Baru sempat niat.
6: Oh, baru sempat niat.
5: Iya. Semoga karena niatnya rupanya terwujud, tidak semudah itu.
6: Oh gitu. Kendalanya apa itu?
5: Kendalanya mesti booking tiket.
6: Oh.
5: Bukan di stasiunnya.
6: Tapi?
5: Gila.
6: Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa beli langsung di stasiunnya.
5: Benar. Oh. Dan harus bangunnya lebih pagi. Oh. Setengah lima sudah ada kalau kita warga Makassar ya. Setengah lima sudah harus ada kalau misalnya kita pakai angkutan umum ya. Hmm. Setengah lima harus ada di depan Mall MP untuk mendapatkan layanan bus Trans Sulsel yang akan mengantarkannya kita ke stasiun sana. Nah, tapi itu sudah harus ada dengan bookingan tiketnya kita yang sudah diupayakan lebih dulu gitu.
6: Jadi jangan coba ke sana tanpa punya tiket dulu gitu.
5: Betul.
6: Ya.
5: Betul.
6: Oh, artinya sebenarnya antusias masyarakat tinggi dong berarti tinggi, karena tiketnya selalu habis.
5: Cuman dari beberapa pengalaman yang saya nanya-nanya dulu kan, bisa langsung kan? Nyari tiket dulu, kok bisa? Iya, booking jauh-jauh hari dulu.
6: Oh,
5: katanya.
6: Gitu.
5: Di mana? Di kawasan Maros sana. Jadi bolak-balik dong ceritanya. Ya Allah.
6: Ya, ribet. Aduh, juga. Nah, itu sepertinya yang perlu dibenahi juga ya, Bung Arfan ya.
5: Jadi walaupun juga, ya teman juga, salah satu penyiar juga di sini dari Perompak dulu pernah mengalami itu. Dia bukan sok tahu ya, mungkin kurang tanya gitu. Langsung aja subuh-subuh ke sana. Kirain ada tiket di sana, ternyata ditanya lagi sudah beli tiket.
6: Oh gitu, waduh.
5: Rasa harus merubah haluan.
6: Iya.
5: Jadi ini ya, mungkin sekaligus nanti kita
6: tanyakan ini. Ya.
5: Mudah-mudahan ada bisa dialog nih Pak Hari ya bersama kereta api pengelola ya perkeretaapian Sulawesi Selatan ini ya. Ya. Bisa dihadirkan ya, biar kita nanya nih. Banyak banget ya. Saya pengen itu tapi melihat itu aduh. Saya enggak kebayang kalau saya waktu di ke Jakarta kemana, ke Bandung, ke Surabaya.
6: Tidak seribet
5: aman,
6: itu ya.
5: Gitu, gampang kok. Kita ke stasiun atau mungkin dengan online begitu ya. Kita bisa menikmati kereta api itu dengan tapi aduh. Tapi enggak apa-apalah. Mungkin butuh orang dalam juga nih
6: kalian. Nah, benar itu kalau butuh orang dalam itu.
5: Ya, siapa tahu Pak Hari punya channel bisa booking tiket gitu, lebih cepat gitu. Tapi mudah-mudahan juga nih Makassar Bone bisa ya kereta api ya.
6: Amin, itu yang kami harapkan. Selama ini kan sudah ada pesawat kurang lebih
5: sudah pernah pakai menit. Jasa
6: belum pernah justru
5: udara.
6: Belum pernah. Kenapa? Karena katanya gini. Sama aja kalau kita berpikir waktu karena nunggu jadwal menuju bandaranya sampai di Makassar juga nggak langsung keluar, harus nunggu dulu. Jadi sebenarnya kalau masalah waktu di perjalanan sebenarnya hanya singkat 30-45 menit, tapi proses check innya, take offnya segala macam itu agak lama gitu. Jadi lebih nyaman. Sekarang kan juga kondisi jalan sudah semakin baik, Bung Arfan. Jadi 4 jam, kalau yang jago balap 3 jam bisa gitu.
5: Aduh, jago balap. Emang arena nih.
6: Maksudnya kalau kecepatannya tinggi ya, itu bisa lebih cepat.
5: Ya. Kalau infrastruktur jalannya oke, pasti enggak inilah.
6: Tapi kalau betul yang Bung Afan sampaikan, kalau ada kereta api, justru masyarakat pasti akan jauh lebih terbantu. Artinya kan semakin cepat ya, karena dipotong. Kalau sekarang ini kan 4 jam itu jam berkelok-kelok, itu yang buat orang malas. Kalau sudah ada, wah itu luar biasa.
5: Mudah-mudahan lah.
6: Betul.
5: Mudah-mudahan cepat Andi Imran bisa investor, jadi investor langsung nih.
6: Iya, dan vice presidennya Bung Arfan ya.
5: Kan CEO nih. CEO. Andi Imran kan CEO di Bone nih ya.
6: Masya Allah.
5: Bisa lah lobby-lobby ya. Dari investor Korea atau apa ya.
6: Kita undang lagi ya pendengar kita ya, Bung Arfan.
5: Iya, kita undang yang ada di Bone biasanya lancar ini.
6: Iya, mungkin
5: atau lagi ragu-ragu nih untuk
6: mungkin gabung, semua ya. Sudah aman. Artinya kalau tidak ada partisipasi berarti mungkin sepertinya semua sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
5: Begitu ya. Oke, juga untuk warga Makassar lagi nih ya. Saya juga kemarin dapat lewat di ini ya di medsos saya nih berseliweran soal bagi yang ingin mendapatkan pelayanan di Dukcapil begitu ya, baik itu mungkin pengurusan KTP yang hilang kakak, kartu keluarga yang ingin diurus begitu ya. Ada kemudahan ya, ada Dukcapil mobile gitu ya, yang biasanya standby di beberapa titik di Kota Makassar. Lebih-lebih juga mungkin pelayanannya di area Car Free Day. Nah, ini setiap minggu pun ada itu. Jadi untuk yang mungkin ada kehilangan KTP atau pengen diurus lagi KTP-nya, itu bisa memanfaatkan sembari olahraga di waktu libur ya, di beberapa titik Car Free Day di Kota Makassar. Kalau yang kemarin ini saya belum buka lagi nih di Instagramnya Dukcapil di kawasan Boulevard ya, jadi CF Car Free Day Boulevard ya, ada mobil layanannya di situ. Jadi ya terkendala sama pengurusan kependudukan, kartu kependudukan, KTP, KK dan sebagainya, itu bisa langsung dilayani di situ ya, di tempat. Selama itu mungkin yang tidak butuh pengurusan data yang mungkin kembali dulu dicek ke kelurahan dan sebagainya, misalnya ke KTP-nya rusak, patah atau kehilang atau pengen di-print ulang, itu mungkin bisa lebih cepat di sana. KK juga begitu kan, biasanya kan sekarang sistem print ya, sistem ini karena kan barcode online ya semuanya. Jadi ada layanan Dukcapil di sana mobile. Sudah ada nih yang gabung. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, salah ini. Halo. Mana orangnya? Halo, assalamualaikum. Keputus. Bisa dicoba kembali ya. 08213333944 ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Halo.
5: Iya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ranum-ranumnya ini pasti dari Pinrang nih, Pak Aldi ya.
7: Iya. Yeah.
5: Nah, kalau Anda itu mendehem saja itu sudah tahu. Agak karebah, Pak.
7: Alhamdulillah kabar kering ini.
5: Kabar kering. Ah, oke. Okay. Ada yang ingin disampaikan, Pak Aldi, di program Halo RRI kali ini?
7: Saya lagi.
5: Lagi apa nih?
7: Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan ini.
5: Nggak apa-apa, Pak, silakan.
7: Tapi
5: soal apa nih, Pak?
7: Cuman kali ini yang terdahulu saya sampaikan itu kurang lengkap, mungkin saya bisa sampaikan ya.
5: Yang mana, Pak? Yang mana?
7: Ini mengenai pendidikan ya.
5: Pendidikan.
7: Ini salah satu sekolah, mungkin ada kalian itu lagi deh.
5: Nggak apa-apa, kita kan sembari mengulang lagi, Pak. Ya, mengingatkan lagi nih.
7: Salah satu sekolah jauh sekali dari pemukiman penduduk, di Kecamatan Lembang ini, tempatnya di Desa Benteng Paremba, di Dusun Indoapin ya kalau nggak salah. Cara sekolah di situ tingkat PAUD TK ya di situ ya.
5: Iya.
7: Kondisinya sangat memprihatinkan ya.
5: Oh, PAUD di desa terpencil ya di sana. Sangat memprihatinkan.
7: Pemukiman penduduk. Ini sekolah di situ tidak ada pagarnya. Jadi binatang-binatang ternak milik warga bebasnya keluar masuk di situ.
5: Oh, itu bahkan jauh dari kawasannya Pak Aldi?
7: Tidak seberapa jauh sih. Tetangga desa.
5: Tetangga kan? Desa ya, oke.
7: Okay. Iya, kebetulan saya punya keluarga mengajar di situ. Boleh dikatakan ini sekolah jauh dari induknya di pusat kecamatan di sana. Nama sekolah sebenarnya swasta ini, tapi kan biasa katanya mengajar di situ di bawah naungan Kementerian Agama, Kemenag.
5: Oh, oke.
7: Okay. Iya. Saya sebut saja ya, bincang-bincang dengan salah satu pengajar di sana, MI DDI.
5: DDI ya?
7: Iya, DDI.
5: Madrasah Ibtidaiyah.
7: Iya.
5: DDI. Oke. Okay. Itu jumlah siswanya ada nih?
7: Iya, sekitar 10-20 begitulah.
5: Artinya
7: jauh ini sebenarnya.
5: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di situ ya, masih cukup tinggi, cuman infrastruktur sekolahnya ini yang terabaikan ya.
7: Cuman kadang-kadang ada masyarakat beranggapan bahwa sekolah ini tidak diakui dari dua kementerian ini. Ada juga yang bilang, ah ini pasti sekolah liar, ini tidak diakui karena kondisinya seperti itu ya. Pernah sebelumnya masuk mengajar pertama itu di kolom rumah, tapi sudah ada gedungnya di jauh dari pemukiman penduduk. Ya sudah lumayan. Akan tetapi masih ada masyarakat yang menilai itu tidak resmi, tidak dia ada pengakuan. Tetapi
5: sudah berapa lama itu, Pak?
7: Saya tanya semuanya.
5: Berdirinya sekolah itu.
7: Berdiri itu tahun 2015.
5: 2015 ya.
7: Itu.
5: Tapi tetap beroperasi sampai sekarang ya.
7: Tetap masih.
5: Nah, ini
7: makanya
5: boleh diulang Pak sampaikan. Aldi, saya ini lokasinya.
7: Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Dusun Indoamping.
5: Lembang. Kecamatan Lembang,
7: Dusun Indoamping, Desa Benteng Paremba.
5: Indoamping.
7: Iya.
5: Oke. Okay.
7: Iya.
5: Sejak 2015 ya, yang dipertanyakan infrastrukturnya nih.
7: Sangat memperhatikan, saya tidak punya pagar.
5: Oke. Okay. Ya, seperti... Ada guru. Gurunya ada. Berapa? Satu.
7: Sepunya keluarga. Memang sering ada janjian katanya ada dari kementerian itu, kadang-kadang dari pusat, dari daerah mau berkunjung, tapi enggak tahu apakah pernah. Tapi sepertinya cuma dijanji-janji saja ya. Karena pernah jadi viral ini berbagai media online ya. Ada kunjungan, ada kunjungan seperti apa kondisinya.
5: Gurunya sekarang berapa yang aktif? Satu?
7: Yang aktif dua.
5: Tiga, dua. Warga sekitar?
7: Ada dua.
5: Termasuk keluarganya Pak Aldi ya?
7: Di situ. Jadi kalau misalnya mereka mau ujian, itu dibawa ke induknya di ibu kota kecamatan.
5: Induknya di ibu kota kecamatan?
7: Iya, di daerah Tupu itu ya.
5: Kecamatan apa tuh Pak di sana?
7: Kecamatan Lembang.
5: Kecamatan Lembang, oh satu ini ya, satu.
7: Iya.
5: Oh, oke, okay. Baik. Berarti jadi, kita konfirmasinya ke...
7: Kalau bisa, dari pihak tim RRI, tim
5: Kemenak apa, nih ya.
7: Kalau RRI menghubungi Kemenak di sana.
5: Kemenak
7: karena
5: ya, kalau...
7: saya tanya, gurunya di situ, ini ada juga di situ. Sekolah juga, naungan Kemendikbud dan Kemenak, di situ dua.
5: Iya.
7: Ya, seperti itu kondisinya.
5: Ada dua ya, berarti Kemendikbud, Dasmen, dan Kemenak.
7: Mudah-mudahan bisa membantu untuk menyampaikan ke sana.
5: Baik.
7: Boleh bisa di...
5: Siap, Pak. Kami telah dulu.
7: Ya, seperti yang...
5: Pak Hari catat dulu dengan baik-baik, nanti ditanyakan langsung.
7: Karena kalau diberitakan di berita online itu memang saya baca berita, beberapa berita online di daerah, di kabupaten itu ada beberapa ya. Karena kebetulan ada orang masuk melihat kondisi wah seperti ini perlu diviralkan ini supaya bagi ada tindakan dari dua kementerian ini. Karena sudah jelas bahwa sekolah swasta ya MDDI ya di situ.
5: Baik, nanti kita tanyakan dulu seperti apa nih pengelola MDDI ini ya. Baik.
7: Ya bisa dicatat ini.
5: Baik, saya nanti saya yang kawal ini. Okay, Pak.
7: Iya.
5: Baik.
7: Saya kira itu saja. Ya.
5: Terima kasih Pak Aldi.
7: Yeah.
5: Wah luar biasa ini. Nah ini seperti ini juga ya. Nanti kita akan konfirmasi siapa sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab hal ini. Kita berikan kesempatan lagi berikutnya. Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
5: Yeah. Halo RRI dengan siapa nih?
8: Halo RRI dengan Upi Dibone.
5: Oh Pak Upi Dibone. Ah kebetulan nih ada yang punya sebagian bone nih Pak.
8: Iya.
5: Puang Imran.
6: Apa keluhannya
8: Upi? Saya maksudnya menyampaikan bahwa pemancar per tiga yang ada di Bone sudah beberapa hari ini tidak ada siarannya.
5: Oke. Okay.
6: Pemancar per tiga ya.
5: Siaran.
8: Pertiga di
6: sejak Bone, kapan itu Upi?
8: Sejak malam malam final Piala Dunia dulu sejak malam Senin.
6: Malam Senin. Oke.
5: Okay. Ya, Pro 3 ya. Oh, Pak Upi sering ini ya monitor terus Pro 3 ya.
8: Ya, sering
5: update ya.
6: Dia itu pendengar setia RRI, Bung Arfan.
5: Aduh, luar biasa.
8: Itu saja keluhan saya ya. Itu saja keluhan.
5: Baik. Baik. Ya. Langsung okay. Dijawab mungkin sama Pak Andi Imran nanti.
6: Oke. Okay. Saya belum tahu, saya belum menerima konfirmasi ini dari tim teknik.
5: Oh nanti, gitu ya.
6: Iya. Coba apakah ada yang bisa mendengarkan saya, rekan-rekan di luar untuk segera menjelaskan duduk perkaranya kenapa aja. Pro 3
5: ada di hasil situ atau coba?
6: Baik.
5: Atau Pak Mirja ya? Aduh.
6: Mirja okay. Nandi sedang mengikuti Zoom sekarang.
5: Oh iya, sama iya. Saya harus Zoom juga
6: ini. Sama, tapi... saya juga harus Zoom ini. Penting halo. Ini. Baiklah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Kita sapa lagi mungkin Bung Arfan ada?
5: Halo.
9: Halo.
5: Iya, halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Iya, halo RRI, dengan siapa di mana?
9: Dengan Ros Mulyadi di Bone.
5: Siapa?
9: Ros Mulyadi di Bone.
5: Mus Mulyadi?
9: Ros Mulyadi.
5: Oh, Ros Mulyadi.
9: Adi aja.
5: Ros Mulyadi atau Adi ya. Di Bone. Bone mana, Mas Adi?
9: Di Telus Yatinge.
5: Telus Yatinge. Kampungnya Ambo Imran ini ya?
6: Ah, bukan, yeah. Bukan. Bukan. Silakan Pak Adi, yeah. Apa keluhannya?
9: Ya, saya mau tanyakan ini tentang ya, kesehatan gratis ini.
6: Kesehatan gratis?
9: Iya, kan katanya kan seluruh puskesmas sudah diberlakukan. Ya, yang saya mau tanyakan ini, kan ini cek kesehatan gratis.
6: Oh, cek kesehatan gratis, iya.
9: Ya, apakah kalau diberikan... apakah obatnya juga itu gratis atau gimana?
6: Kalau hanya cek kesehatan, berarti kita hanya mengecek kesehatan, Pak. Jadi tidak sampai pengobatan dan pemeriksaan, hanya pengecekan saja. Kalau pemeriksaan beda lagi, kita hanya dicek saja, Pak. Yang pengecekannya yang gratis. Ketika sudah ada kesimpulan dari pengecekannya, lalu Bapak direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan. Nanti di situ kemudian ditangani oleh dokter sakitnya, aplikasi obat, dan itu sudah mengikuti prosedur yang ada, Pak Adi.
9: Oh begitu ya?
6: Iya, Pak.
9: Oh, cuma cek.
6: Cek kesehatannya gratis.
9: Saya, iya. Saja, ceknya saja gratis.
6: Iya, gimana? Pak. Untuk tahu Bapak diperkirakan punya potensi kesehatan apa. Kalau sudah ada hasil diagnosanya, nanti direkomendasikan oleh tim yang memeriksa, yang mengecek bahwa Bapak ke puskesmas mana, nanti diperiksa. Tapi kalau Bapak punya BPJS kan juga tidak bayar, Pak. Tidak perlu membayar, kan?
9: Jadi ini di puskesmas, enggak diberlak di puskesmas atau gimana?
6: Cek kesehatan gratisnya kan di puskesmas, Pak Adi, ya?
9: Iya,
6: Pak. Iya, cek kesehatannya kan di puskesmas. Nanti setelah cek kesehatan itu, akan kelihatan ketahuan Bapak berpotensi memiliki penyakit apa. Setelah itu nanti akan direkomendasikan untuk dirujuk ke mana. Kalau memang parah mungkin di rumah sakit, kalau tidak standar mungkin dibawa ke puskesmas di tempat yang sama. Janjian lagi kapan pemeriksaannya, seperti itu, Pak.
9: Cuma kira juga obatnya bila dikasih obat di situ di
6: bisa jadi gratis, Pak. Kalau Bapak punya BPJS itu pasti gratis semua obat-obatnya.
9: Ya kan ini cek kesentra. Ya kalau BPJS ya pasti lah, Pak. Tapi
6: iya.
9: Tanyakan kan cek. Lagi kan saya sempat dengar juga tuh bilang apa namanya seluruh puskesmas sudah diberlakukan, tapi tempat kami berobat di puskesmas tempat. Tapi kebetulan BPJS kami tidak aktif. Kayak
6: membayar
9: itu,
6: Mas. Jadi saya tanya. Ya, berarti Bapak itu pemeriksaan, Pak. Kalau pemeriksaan beda lagi. Jadi mungkin perlu dipahami, Pak, istilah cek kesehatan gratis. Cek itu artinya pengecekan kondisi kesehatan Bapak itu yang gratis. Kadar gulanya seperti apa, kolesterolnya seperti apa, potensi penyakitnya apa. Itu yang gratis, Pak. Pengecekannya. Kalau sudah diagnosa, Bapak kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, itu beda lagi, Pak, prosedurnya. Jadi yang gratis itu adalah pengecekannya, cek kesehatannya yang gratis. Begitu ya Pak Adi ya? Oke Pak Adi.
5: Halo.
9: Halo. Mesti harus saya tanyakan.
5: Siap.
9: Kapan pelayan apa namanya? Ini yang begini berlaku di apa namanya di sekolah yang ini seperti di kawasan Telusiating ini, Pak.
5: Telusiating ya?
6: Apa itu PMBG Pak ya?
9: Ya, kapan sampai MBG di
6: sekolah? Oke, okay, ya, nanti itu kita.
5: Oh, MBG di Telusiating masih ada yang belum dapat ya? Atau mungkin ini?
9: Sekolah Mbak Nata sekolah belum.
5: Belum ya?
6: Nah, oke. Okay. SD apa itu, Pak? Kok saya boleh tahu?
9: Sekolah anak saya D SD N 54.
6: SD?
9: SD N 54.
6: 5
5: 54. 5 5
6: pacing. 54 pacing. Oke, baik.
9: Outing bukan pacing, outing.
6: Outing, outing. Baik, outing. Iya.
9: Kan pacing awam pun
6: kan. Iya, oke. Outing. Terus chatting-nya ya outing.
9: Outing, outing.
6: Iya, baik. Tenang saja Pak, ditunggu saja ya karena kan memang sekarang sedang ada upaya perbaikan manajemen di MBG gitu ya, SPPG. Tidak semua juga kecamatan dan desa punya dapur Pak. Jadi coba dicek dulu Pak, apakah di kecamatan Telusiatinge di sekitar desa Bapak sudah ada dapur SPPG-nya. Kalau ada berarti sudah tidak lama lagi tuh. Tapi kalau belum ada dapurnya, itu artinya masih lama Pak.
9: Ini kan terlaksanakan Pak.
6: Oke, Pak Adi, terima kasih Pak Adi ya. Nanti akan kami follow up ya. Nanti akan kami konfirmasi ke pihak terkait ya Pak.
5: Baik, terima kasih Pak Ros Mulyadi.
6: Ros Mulyadi.
5: Ya, sudah dicatat ya. Nanti teman-teman daerah di Bone nih yang akan konfirmasi ya. Soal kesehatan gratis juga nih ya. Ya, ya ini memang
6: cek kesehatan gratis.
5: Cek kesehatan gratis. Ya. Kemarin sempat ada penjelasan itu ya dari narasumber kita dari PIK-nya cek kesehatan gratis ini dari provinsi ya. Ya memang seperti itu. Memang pemeriksaannya gratis gitu ya di faskes-faskes, puskesmas ya. Pemeriksaan kesehatan dasar ya, misalnya tekanan darah, berat badan, kolesterol dan sebagainya, itu memang simpel. Namun dari situ kan ketahuan nanti akan diobati ya, kemana gitu ya, misalnya harus dilanjutkan ya, diberikan apa namanya rujukan begitu ya ke rumah sakit atau mungkin ke tetap aja di situ. Nah itu sebenarnya kan karena ada pendaftarannya, tidak otomatis ya. Jadi kalau tidak bisa atau tidak paham bagaimana pendaftarannya untuk cek kesehatan gratis ini, itu bisa dilayani kok di faskes atau di puskesmas itu, karena memang harus ada pendaftaran secara online begitu. Tidak serta-merta seperti ini. Ada pendaftarannya di linknya Kemenkes kan sebenarnya itu. Nah, itu. Nanti akan dibantu kok di faskes setempat. Ya, jadi bertanya kis saja.
6: Namanya aplikasi Satu Sehat Mobile ya.
5: Kalau enggak bisa kis sendiri, itu di setiap pelayanan harus bisa membantu gitu ya. Nanti didaftarkan. Baik. Ada dua ya, tiga ya.
6: Mungkin sedikit masukan juga Bu Marvan buat Pak Musliadi, kalau ada pertanyaan terkait dengan cek kesehatan gratis, boleh langsung menghubungi WhatsApp di 0811 05 00 567. Sekali lagi buat Pak Musliadi yang ingin bertanya secara langsung dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan program cek kesehatan gratis ini, Bapak boleh langsung menghubungi 0811 05 00 567.
5: Oke, oh bukan nomornya Andi Imran itu ya?
6: Saya tidak punya.
5: Bukan, tidak punya ya. Oke deh. Baik, Andi Imran, mungkin kita bisa persingkat dulu ya, karena kita harus beralih nih
6: mengikuti Zoom
5: ke
6: ya,
5: event selanjutnya. Jadi pendengar, terima kasih nih untuk yang sudah bergabung, Pak Aldi, Pak Ros Mulyadi, kemudian tadi Pak Upi ya, iya, di Bone yang hari ini sudah bergabung. Baik, terima kasih semuanya. Nimran, kita
6: baik ya. Baik, terima kasih Bung Arpan, sehat selalu.
5: Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nih.
6: Siap. Amin. Jumat. Salam hormat saya untuk Pak pengarah acara kita, Pak Hari.
5: Siap. Beliau sudah tersenyum. Kalau setiap acara sudah mau berakhir itu baru tersenyum.
6: Semoga
5: acara dimulai pasti bingung di mana.
6: Semoga Jumat bisa langsung terkonfirmasi semua ya.
5: Iya, insyaallah. Nanti saya yang ini dorong Pak Hari nih.
6: Iya. Didorong kemana? Jangan sampai ke jurang dorongnya ya.
5: Didorong untuk menelpon sumbernya segera. Oke, terima kasih rekan-rekan. Salam untuk teman-teman di Bone ya.
6: Baik, terima kasih Bang Arfan. Bang
5: Imran.
6: Iya. Yeah.
5: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
6: Iya. Yeah. Terima kasih. Sehat selalu.
5: Baik, pendengar juga pemirsa bisa nonton kembali ya episode ini di kanal YouTube Prosater RRI Makassar. Saya Arfan dari RRI Makassar.
6: Dan saya Imran Bate dari RRI Bone.
5: Terima kasih, sampai jumpa mendatang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone, ruang dialog yang menghadirkan informasi, inspirasi dan berbagai isu strategis untuk masyarakat Kabupaten Bone. Pendengar RRI, Bone kembali bersiap menjadi tuan rumah sebuah perhelatan budaya yang bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bugis, tetapi juga menjadi etalase kekayaan budaya Nusantara. Melalui Gau Umaraja, Kabupaten Bone membuka ruang perjumpaan budaya, memperkenalkan nilai-nilai luhur, warisan leluhur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang kaya akan sejarah, tradisi dan juga identitas kebudayaan. Lantas seperti apa rangkaian kegiatan Gau Umaraja ini? Lalu apa makna di balik penyelenggaraannya dan bagaimana event ini mampu menjadi sarana promosi budaya sekaligus mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Bone? Dan tentu saja mensupport juga industri kreatif di Kabupaten Bone. Semua itu yang kita bahas bersama narasumber kami, spesial sekali karena kita sudah kedatangan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Ibu Haja Andi Murni, ALSE MHUM. Dan tentu beliau akan banyak berbicara terkait apa esensi dari pelaksanaan Gau Umaraja tahun ini. Assalamualaikum, Bu Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budaya, salam hangat untuk para pemirsa RRI, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan banyak insight untuk pendengar juga pemirsa kita. Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0851-9151-8901 dan juga boleh komen-komen di channel YouTube kami. Kami juga share langsung melalui channel YouTube, nanti akan kita share linknya. Dan ini menarik bahwa kita akan menjadi tuan rumah di sebuah perhelatan bergengsi yang bertajuk Gau Umaraja pada insya Allah September mendatang. Boleh saya tahu sebenarnya Bu Kadis, apa yang melatar belakangi penyelenggaraan Gau Umaraja ini? Iya.
1: Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Bone atas ruang yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan Gau Umaraja tahun 2026 yang diselenggarakan rencana di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September mendatang. Yang adapun latar belakang yang penyelenggaraan Gau Umaraja Bone itu, di mana Gau Umaraja merupakan event kebudayaan yang didasari dengan tujuan untuk pemajuan kebudayaan Sulawesi Selatan. Pada prinsipnya bahwa Gau Umaraja ini adalah kegiatan program yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Peristahan Kebudayaan, di mana kegiatan ini sebenarnya merupakan estafet ya, dari tahun ke tahun, di mana tahun lalu kita mendapatkan kesempatan itu di Maros dan alhamdulillah kesempatan anamanah itu di tahun 2026 Bone menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah setelah kami melaporkan ke pimpinan dan atas pemerintah Kabupaten Bone, Bapak Haji Andi Asman Sulaiman bersama dengan Bapak Haji Andi Akbar Fasuludin menyambut baik dan memberikan dukungan sepenuhnya buat pelaksanaan kegiatan ini insyaallah.
0: Baik. Jadi ini sebenarnya event kementerian. Betul, ya Bu Kadis. Ya.
1: Kolaborasi.
0: Ya, itu bagaimana bergeningnya? Ini termasuk penganggaran juga bergening atau sepenuhnya?
1: Itu ada konsep yang kita sepakati ketika konsep kementerian menyampaikan kegiatan-kegiatan, kemudian ada yang merasa kami butuh lagi untuk penambahkan, ya kami yang akan cover seperti itu.
0: Baiklah. Artinya tinggal dikomunikasikan begitu ya. Baik. Nah, artinya memang ini event kedua Gau Umaraja.
1: Bukan. Sudah ke-7 kali.
0: Ya,
1: jadi di mana kesempatan itu 1 kali 1 tahun, dan mungkin kan mengingat kabupaten yang ada di Selatan sebanyak 24 ya, jadi mungkin 24 tahun lagi kita akan mendapat seperti jadi makanya marilah kita bersama-sama
0: menyukseskan kegiatan
1: Ngemperaja ini kesempatan
0: menjadi tuan rumah yang baik kemudian menerima tamu dengan baik begitu ya Bu Kadesya, luar biasa. Baik. Nah, tema besar apa yang digaungkan pada Ngemperaja tahun ini, Bu Kadis?
1: Untuk tahun ini, Bone mengangkat tema Simponi Lumbung.
0: Simponi Lumbung. Ih, menarik sekali ya.
1: Yang merayakan pangan dan budaya Kabupaten Bone, mengingat bahwa sejarah Bone dikenal dengan agrarisnya.
0: Betul.
1: Sejak Kerajaan Lap dulu selalu jaya dengan pangannya, dan kembali di tahun 2020 kemarin ini di bawah kepemimpinan Bapak Haji Andi Asman dan Andi Akmal Pasuldi mendapat penghargaan 5 besar se-Indonesia, merupakan penyangga pangan se-Indonesia. Seperti itu, itu merupakan inspirasi kami untuk mengangkat kembali, dan merupakan kegembiraan ya kita, sehingga itulah kami merumuskan bersama dengan tim, akhirnya muncullah tema ini.
0: Menarik sekali ya, jadi sangat relevan sekali ya. Betul sekali, saya memang sangat mengapresiasi itu bahwa Bone sebagai lumbung pangan nasional. Betul. Bahkan itu yang perlu kita gaungkan. Betul, ya Bu Kadis ya. Karena luar biasa potensinya, dan ternyata ada korehensi antara pangan dengan budaya sebenarnya.
1: Betul,
0: ya. Kalau kita kan orang Bone itu kalau setelah pesta panen ada aja atraksi budaya syukurannya. Betul, bentuk apa itu malanca, mas sempe gitu ya, pesta panen gitu ya. Oke, menarik. Lalu nah, ini yang kemudian perlu kita tahu, sebelumnya kan juga ada festival Bone Riolo. Apa yang kemudian membedakan Ngemperaja ini, Bu Kadis, dengan event-event budaya lainnya?
1: Kalau event lainnya dengan Ngemperaja memang ada perbedaan, di mana kalau misalkan event seperti yang kita lalu kemarin terbatas ya kegiatan, sementara kalau Ngemperaja itu merupakan suatu event multi apa yang namanya megah ya, apa maksudnya besar, dan di mana di sini kita sebagai pelaku atau sebagai tuan rumah dalam hal ini merupakan secara utuh mulai dari pengembangan kebudayaan, pelestariannya, pemanfaatannya dan pembinaan, dan juga merupakan promosi budaya yang secara nasional bahkan dunia seperti itu. Dan kemudian juga merupakan implementasi dari 10 objek pemajuan kebudayaan, dan juga akan mendukung pemajuan 10 objek pemajuan kebudayaan, dan akan menjadi WBTB warisan budaya tak benda Kabupaten Bone ke depannya.
0: Warisan budaya tak benda. Baik, ini menarik sekali. Ternyata memang ada kehasan yang dimiliki Ngemperaja yang tidak dimiliki oleh event-event lain Bu Kadis. Lalu nah, ini yang paling penting kita mau tahu. Di Ngemperaja itu apa saja kegiatannya, lalu seperti apa event ini akan hadir di masyarakat?
1: Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Ngemperaja tahun 2026 ini cukup luar biasa menurut
0: meriah,
1: kami.
0: Meriah,
1: karena kita merujuk di tahun ke hari lahir hari jadi Bone kemarin itu 896. Jadi kita mengambil memprogramkan 6 hari kegiatan, kemudian 9 venue dan 6 festival.
0: Asik sekali ya. Baik.
1: Festival ya. Di mana 6 hari itu mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian dengan 6 festival dengan berbagai kegiatan sebanyak kurang lebih 15 kegiatan, dan juga venue yang menyaring di sini. Selama ini kan event itu dilaksanakan di satu kota saja ya, yang bisa menikmati adalah orang kota saja, sehingga orang yang ada di luar kabupaten ke kota minim untuk datang. Sehingga
0: Aksesnya.
1: Kami merumuskan kembali ini bagaimana ada kegiatan di perwakilan se-4 wilayah. Ada wilayah timur,
0: utara, selatan,
1: barat. Ya, di selatan, di utara itu ada kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Awang Pone. Kemudian di arah barat, wilayah barat di di Kecamatan Palakah,
0: okay,
1: Balutana, sekaligus kita mempromosikan bahwa di sebenarnya di Bone ada tempat wisata yang cukup menarik, yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain seperti itu. Jadi sana kita juga bisa membuat kemah budaya di sana, di hari di yang di pesertanya anak-anak muda di sana, penggiat budaya di sana, dan juga di sana ada fed event juga. Jadi masyarakat yang ada di sana yang tidak sempat untuk datang di Bone juga mereka bisa merasakan seperti itu.
0: Artinya tidak tersentralisasi di sebuah tempat ya.
1: Betul.
0: Menarik, menarik. Ya,
1: kemudian kita juga ada tempat lokasinya di Kajuara, di mewakili Bone Selatan.
0: Ya,
1: di sana kita adakan festival lampu toah. Ini adalah suatu tradisi di sana yang kita angkat kembali.
0: Apa itu?
1: Tradisi maritim
0: di
1: sana, maritim. Di sana nanti ada kita lakukan lomba lomba makan tinting, lomba makan tinting.
0: Okay. Ya, perahu itu ya.
1: Perahu. Kemudian juga ada juga pentas seni seperti lainnya yang tidak kalah dengan yang di kota, seperti itu konsepnya. Dan malah di selatan itu kita ada undangan dari mengundang ke kabupaten tetangga seperti itu, dan pelaksananya insya Allah, dan ini supporting full dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan seperti itu.
0: Ya,
1: dan kemudian juga di kota ada beberapa tempat venue yang kita tempati, dan kemudian kita berusaha untuk mengaktivasi kembali cagar-cagar budaya yang ada di, yang sudah ditetapkan, yang ada di kota. Terpersi ada Mes Guru, Mes Guru, kemudian juga Museum Lapawawoy, juga ada Bola Subi, dan juga ada bangunan tua yang punya sejarah di sana. Itu lapas itu kita juga nanti aktivitasi sana, beraktivitas sana juga, kegiatan di sana, dan juga di kota sendiri di lapangan Merdeka. Jadi kita konsep bahwa bagaimana ketika ada satu keluarga yang datang berkunjung tidak mempunyai selera yang sama, ya bisa berjalan kaki anaknya ke
0: ada pilihan
1: ya,
0: begitu ya,
1: gitu, ada pilihan ya. Nanti di konsep di sana di Mes Guri di sana kita akan ada pameran pusaka di sana, dan juga ada pemutaran film, ya film lokal di sana, yang seperti ada Timur Kota, ada juga Fuji Film,
0: dan jadi ini industri kreatif diberikan ruang ya.
1: Ruang di sana kita ada ruang di belakang spek di sana, kita buat layar tancap. Ya silakan ketika ada adik-adik yang ingin nonton seperti itu, dan juga ada kita rencana B.J. Habibie filmnya, dan ini ada konsep juga bagaimana nanti ada mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kita ada sedikit durasi beberapa menit ya, bisa kita bikin ikut berperan Bapak Bupati nanti di situ
0: Itu ya. Bila juga jadi talent di situ ya.
1: Dan juga ada di Gigi Museum Lapawawoy kita adakan pameran agraris, itulah konsepnya ya, agraris, pameran pertanian. Dan juga di Bora Subi ada literasi sana, di sana ada workshop penulisan, ada workshop terkait dengan baca puisi, kemudian juga menu penulisan di sana ada nanti beda buku
0: masur
1: di sana di di Bora Subi. Ya, kemudian juga di lapangan nanti ada yang juga menarik, ini ada cemi pasili, ritual cemi pasili.
0: Itu kan diadakannya di Ulo-Ulo ya.
1: Memang itu cemi pasili adalah merupakan tradisi yang di Kecamatan Teluk Satinge, Ulo-Ulo, di mana ini adalah sudah menjadi warisan budaya benda juga. Kita mencoba mengangkat ke daratan itu, kita karena mengingat kondisi kesana kan tidak memungkinkan.
0: Jadi diselenggarakan di lapangan.
1: Bukan di, kita rencana di Tanah Bangkalae.
0: Tanah Bangkalae.
1: Ya, kita aktifasi di sana Tanah Bangkalae, dan juga akan memberikan, menyuguhkan masyarakat Bone, kita makan bersama insyaallah, bagaimanalah konsepnya. Kita biar tidak diungkapkan di sini, pernah
0: betul jangan di, jangan dibuka semua tapi setidaknya sudah
1: ada gambaran.
0: Ini menarik sekali bahwa saya salut sekali Bu Kadis, bahwa ide ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota saja, tapi yang ada di barat mereka bisa menyaksikan langsung pertunjukan di sana, di selatan juga ada,
1: di utara
0: pun juga demikian gitu ya. Jadi kalau di Lapangan Merdeka sebagai center point dari Goma Raja itu memang ada stage-nya ya, ada panggungnya.
1: Ada. Nanti sana ada tari kolosal nanti pembukaan, dan juga pementasan tiap malam juga ada di sana.
0: Selama 5 hari itu ya, 6 hari itu. Oke. Ini akan dihadiri, dengar-dengar akan dihadiri Pak Menbud ya? Apakah betul seperti itu?
1: Menteri Kebudayaan. Insya Allah seperti itu konsepnya kan. Melihat pengalaman tahun-tahun lalu pelaksanaan ini, setiap ada acara Goma Raja, beliau hadir. Betul. Insya Allah mudah-mudahan di Bone juga bisa. Betul.
0: Dan tentu ini akan memberikan poin plus ya, bahwa ketika Menteri Kebudayaan sudah menghadiri sebuah event budaya yang diselenggarakan Kabupaten Bone, artinya akan menjadi sebuah nilai-nilai yang sangat positif. Betul. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah Ibu Kadis paparkan, mana yang paling favorit, yang menjadi agenda unggulan dan sepertinya akan paling banyak dinantikan oleh masyarakat?
1: Ya. Kalau melihat dari semua kegiatan itu sebenarnya sama, yeah. Tapi memang ada yang prioritas dan maksudnya yang lebih perhatian lah begitu, yang menginginkan keterlibatan masyarakat hadir pada saat itu, yaitu Gauma Raja Cemipasili dan juga seminar internasional, dan juga ada tari krosal seperti
0: okay.
1: Ya, dan juga nanti ada kegiatan Karnaval Budaya yang melibatkan 27 kecamatan, dan juga ada komunitas pesepeda ya nanti Ontel yang akan hadir.
0: Keren. Jadwalnya mungkin nanti akan bisa di-share ke RRI supaya kita tahu Karnaval Budayanya jam berapa, kapan, jadi bisa sekaligus juga disaksikan oleh masyarakat luas begitu ya. Baik, kalau kemudian tadi disampaikan mengenai ruang untuk anak muda ya Bu Kades, ya tadi sudah disampaikannya bahwa ada lokasi yang disiapkan di Mes Guru yang menjadi tempat pemutaran film-film lokal ya, yang menjadi implementasi dari bagaimana pemerintah Kabupaten Bone dalam Dinas Kebudayaan memberikan ruang kepada anak muda dan industri kreatif begitu ya. Nah, apakah sejauh ini memang respon anak muda positif atau seperti apa sih?
1: Alhamdulillah, setelah kita mengadakan audiens ataukah pertemuan terhadap komunitas-komunitas anak muda ini, alhamdulillah mereka siap. Perlahan kita menganggap bahwa boleh-boleh ya, di inilah kita menjadi aktor.
0: Nah, betul.
1: Nanti pelaku.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul,
1: pelaku betul. Kegiatan terutama juga di Tari Kolosal itu kita melibatkan ratusan pelaku, dan kita mengakomodir perwakilan dari 27 kecamatan pelaku seni seperti
0: biasa.
1: Itu kemudian lomba foto video kita juga berikan ruang untuk anak muda untuk seperti itu, kemudian juga relawan-relawan budaya banyak yang ingin berpartisipasi seperti itu. Alhamdulillah banyak mereka menyambut antusias terhadap kita.
0: Masya Allah. Saya optimis insya Allah dengan kerja yang baik, kerja yang cerdas, insya Allah event ini akan bisa bermanfaat oleh masyarakat. Karena memang sebenarnya goals kita adalah bagaimana memotivasi generasi muda untuk cinta kan budaya. Gitu. Itu yang makanya kemudian ada festival-festival yang relate dengan kehidupan mereka, begitu. Betul. Film lokal, kemudian sepeda-sepeda ontel dan segala macam. Baik. Intinya bahwa ini menjadi acara kita bersama ya, Bu Kadis ya. Bukan hanya Dinas Kebudayaan tapi semuanya, apalagi masyarakat diharapkan bisa partisipasi. Waduh, jadi dari tanggal 25 sampai 30 pemirsa dan juga Anda semua pendengar, kita akan disuguhkan oleh banyak atraksi budaya yang mungkin jarang kita saksikan langsung gitu ya. Cemepasili, kemudian tari kolosal,
1: pesta panen,
0: lalu juga ada pameran benda pusaka. Wah, itu keren sekali ya. Baiklah, Anda akan kami tunggu nanti di beberapa tempat yang sudah disiapkan untuk memeriahkan event Gauma Raja ini. Yang paling penting adalah nanti diharapkan ada banyak kunjungan wisatawan yang muncul, kemudian ekonomi menggeliat karena akan ada yang nginap di hotel, yang makan di restoran, rumah makan, kedai dan segala macam. Yang paling penting adalah ekonomi tumbuh. Itu yang kita harapkan. Kami akan segera kembali setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi bersama saya Imran Bate di Bincang Siang bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone, Ibu Hajandi Murni. Kita masih membahas bagaimana kemudian Gok Maraja ini bisa berdampak positif, berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Bone khususnya, dan juga bagi pengembangan kebudayaan Nusantara. Saya tadi berhenti pada bagaimana kemudian anak muda bisa menjadi bagian dari event ini, dan betul ternyata diberikan ruang, termasuk pelaku industri kreatif juga diberikan ruang dengan sangat baik melalui festival Gok Maraja ini. Kami nantikan telepon Anda di 0851 9151 8901, dan sepertinya sudah ada penelpon. Kita langsung sapa saja. Selamat siang. Oke. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Upi Dilapri, silahkan.
1: Ya. Sama menyapa dulu Bu Ane, benar narasumber kita, Bang.
0: Iya,
1: selamat pagi Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Ya, saya anu Bu, ya saya sangat mengapresiasi apa yang dan dukung oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk mengangkat budaya kita, Bu, ya. Selama ini begitu event, begitu program yang berdan langsung segala-galanya bisa anu ya, bisa berjalan lancar dan dampaknya bisa rasakan masyarakat, Bu.
0: Iya, itu yang paling penting.
1: Mengenai Gok Maraja ini, Bu, artinya saya sedikit artinya memberikan apresiasi, karena selama ini kan kalau ada event di misalnya menyangkut itu event, misalnya kebanyakan itu dilakukannya di pusatnya di kota.
2: Iya.
1: Tapi bagusnya Gok Maraja ini memang artinya saya setelah kemarin berpencar, ya.
2: Iya.
1: Bukan cuma tersentral
2: di kota.
1: Iya. Artinya kalau ada, ya, artinya bagaimana kita nanti melihat bagaimana untuk kedepannya, mudah-mudahan nanti perputaran ekonominya di person eventnya, Bu. Tapi saya mau pertanyakan, Bu, bagaimana sejauh ini peranser apakah nanti dilibatkan oleh untuk kedepannya, Bu, pelaksanaannya ini, ya, untuk para industri kreatif kita, Bu, utamanya yang pengrajin in kekhasan dari
0: oleh-oleh begitu, ya.
1: Contohnya dari mungkin selaya yang paling utama kan aneh, ya, seperti kita banyak barangnya seperti tidak banyak kan tentang pangan. Jadi bagaimana kita menyelibatkan para UMKM kita yang selama ini bergelut tentang makanan tradisional yang ada di pelosok, Bu, bagaimana kedepannya? Dan berikutnya saya mau tanyakan, Bu, bagaimana branding yang untuk menarik wisatawan biar datang ke Bone, Bu, malah merasakan nanti pelaksanaan pelaksanaan Gok Maraja ini, Bu.
2: Yeah.
1: Yeah. Apakah bagaimana branding, apakah melibatkan seluruh konten kreator atau bagaimana, Bu? Yeah. Atau promosinya cuma di media sosial?
0: Baik.
1: Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Upi Dilapri. Baik. Silakan jawabannya, Bu Kadis.
2: Terima kasih Dinda atas pertanyaannya dan juga masukannya. Terkait dengan keterlibatan UMKM yang ada di Kabupaten Bone, kita menyiapkan ruang nanti ada spek di sana. Yang itulah yang kita utamakan juga, karena mengingat potensi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bone luar biasa,
0: betul,
2: seperti
0: betul.
2: Itu. Jadi kita memberi ruang kepada pelaku-pelaku UMKM baik dari komunitas, perorangan dan juga kelembagaan seperti itu.
0: Baik.
2: Dengan promosi ini, ya, insya Allah kita melibatkan dari media. Makanya sebentar ini kita akan melakukan konferensi pers, ya, bagaimana kita bisa mengajak pers juga ikut terlibat, terlibat dan merasa bahwa ini bukan punyanya kebudayaan atau Pemda, coba milik bersama,
0: iya,
2: seperti itu. Ini satu kebanggaan dan kita bersatu bagaimana mempromosikan kegiatan ini dengan promosi melalui media sosial, kemudian juga dengan media online dan media cetak. Kita upayakan dengan berbagai cara bagaimana kegiatan ini bisa tersampaikan di seluruh masyarakat Kabupaten Bone, Indonesia, bahkan luar negeri.
0: Baik, baik, ya. luar biasa. Dan memang artinya kalau sudah ada fair-fairnya, ayo semuanya bantu share ya.
2: Betul, ya.
0: Dibantu share begitu. Mengenai UMKM, kan kita misalkan ada tamu-tamu yang mau belanja tempat tisu, bosar, segala macam, itu sudah disiapkan ya?
2: Disiapkan, ada.
0: Itu kalau saya pelaku UMKM misalnya, ingin berpartisipasi, di mana kami mendaftar?
2: Nanti kami akan share terkait dengan lokasi dan juga kontak person yang akan kita bagi sesuai dengan apa tugas
0: zonanya ya. Itu biayanya berapa Bu Karis kalau bisa di share?
2: Secara teknis kami sementara
0: sedang ini ya dipersiapkan ya.
2: Baik.
0: Kita sapa lagi yang berikut ini. Selamat siang.
3: Halo, siang.
0: Iya, siapa di mana?
3: Bincang siang dengan Alex di Majang.
0: Alex di Majang, silakan Pak Alex.
3: Iya. Saya ingin bertanya ke Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Seperti kita ketahui, Kabupaten Bone kita tidak bisa terlepas dari sejarahnya yang besar dan yang panjang. Kita tahu itu sekarang itu ada tiga kerajaan yang besar, yaitu Luwu, dan Goa. Sementara menurut dari kebudayaan-kebudayaan dan sejarah yang ada di Kabupaten Bone itu kurang terekspos keluar. Ini Romo Raja ini salah satu media dari Dinas Kebudayaan untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Bone. Jadi kita ketahui Tokoreca kan sudah terkenal, sudah mendunia. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan dan sejarah yang ada di Kabupaten Bone itu bisa lagi diperkenalkan lebih luas ke masyarakat bahwa seperti ini Bone. Karena kita tidak bisa terlepas dari masa lalu Bone yang begitu besar. Bagaimana Dinas Kebudayaan ini memperkenalkan sejarah Bone dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bone ini secara maksimal di Jauh Maraja kali ini.
0: Baik.
3: Kalau seperti itu saya pertanyaan.
0: Baik, terima kasih Pak Alex di Majang ya. Baik. Sebenarnya tadi ini pertanyaan sudah dijawab ya dengan rangkaian acara yang tadi itu bagian dari bagaimana memaksimalkan publikasi perkenalan potensi budaya kita ke publik. Tapi mungkin bisa diperjelas lagi.
2: Terkait dengan promosi budaya melalui dengan Gaok Maraja ini sebenarnya kami optimis karena dengan mengadakan ini kekayaan Bone mulai dari sejarah kerajaan, cagar budaya, warisan budaya tak benda, seni pertunjukan dan tradisi agraris hingga kuliner lokal kita akan menampilkan nanti di sana melalui media nasional, kemudian keterlibatan akademisi, tamu dari berbagai daerah dan juga komunitas budaya di Gaok Maraja ini kita bersatu untuk mempromosikan kegiatan Gaok Maraja ini.
0: Pokoknya dimaksimalkan deh promosinya gitu ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada investor gitu ya, pokoknya dimaksimalkan gitu. Baik, selamat siang.
1: Selamat siang, Pompi kembali ini. Ada titipan pertanyaan dari rekan ini, Bang.
0: Dari mana titipan pertanyaannya, silakan.
1: Dari rekan salah satu pendengar.
0: Baik, silakan. Begini,
1: Bang. Artinya, saya mau tanya sama Bu Kadis, menyangkut ini menyangkut sejarah Bone kan, sebenarnya Bone ini diistilahkan sebagai di pusat kebudayaan Bugis atau setelahnya. Bahasa Bugisnya kalau tidak salah itu Datuk Tunggak na Tanawugi. Tanawugi mulai nanti ya, nanti dikoreksi kalau salah Bu.
0: Bahasa Bandanya The Corning of Bugis.
1: Bagaimana bagaimana nanti di Gomarja ini pelibatan dari kabupaten tetangga yang artinya yang istilahnya Balaraja berada di Jersera Bugis Bu. Apakah ada pelibatannya atau cuma Bone yang selaku yang menjadi tuan rumah tunggas ini Bu, tidak ada pelibatan dari kabupaten tetangga.
0: Terima kasih. Silakan Bu Kadis.
2: Terima kasih Dinda atas pertanyaannya terkait dengan keterlibatan
0: kabupaten tetangga lain,
2: ya. Kita ada satu momen yaitu Karnaval Budaya ya. Karnaval Budaya kita akan mengundang keterlibatan kabupaten tetangga yang bersedia seperti itu. Seperti halnya kemarin di Maros juga ada kegiatan itu mengundang kabupaten-kabupaten lain untuk terlibat dan bahkan juga kita kalau bisa ada pementasan juga bisa kita hadirkan
0: berkenalkan ya.
2: Seperti di Wajo sudah bersiap untuk juga tampil membawa sanggar seninya untuk
0: keren.
2: Dan kemudian juga dalam hal ini Dinas Kebudayaan di terkait dengan perlindungan sejarah itu kami berupaya melakukan perlindungan dengan menginventarisir semua warisan apa menginventarisir dan mendaftarkan ke tingkat nasional, bahkan ditetapkan sebagai warisan budaya. Hak seperti songkok bonet, kemudian surat lebat, ada juga ritual-ritual maupun dari apa sih tradisi-tradisinya, ada beberapa yang sudah kita tetapkan seperti itu secara nasional sebagai bentuk perlindungan. Kita takutnya ada yang klaim di luar karena sekarang ini ciri khas bonet juga kearifan lokal Bone juga kan bukan hanya di Bone tapi juga sudah tersebar di luar, dan ketika kita lengah ya bisa saja diklaim sama orang
0: betul.
2: luar seperti itu.
0: Dan itu jangan sampai terjadi begitu ya. Makanya kalau kita perkenalkan dari Bone seolah sudah akan tidak bisa diklaim lagi begitu ya. Baik, nah Bu Kadis, mengenai siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan Gok Meraja ini tadi sudah jelaskan ya bahwa Dinas Kebudayaan juga melibatkan stakeholder lain kan ya.
2: Betul.
0: Ya, termasuk kemudian pihak-pihak lain ya, dinas-dinas lain, opd-opd yang lain ya. Saya sudah jelaskan.
2: Kalau keterlibatan ini dalam hal kegiatan Gok Meraja kita maksimalkan, yaitu juga ada Kementerian Republik Indonesia, juga keterlibatan pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini opd-opd, kemudian pura pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Balai Perusahaan Kebudayaan, dan juga ada perguruan tinggi, Forkopimda, Komunitas Budaya dan seni, dan juga media seperti itu. Itulah bentuk operasi, dan juga pelaku usaha juga ada sponsor juga seperti itu, dan juga masyarakat pada umumnya.
0: Jadi kalau sudah terbangun kolaborasi dan dukungan yang maksimal, insya Allah tinggal kita berdoa dan ikhtiar yang positif.
2: Amin.
0: Ini kan niat kita baik ya, Bu Kades ya. Tapi kalau misalkan ada yang nyinyir misalnya, ada yang mengkritik dan segala macam, apa sih bikin-bikin habis uang, dampaknya tidak ada. Bagaimana kemudian Ibu menanggapi itu?
2: Dalam hal itu itulah lumrah lah. Lumrah hal seperti itu, karena kalau kita mau mendengar atau mendengar dan menanggapi hal-hal negatif, ya itu kan bukan kita artinya alergi terhadap berita, tapi itu menyebabkan, maka kami menganggap soal itu adalah suatu masukan ya, menjadi pandangan ke depan atau bagaimana memperbaiki, dan kita jangan menjadikan negatif. Jadi mungkin itu niatnya untuk memperbaiki
0: itu, dan itu mungkin bentuk cintanya ke kita begitu ya, jadi kita dikritik begitu. Baik, lalu mengenai kehadiran Menteri Kebudayaan, apakah sudah terkonfirmasi Bu Kadi?
2: Dalam hal ini kan kita ada kolaborasi dengan Kementerian Balai Kebersihan Kebudayaan biasanya.
0: Jadi mereka yang mengurus ya.
2: Beliau yang akan mengkoordinir ke sana terkait dengan kedatangan beliau sampai di Bone, dan insya Allah kita akan menjemput dia beliau ini. Mudah-mudahan ada kesempatan.
0: Kalau dulu kan kita sudah kedatangan Pak Wamen kalau nggak bisa Pak Men ya Pak Wamen lah ya, at least ada dari kementerian yang hadir begitu baik itu. Kan beda kalau sebuah event dihadiri oleh orang penting ya, jadi lebih bergengsi begitu eventnya. Baik, lalu bagaimana kemudian Ibu Kadis memastikan bahwa Gok Meraja ini tidak hanya menjadi acara seremonial belaka, tapi juga betul-betul bisa menjadi sarana pelestarian budaya, Bu Kadis?
2: Sebenarnya kami berprinsip bahwa Gok Meraja sebagai gerakan budaya yang berkelanjutan, kemudian juga luaran yang ingin dicapai bukan hanya festival yang meriah, tetapi juga terbentuknya arsip kebudayaan, meningkatnya pendataan objek pemajuan kebudayaan, kemudian juga penguatan warisan budaya tak benda maupun cagar, kemudian juga tumbuhnya kolaborasi antara lintas sektor serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya yang ada di Kabupaten
0: Bone ini. Baiklah, betul. Jadi semoga ada impact atau dampak real nyata yang bisa dirasakan setelah event ini begitu ya. Yang terpenting sebuah kebanggaan buat kita bersama ya, buat Kabupaten Bone bisa menjadi tuan rumah di Festival Gok Meraja ini. Lalu apa harapan Ibu Kadis kepada generasi muda Bone agar mereka semakin mencintai dan melestarikan budaya daerah?
2: harapan terbesar saya bagaimana anak-anak muda cinta akan budayanya, terus kemudian bagaimana mereka mempromosikan, melestarikan, terutama terkait dengan bahasa ya, bahasa Bugis itu
0: Bugis, betul.
2: Kita menanamkan kepada anak generasi muda bangga dengan bahasanya, kemudian juga dengan adanya, kita menyadari dengan adanya di era globalisasi ini ya, seakan tergerus nilai-nilai kearifan lokal,
0: betul,
2: dan
0: betul.
2: Ini mungkin kita akan bersinergi dengan kependidikan-kependidikan bagaimana ketika hal itu bisa teratasi dengan adanya kurikulum ya yang ada di sekolah-sekolah, bagaimana menanamkan kecintaan terhadap budayanya dengan melalui dengan pendidikan ataukah mata pelajaran dan sebagainya.
0: Baik. Jadi memang besar harapan kita bagi generasi muda semakin mencintai dan kemudian melestarikan kebudayaan kita. Hal paling kecil adalah berbahasa Bugis lah ya,
2: Bugis.
0: Karena katanya kalau bahasa Bugis norak, itu Bukadis nggak keren. Padahal justru hebat, orang Barat, orang luar bahkan belajar bahasa Bugis. Mereka datang meneliti kita, kok justru enggan gitu belajar bahasa Bugis.
2: Kemudian juga kita selalu tiap tahunnya melakukan program kegiatan terkait dengan festival itu budaya yang menghadirkan permainan-permainan tradisional. Kemudian kita melibatkan anak sekolah, lomba-lomba seperti itu, dan mereka sangat senang,
0: antusias ya,
2: mempelajari mengangkat kembali permainan-permainan tradisional seperti Madongga, kemudian Mahada.
0: Luar biasa.
2: Libatkan anak-anak sekolah seperti itu.
0: Luar biasa. Baik, terakhir Bu Kades, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Bone maupun masyarakat dari luar daerah agar datang dan meramaikan Gok Mara?

0: juga transportasi
1: oleh-oleh
0: oleh, seperti itu. Jadi ya bermanfaatlah insyaallah, kita harapkan luar biasa nanti dampaknya ke depan.
1: Amin ya, amin amin amin. Semoga aman-aman ya,
0: amin, ya.
1: Baik, baik. Dan yang terpenting ya kesehatan.
0: Amin.
1: Ketika insya nanti September bisa menyambut tamu dengan penuh sukacita gitu ya. Dan yang terpenting semuanya kompak-kompak saja.
0: Amin.
1: Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Kadis didampingi oleh Pak Kasubag. Terima kasih luar biasa pencerahannya. Harapan kita betul bahwa Goa Maraja ini bukan hanya sekedar festival budaya, melainkan wujud dari sebuah komitmen Kabupaten Bone dalam menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan warisan budaya kita. Dan harapan kita juga masyarakat berpartisipasi dan menjadi tuan rumah yang baik dan juga menjadi penonton yang baik, gitu ya. Tidak mencederai acara ini dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang memberikan kesan bahwa kita tidak berbudaya, begitu. Salam budaya. Baiklah, pendengar, demikianlah bincang kami. Terima kasih sekali lagi luar biasa Bu Kartito yang kesibukannya hadir memberikan penjelasan. Dan nanti di pukul 15 akan ada konferensi pers untuk kemudian mengundang para pelaku seni, kemudian media untuk tahu gitu. Ini loh sebenarnya event ini tujuannya ini, sehingga tidak dipelintir lagi segala macam. Dan tugas kita bersama untuk mempublikasikannya. Dan insya Allah RRI akan siap membantu, akan menjadi media partner, dan nanti akan kita liput secara langsung di pembukaannya. Baiklah, dan saya tutup kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, mari tetap jaga nama baik Kabupaten Bone, dan mari sama-sama terus kita lestarikan budaya kita.
0: Amin.
1: Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it was perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Place here for Veltman momentarily. Worked it back to Zuma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in it. Oh, a giant. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga perbincangan menarik yang sudah kita persiapkan. Ada rekan saya di ruang Gatekeeper, ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda pada siang hingga sore nanti. Ade, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas mengenai wacana pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak. Wacana ini muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelibatan aparat dinilai dapat memperkuat koordinasi antar instansi. Namun di sisi lain juga memunculkan berbagai pandangan mengenai efektivitas, kewenangan, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam sistem perpajakan. Bagaimana urgensi pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak ini? Sejauh mana langkah tersebut dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu membangun kesehatan mental anak sejak dini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang akan kita peringati besok 23 Juli 2026. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga kesehatan mental. Sejak bayi, anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta pola pengasuhan yang positif agar dapat tumbuh dengan rasa percaya diri, mampu mengelola emosi, dan menjalin hubungan sosial yang baik. Peran orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun kesehatan mental anak sejak usia dini. Bagaimana orang tua dapat membangun kesehatan mental anak sejak bayi? Apa saja yang perlu diperhatikan agar anak tumbuh sehat secara emosional? Nanti hal ini akan kita bahas bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan wajah baru Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Transformasi kelembagaan dan penguatan peran BGN diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas layanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Lalu apa saja penguatan yang dilakukan melalui wajah baru BGN ini? Bagaimana langkah tersebut mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar saham terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari rilis data ekonomi, kebijakan pemerintah hingga dinamika pasar global. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Nantikan informasinya nanti pada jeda siang dan penutupan di sore hari. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan ya sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami awali Indonesia Menyapa Siang setelah dinamika olahraga siang tadi, kami lanjutkan dengan video potensi daerah. Di wilayah Bovendigul terdapat wisata tersembunyi yang belum banyak diketahui masyarakat, tepatnya di kilometer 18. Seperti apa wisata tersembunyi tersebut? Untuk lebih lengkapnya, kita akan ikuti bersama dari Bovendigul bersama dengan Septianing Nurjana.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRiNet, kali ini kembali di Bovendigul. Septi akan menemani Anda untuk menjelajah di Bovendigul. Hari ini kita akan jalan-jalan di salah satu tempat wisata yang ada di Bovendigul dari sekian banyaknya ya. Namun kali ini sepertinya akan lebih menarik. Untuk itu terus ikuti Septi di segmen kali ini. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu destinasi tersembunyi di Kabupaten Bovendigul. Perjalanan membawa kami ke kilometer 18, sebuah lokasi yang bisa dibilang masih menjadi hidden gem. Begitu tiba, suasana asri dan hamparan kebun yang luas langsung menghadirkan kesan tersendiri. Tempat wisata ini merupakan milik Bapak Ishak Bangri, berawal dari sebuah hobi berkebun dan membudidayakan ikan. Kini kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu potensi wisata yang menjanjikan di Bovendigul. Dengan luas mencapai 25 hektar, kawasan ini dipenuhi beragam komunitas unggulan, mulai dari manggis, rambutan, mangga, hingga durian montong yang menjadi primadona. Kehadiran durian montong ini merupakan bentuk inovasi yang dihadirkan Bapak Ishak untuk menambah ragam varietas durian di Bovendigul, yang memang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian.
1: Jadi ini terbuka 2016, hampir satu tahun saya buka ini pakai alat berat semua. Kalau tenaga manusia ini mungkin saya tidak mampu juga. Nah setelah jadi sekitar satu tahun itu, saya ke Jayapura pesan anakan ikan, bibit ikan. Bawal itu sekitar 10.000, ikan mas juga 10.000, patin itu 5.000. Itu satu pesawat, yang pesawat kecil ini, itu saya charter 35 juta waktu itu.
0: Tak hanya menyuguhkan aneka tanaman buah, kawasan ini juga memiliki kolam budidaya berbagai jenis ikan. Di awal pengembangannya, ribuan bibit ikan didatangkan untuk mengisi kolam-kolam budidaya. Kini hasilnya pun luar biasa. Beberapa ekor ikan bahkan telah mencapai bobot hingga 20 kg.
1: Ada harapan dan saya sangat berharap kepada pemerintah, mungkin ada dukungan-dukungan dari pemerintah. Karena ini terus terang bahwa ini satu aset daerah juga, ya kan, nanti bukan namanya Ishak Bangri yang ini, oh itu ini, tapi di Bovendigul katanya ada tempat ini, ada kolam ikan, ada durian montong sudah panen.
0: Nah, menarik bukan? Dalam waktu dekat, destinasi wisata ini akan dibuka untuk umum. Tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, baik saat akhir pekan maupun libur panjang. Anda bisa menikmati suasana alam yang sejuk, memancing, menjelajahi kebun buah, atau sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Jadi, jika berkunjung ke Bovendigul, jangan lewatkan kesempatan untuk singgah dan menikmati pesona wisata alam yang satu ini. Demikian tadi jalan-jalan kita, pendengar dan pemirsa RRiNet, di video potensi daerah kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya.
2: Ya, dari Bovendigul saya ajak Anda untuk Ambon ya, untuk melihat bagaimana alat musik tradisional ukulele di Maluku yang terus bermetamorfosis menyusul ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia. Informasinya bersama dengan Abdullah Leorima.
3: Pendengar dan pemirsa RRiNet, dampak dari ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu, hingga pelepa daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di kota Ambon.
4: Ukulele bambu saja, maka ini ukulele bambu saja, tapi ini dikasih bentuk, maka ditambah ukulele.
3: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
4: Ini dari pakai kayu.
5: Kayu ya?
4: Ya, kayu ini. pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sulit didapat kulit bianya. Batu kelapa untuk apa empat, ya ini sudah dipasang apa untuk elektrik juga.
5: Modern ya, ini musik kampung yang modern karena sudah pakai elemen. Jadi kalau orang main di sound itu sudah bunyinya besar, sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
6: Bahannya dari mana tuh?
5: Dari Gapagapa ini. Lihat ini Gapagapa punya. Artinya pasti gak apa-apa yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak ini kan masih rakus seperti ini. Dan ini coba dengar bunyinya nih,
6: kayaknya lebih garing begitu ya, lebih bencreng.
5: Akhirnya betul planning sih, pokoknya mau beli benjo kan,
6: yeah.
5: 4 juta saya jadi, karena ternyata ini lebih bagus dari benjo.
3: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, setelah dari Ambon, saya ajak Anda untuk ke Kendari untuk melihat UMKM Mega Dimsum Nyonya Lin Kendari yang terus berinovasi meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti apa potensi dari UMKM ini? Kita simak laporannya bersama dengan Yuliana Linda.
7: Dimsum Nyonya Lin terus menunjukkan komitmen menghadirkan produk kuliner yang lezat, higienis, berkualitas, dan berbekal bahan baku pilihan serta proses produksi yang terjaga. Usaha lokal tersebut semakin dikenal sebagai salah satu pilihan makanan siap saji yang diminati masyarakat. Inovasi rasa dan pelayanan yang baik menjadi langkah penting untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di tengah perkembangan industri kuliner. Saat ini saya sudah bersama dengan owner Mega Dimsum Nyonya Lin. Langsung saja kita temui beliau. Mungkin Ibu Erlin bisa menceritakan awal mula menjual dimsum di Kota Kendari dan mengapa memilih dimsum sebagai produk utamanya.
8: Awalnya saya berjualan Mega Dimsum Nyonya Lin di Kendari itu karena memang sepengetahuan saya di Kendari itu belum ada, dan saya coba pertama kali dimsum itu di salah satu restoran eksekutif termegah di salah satu Jakarta Selatan. Dan suami saya menanyakan apakah di Kendari waktu itu sudah ada apa belum, tapi sepengetahuan saya di tahun itu belum ada dimsum. Nah, dengan pertanyaan itulah yang terinspirasi saya bahwa dimsum ini di Kendari belum ada. Gimana caranya saya bisa kemas dari makanan yang ada di resto, yang hanya bisa dinikmati di restoran, di hotel, bisa dinikmati oleh pedagang kaki lima. Jadi saya bungkuslah dimsum yang versi itu ke pedagang kaki lima. Maka terbitlah, muncullah, hadirlah Mega Dimsum Nyonya Lin.
7: Nah, varian dimsum di Mega Dimsum Lin ini apa saja yang tersedia di sini?
8: Di Mega Dimsum Nyonya Lin ini kita tersedia dimsum mix sama dimsum mentai. Dimsum mix itu udah ada kepiting, udang, ayam, sayur, dan cikau. Di dimsum mentai itu isinya ayam semua, cuman sausnya kita ada saus spesial dari Nyonya Lin sendiri. Seperti itu.
7: Nah, kemudian ini apa lagi
8: dimsum? Selain dimsum, ada temannya juga, yaitu ada lumpia ayam sama tahu bakso.
7: Nah, varian dimsum apa yang paling banyak disukai pelanggan di Mega Dimsum ini?
8: Sebelum hadirnya dimsum mentai, dimsum mix itu bestsellernya Mega Dimsum Nyonya Lin. Tapi setelah ada dimsum mentai, lebih banyak sekarang lari ke dimsum mentai untuk bestsellernya untuk saat ini.
7: Nah, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha dimsum Lin ini, Bu?
8: Tantangan terbesarnya itu dimsum ini kan adalah produk yang gampang ditiru. Otomatis kita ada pesaing, sesama penjual dimsum, persaingan harga. Itu tantangan, bukan tantangan terbesar ya, tapi memang salah satu tantangan karena di Kendari itu sudah banyak penjual-penjual dimsum yang ada di luar sana, walaupun kita memang adalah pemain pertama.
7: Selain mempertahankan kualitas produk, Mega Dimsum Lim juga terus berupaya menghadirkan variasi menu yang sesuai dengan selera konsumen. Melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan, Mega Dimsum Lim diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, serta memperkuat perekonomian daerah. Semangat berkarya dan komitmen memberikan pelayanan terbaik menjadi modal penting dalam mewujudkan UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Dari Kendari, saya Yuliana Ninda, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan akses jalan tol menuju kawasan industri mobil nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Infrastruktur tersebut akan memperkuat konektivitas kawasan instalasi strategis nasional produksi mobil dan motor listrik nasional yang dikembangkan oleh PT Pindad. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, akses jalan tol ini menjadi dukungan utama pengembangan kawasan industri tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini, pendengar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengulas destinasi yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu Rowo Bayu di Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik sebutan Desa Penari, tersimpan situs sakral peninggalan Kerajaan Blambangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ermina Jane dari Surabaya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengulas seputar kawasan wisata Rowo Bayu yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik sebutan Desa Penari, di kawasan ini terdapat situs sakral berupa petilasan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Berikut liputannya.
14: Angin tipis menyelinap di sela pepohonan. Air sendang berwarna hijau tampak tenang, nyaris tanpa riak. Suara hutan mendominasi suasana, hanya sesekali terdengar langkah kaki pengunjung yang berjalan pelan. Inilah Rowo Bayu, sebuah telaga di tengah hutan Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, yang dikenal sebagai situs bersejarah Perang Puputan Bayu 1771, sekaligus lokasi pertapaan Prabu Tawang Alun. Dikelilingi hutan lindung dengan udara sejuk, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan religi di Banyuwangi. Bagi warganet, Rowo Bayu identik dengan Desa Penari dari kisah horor KKN di Desa Penari yang sempat viral. Namun bagi masyarakat setempat, Rowo Bayu adalah warisan leluhur, tempat sakral, petilasan bersejarah, sekaligus ruang hidup yang terus dijaga hingga kini. Namun Rowo Bayu tidak lahir karena viral. Jauh sebelum dikenal luas, kawasan ini telah menjadi situs religi Hindu sekaligus cagar budaya. Rowo berarti rawa atau genangan air di kawasan hutan. Situs yang berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Banyuwangi Barat ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Konon Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan, menjadikan Rowo Bayu sebagai tempat bermeditasi. Hingga kini kawasan tersebut masih dipandang sakral oleh masyarakat sekitar. Jejak sejarah dan kesakralannya masih dapat dijumpai. Berdiri sebuah pura, patung-patung tua yang diselimuti lumut, sendang dengan pancuran alami hingga musola Sabilul Khairat yang berada berdampingan dengan kawasan suci tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol bahwa Rowo Bayu tumbuh sebagai ruang yang dihormati lintas agama. Kepala Desa Bayu, Yulia Herlina, yang akrab disapa Bu Lili, menegaskan pemerintah desa kini berfokus mengembangkan Rowo Bayu sebagai

0: kawasan wisata, memberdayakan UMKM masyarakat sekaligus menjaga kelestarian dan kesakralan situs peninggalan Kerajaan Blambangan tersebut.
1: Yang pertama sarana dan prasarana ya, yang menuju ke tempat-tempat wisata yang infrastrukturnya itu susah untuk dijangkau oleh wisatawan. Pengembangan SDM dan masyarakat kami ini justru ada itu karena masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang mendukung kegiatan untuk pengembangan Sabah budaya, mulai dari budaya makanan lokal, budaya-budaya yang ada di kami. Kami punya topeng, kami punya gandrung. Masyarakat itu justru yang pengen ini berkembang. Kami, kekuatan kami adalah di samping dengan budaya yang sudah ada, kita punya budaya filosofi sejarah masyarakat.

下班哟。

0: misalnya orang-orang ingin belajar apa sih di Bayu seperti itu.
1: Datang pada siang hari, Rowo Bayu jauh dari kesan angker. Jalan masuknya membelah hutan pinus yang rindang. Udara terasa sejuk, sementara sendang hijau dikelilingi pepohonan besar yang telah berusia ratusan tahun. Pengunjung datang untuk menikmati suasana, berjalan di tepi telaga atau sekedar membasuh wajah di pancuran. Masyarakat setempat meyakini air sendang dapat memberi kesegaran. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah mata air, di antaranya mata air Kaputren, Dewi Gangga, Sumber Rahayu, Sumber Kamulian, dan Panguripan. Anggraini, wisatawan asal Surabaya, mengaku datang karena penasaran dengan cerita yang beredar.
2: Kesannya kesini, ini baru pertama kali saya kesini, walaupun beberapa kali ke Banyuwangi, tapi baru pertama kali ke Desa Bayu ini. Ternyata desa ini sejuk, terus indah, hijau, dan sebenarnya banyak potensi ya yang menarik kalau untuk wisatawan. Kita baru tahu kalau di sini tuh ada petilasan Prabu Tawang Alun. Terus habis itu ada rawanya juga. Ini bagus sih. Mungkin kalau untuk ke pengelola desa mungkin lebih banyak-banyak promonya aja, karena kayaknya nggak banyak orang atau wisatawan yang tahu soal desa ini.
1: Viralnya KKN di Desa Penari menjadi berkah sekaligus tantangan bagi Rowo Bayu. Di satu sisi, popularitasnya meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan perekonomian warga. Di sisi lain, stigma sebagai lokasi yang menyeramkan berpotensi menutupi nilai sejarah Kerajaan Blambangan yang jauh lebih tua dan berharga. Tugas setiap pengunjung sebenarnya sederhana. Datang dengan hormat, menikmati kesejukan alamnya, mempelajari sejarahnya, serta menjaga kesucian tempat ini. Rowo Bayu bukan sekedar desa penari. Ia adalah jejak panjang peradaban Blambangan yang masih bertahan, sekaligus paru-paru hijau Banyuwangi.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi liputan kami di Desa Wisata Rowo Bayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai jumpa.
4: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Simak video potensi daerah lainnya di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan 1177 perwira remaja TNI dan Polri yang baru saja dilantik agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan jabatan, melakukan korupsi maupun terlibat narkoba dan judi. Presiden menegaskan kedua institusi memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan negara. Kepala negara meminta agar para perwira tidak menempatkan kepentingan apapun di atas kepentingan bangsa dan terus melakukan pengembangan diri menghadapi ancaman yang semakin berkembang, serta setia kepada rakyat Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat tidak menuntut kesempurnaan dari seorang perwira, tetapi mengharapkan kejujuran, keadilan, dan kehadiran mereka saat dibutuhkan. Untuk itu, ia meminta para perwira terus menjaga kepercayaan masyarakat, setia kepada bangsa dan negara, serta mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Berita dalam negeri lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan percepatan pengembangan budidaya ikan di 40.000 desa tematik yang mulai dilaksanakan tahun ini guna memperkuat swasembada protein, meningkatkan produksi serta mendorong ekspor nasional. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Heru Rahayu, mengatakan program itu mulai dijalankan seiring kesiapan anggaran pemerintah. Sementara pelaksanaan di lapangan telah diawali melalui koordinasi lintas sektor sebagai fondasi percepatan pengembangan budidaya ikan nasional. Ia juga menyampaikan pelaksanaan program tidak menunggu seluruh tahapan selesai, karena proses koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dinas terkait, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri telah berlangsung sejak awal. Beralih ke berita mancanegara. Parlemen Prancis menyetujui rancangan undang-undang yang membatasi akses media sosial bagi anak berusia di bawah 15 tahun sebagai upaya mengurangi dampak negatif platform digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Aturan tersebut masih menunggu persetujuan Dewan Konstitusi Prancis sebelum resmi berlaku. Jika disahkan, Prancis menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak, mengikuti langkah serupa yang lebih dahulu diambil Australia pada 2024 lalu. Regulasi baru itu tidak hanya mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak, tetapi juga mencakup larangan penggunaan telepon seluler di sekolah, serta aturan terkait periklanan di platform digital. Berita olahraga, pembalap Red Bull Bora Hansgrohe, Florian Lipowitz, harus mengakhiri perjuangannya pada Tour de France 2026 setelah mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan pada etape ke-16. Pembalap asal Jerman itu terjatuh dalam kecepatan tinggi di sebuah tikungan kanan pada kilometer-kilometer terakhir individual time trial sejauh 26,1 km dari Evian-les-Bains menuju Tannens-les-Bains. Lipowitz juga menempati peringkat kelima klasemen umum, sempat mencatatkan waktu tercepat kedua pada titik pemeriksaan ketiga, sebelum kehilangan kendali dan terjatuh.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan atau NTN meningkat hingga di atas 120 dalam 2 tahun melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers terkait sejumlah isu yang berkembang saat ini. Informasinya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
2: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi telah menggelar konferensi pers terkait dengan menjawab sejumlah isu yang berkembang saat ini di tengah publik. Seperti salah satunya yakni terkait dengan pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Hanik S.D.A.
3: Komentan saat ini, apakah itu betul, Mas?
4: Ya, jadi memang tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya. Bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional di beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Dan sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga monitor, sebenarnya sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara-saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat cukup lengkap, berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di Kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian, ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BPN mengajukan pengunduran diri, dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BPN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, serta bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi pandangannya dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat. Ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai.
3: Mas, itu sebagai beberapa dasar pertimbangannya. Mas, itu PLT atau definitif, Mas Darman, dari Kepala BPN?
4: Definitif.
3: Definitif.
5: Berarti untuk jabatan momentannya masih dijabat juga atau?
4: Tidak, penjelasannya akan tidak merangkap jabatan.
5: Berarti untuk pengganti momentannya apakah dilantik hari ini juga, Mas?
4: Belum. Mas, nanti pada waktunya kami, kalau memang dirasa perlukan untuk perkuatan wakil di pertanian pada waktu yang akan disampaikan kepada kita.
6: Mas, ini dalam keterangan tertulis ini kita tentang BPN dan apa namanya yang sebagai dewan apa sepertinya menjadi mantas dan akhirnya beliau sebagai
4: ya sebenarnya begini, memang di dalam desain organisasi yang di PGM itu ada yang disebut dewan pengawas dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai kepala PGN, beliau sempat menjabat sebagai wakil kepala PGN, kemudian tanggal 8 Juli kemarin beliau ditunjuk menjadi kepala PGN, tentu saja dengan pengalamannya Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda oleh karena tadi pertimbangan masalah kesehatan, sehingga beliau masih tetap meminta Bu Nani ikut bersama-sama mengawal dan sukseskan dan terus bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk nanti memperbaiki seluruh pelaksanaan dan tata kelola di Badan Dinas Laut. Gimana?
5: Pelantikan.
4: Oh, pelantikan pukul berapa? Direncanakan akan melakukan pelantikan sore hari ini kurang lebih pukul 15.00.
6: Mas selain PGM,
4: ada satu pejabat yang atau saya tidak akan melakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari yang selama ini dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengawaki pemerintahan, baik yang di ASN, di dalam negeri maupun di BUMN-BUMN kita. Jadi akan ada dua jabat yang pada seluruhnya akan dilatih.
6: Untuk kondisi kita
4: kita
6: harus minum masuk ada dia jadi
4: kondisi ya. Kalau pertanyaannya adalah kenapa harus mundur atau kenapa tidak jadi saja, ini kan kita kembalikan kepada yang angkutan gitu. Kita tidak bisa memaksakan, karena yang mengerti kondisi pribadinya adalah beliau dan kita sangat menghormati sikap dan jiwa besar beliau dengan beliau mengajukan pengunduran diri, dan tentu saja mewakili Presiden, mewakili pemerintah dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih atas pengabdian Bu Nani, meskipun waktunya sangat singkat, tetapi banyak keberatan-keberatan yang beliau lakukan bersama dengan pimpinan BGN yang lainnya, Bu Arum Sari dan Pak Renggono, dalam masa tahun lebih satu bulan ini memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di Badan Pusat. Baik, sementara begitu ya.
7: Ya, demikian tadi Safira dan juga pendengar Pro TV RRI, pernyataan resmi langsung disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan kabar mundurnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanip SDH, karena disampaikan oleh Mensesnek bahwa hal tersebut benar, bahwa Nanik telah menyatakan mundur dan telah menyerahkan surat pengunduran diri. Nah, dalam keputusan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional disampaikan oleh Mensesnek bahwa Presiden ini menunjuk Wakil Menteri Pertanian Huamentan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional secara definitif. Nantinya disampaikan oleh Mensesnek prosesi dari pengangkatan secara resmi tersebut melalui pelantikan ini akan digelar pada sore hari ini. Disampaikan juga oleh Mensesnek bahwa pertimbangan mundurnya nanti dari jabatan kepala BKN ini dikarenakan alasan sakit yang diderita oleh Nanik Estian, sehingga disampaikan oleh Mensesnek bahwa dalam penjelasan ataupun melihat kondisi dan juga beban kerja Badan Gizi Nasional untuk menjalankan dan juga mensukseskan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis memerlukan fokus dan juga kondisi fisik yang memang cukup memadai, sehingga atas hal tersebutlah ini dinyatakan oleh Mensesnek pengunduran diri tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kompleks Joshua Silombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee atau IPLC Conference pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
9: Pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee atau IPLC Conference yang ke-32 yang digelar di Auditorium Yusuf Ronodipuro. Dan konferensi internasional ini diikuti para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik. Dan pada hari ini ABU juga mengangkat tema AI, Copyright and Royalties in the Digital Content Economy. Dan agenda ini membahas berbagai tantangan industri penyiaran di era kecerdasan buatan atau AI, mulai dari pelindungan hak cipta, penggunaan konten sebagai data pelatihan AI, hingga mekanisme royalti di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Dan melalui forum ini, para peserta juga bertukar pandangan mengenai kebijakan dan kerangka hukum yang dibutuhkan oleh negara masing-masing agar inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan pelindungan terhadap karya kreatif. Dan pada sesi pembukaan tadi, konferensi menghadirkan sambutan dari Direktur Program dan Produksi, Bapak Nisam, kemudian ABU Director of News Indra Singh, serta Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi. Dan pendengar, tadi kami sudah berbincang dengan ABU Director of News Indra Singh, dan berikut kutipannya.
10: We need to have guidelines whereby our journalists or our reporters or media people are aware to what extent does human input and AI input work together to be able to create news content in particular. As you know, news content is all factual, just like any other content that we create.
9: Pendengar, tadi Indra Singh menyampaikan bahwa integrasi AI di dalam industri media kini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten AI, hingga media sintetis. Tapi ia juga menyoroti bahwa model AI generatif kini dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, termasuk berita, arsip siaran, gambar, dan audio yang diproduksi oleh media itu sendiri. Sehingga ia menilai kondisi ini memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, kepemilikan karya, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi kreator dan organisasi media. Karena itu, broadcaster dituntut untuk terus berinovasi tanpa mengabaikan integritas jurnalistik dan perlindungan terhadap konten yang dihasilkan. Kemudian ia juga menambahkan bahwa ABU bersama para anggotanya akan terus mempelajari berbagai pendekatan internasional untuk mendorong penggunaan konten media secara bertanggung jawab di era AI ini. Dan kolaborasi antara industri penyiaran, regulator, dan para ahli hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang mampu melindungi hak pencipta sekaligus mendukung perkembangan teknologi yang kian pesat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation melaksanakan bakti sosial, pemeriksaan mata gratis, dan juga operasi katarak bagi 2.500 orang. Laporannya bersama dengan Diana dari RRI Jember. Diana. Diana, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kami akan beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan strategi dan memaksimalkan sarana pendukung kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan seiring dengan reaktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara. Laporan disampaikan oleh Atep Burhanuddin. Atep?
11: Ya, baik, suruh pendengar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut rencana dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung. Langkah tersebut dilakukan agar sektor pariwisata Kota Bandung siap menyambut meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kepala Disputpar Kota Bandung, Adi Jungian Mustafa, mengatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung, yaitu Farhan, untuk memastikan seluruh aspek pendukung pariwisata dipersiapkan secara optimal sebelum bandara kembali beroperasi. Menurutnya, Disputpar juga tengah memetakan potensi wisata yang diminati wisatawan dari berbagai negara. Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah wisatawan asal Malaysia dan Thailand yang memiliki minat tinggi terhadap wisata olahraga khususnya golf. Adi juga mengungkapkan berdasarkan informasi dari pelaku industri perjalanan golf merupakan salah satu aktivitas yang banyak diminati masyarakat Malaysia dan Thailand. Dan ini juga menilai Kota Bandung memiliki fasilitas golf yang mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu juga mengembangkan wisata olahraga, Disputpar juga akan memperkuat promosi wisata budaya sebagai daya tarik utama Kota Bandung. Berbagai kesenian tradisional termasuk wayang Sunda akan terus dioptimalkan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
12: Ini ketika nanti Husein dibuka, siapkan sebaik-baiknya untuk pariwisata. Artinya kan kalau disiapkan pariwisata itu kita seperti dengan asosiasi travel, dengan hotel, kemudian juga kalau macam-macam ya. Salah satu contoh saja misalnya wisata Malaysia, Thailand, salah satu yang dikejar kalau mereka ke Indonesia langsung ke Bandung, itu golf ya, contoh ya. Karena saya ini.
11: Adi juga menambahkan tujuan utama seluruh persiapan tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang, tetapi juga menghadirkan pengalaman berwisata yang berkesan sehingga mendorong mereka untuk kembali berkunjung ke Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atau Purwakarta, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali pendengar informasi pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation melaksanakan bakti sosial pemeriksaan mata gratis dan juga operasi katarak bagi 2.500 orang. Laporan bersama Diana dari RRI Jember. Diana.
13: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation GFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatera. Sinergi melayani masyarakat Situbondo, cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan lebih dari 2 kali dalam setahun.
14: Tiga pendaftar yang tahun ini saja, yang lulus 6. Gara-gara apa ya? Karena tadi itu, makanya kita berjuangkan supaya, penyerapan
13: Data Dinas Kesehatan setempat, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak. Sementara itu mendengar Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Dwi Herman Susilo mengaku pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk menekan kasus katarak di Situbondo. Salah satunya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengimbau masyarakat menggunakan alat pelindung mata untuk menghindari paparan sinar matahari. Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata 1 kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan juga penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Riana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Riau menyelenggarakan bimbingan teknis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta untuk memperkuat pencegahan narkotika. Laporannya disampaikan Alwis Atmajaya dari Pekanbaru. Alwis.
15: Baik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau hari ini menggelar kegiatan bimbingan teknis penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja dan instansi. Tim Pemberdayaan Masyarakat BNMP Riau, Viola Nindita Purnamasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta lingkungan kerja agar mampu menjadi garda terdepan dalam penyebarluasan edukasi P4GN di tempat kerjanya masing-masing. Berikut adalah wawancara kami bersama Viola Nindita.
0: Alwis, silakan lanjutkan saja laporannya, Alwis.
15: Melalui bimbingan ini nanti para penggiat narkoba di tempat masing-masing diharapkan tidak hanya memahami teoritis, tapi juga menjadi pendeteksi dini bagi BNN Periau dalam penyebarluasan narkoba di tempat kerjanya masing-masing. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Sudatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lepas katana. Masuk gol. Luar biasa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan juga portal Perlinsos. Informasinya akan disampaikan oleh Noni Octavia dari RRI Manado.
2: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado. Program ini merupakan bagian dari pilot project digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
3: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
2: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
4: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan ketua-ketua lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
2: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Dari Manado, Noni Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Laporan disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
5: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Di mana memang perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen.
6: Disampaikan bahwa ada update untuk pengembangan penyidikannya. Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
5: Dan selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga telah menerbitkan sprindik umum lain yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Dan untuk sprindik yang sudah ada tersangkanya, KPK juga belum mengungkap identitas tersangka tersebut, di mana KPK baru mengungkap bahwa identitas tersebut adalah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan untuk kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 7 tersangka, yaitu atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisbrian Subiaksono, Orlando Hamunangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Dan untuk 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah menggencarkan program kemandirian ekonomi dan kemandirian atau PK. Program ini ditujukan bagi para ahli waris peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja. Laporan disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni.
0: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah menggencarkan program kemandirian ekonomi dan kemandirian atau PK. Program ini ditujukan bagi warga, bagi para ahli waris peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja. Menurut Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Fitriana Sri Puji Rahayu, melalui program ini nantinya para ahli waris akan mendapatkan pelatihan atau keterampilan. Dan dengan pelatihan diharapkan nantinya ahli waris memiliki keterampilan untuk bisa membuka usaha. Sehingga harapannya ahli waris bisa menggantikan peran mencari nafkah di dalam keluarga. Dan menurutnya ahli waris yang diberikan pelatihan bisa istri maupun anak. Sedangkan untuk jenis pelatihan yang diberikan beragam sesuai dengan minat dan karakteristik daerah. Berikut pernyataan dari Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Fitriana Sri Puji Rahayu.
7: Ahli waris kita adalah program PK peduli dengan kemandirian ekonomi kita. Jadi setiap ahli waris akan kita kasih pelatihan, kita kerjasama dengan yang ketiga gitu ya, dengan perbankan gitu ya, dengan BLK-BLK gitu, untuk melatih ahli waris yang sudah kita berikan santunan, terutama yang meninggal dunia dan kesehatan kerja. Nanti si ahli waris itu tetap bisa memiliki kemandirian secara ekonomi.
0: Dan dia juga menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan pelatihan semata sebab para ahli waris telah mendapatkan santunan dari klaim jaminan sosial peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dimanfaatkan sebagai modal. Bahkan ia menjelaskan untuk saat ini di Jawa Barat sudah ada 200 orang telah mengikuti program pelatihan, mengingat program tersebut belum lama juga berjalan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korem 12 Tanjung Pura melakukan karya bakti di wilayah perbatasan Kalbar Indonesia-Malaysia guna mempercepat penataan kawasan perbatasan. Informasi selengkapnya bersama dengan Okto Ferandi. Okto?
8: Ya, Kodam 12 Tanjung Pura melaksanakan karya bakti besar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Kalimantan Barat Indonesia-Malaysia sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dan berbagai layanan sosial yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Kasdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan karya bakti skala besar yang dilaksanakan ini dilakukan dengan dua sasaran utama, yakni kegiatan fisik dan juga non-fisik. Menurutnya program ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah melalui TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia pun menjelaskan sasaran fisik meliputi pembangunan 70 jembatan, 50 sumur bor, 20 MCK, 5 rumah tidak layak huni, renovasi 6 sekolah, 2 rumah singgah, dan juga renovasi 2 tempat ibadah. Selain itu, kegiatan non-fisik ini mencakup pengobatan gratis, pembagian sembako, pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis, operasi bibir sumbing gratis, operasi katarak hingga penanaman mangrove.
9: Kegiatan karya bakti skala besar di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, khususnya di daerah perbatasan ini, tujuannya adalah bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui TNI. Khususnya TNI Kodam 12 Tanjung Pura.
8: Brigjen Bambang juga berharap seluruh hasil pembangunan ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan masyarakat dalam waktu jangka panjang. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat memperkuat semangat gotong royong untuk bersama-sama membangun wilayah perbatasan. Dari RRI Antikong, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Gelar Teknologi Tepat Guna TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Laporan disampaikan Andreas Trisno Diwa.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur Siti Sugianti saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar Kutai Barat Selasa siang.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving blok dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Pasar menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andra Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data tunggal UMKM, produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Jawa Timur. Laporan disampaikan Anik Hasana.
4: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI, karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
5: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset, karena dengan menaikkan omset kami dapat dampak sosial
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
6: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
4: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen setiap program dan pengadaan barang di kedepannya akan menjadi lebih tepat sasaran, tidak terkecuali dengan pengadaan atau pembelian motor listrik yang sebelumnya viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, motor-motor listrik yang kini tidak beroperasi akan didistribusikan ke instansi lain, salah satunya Kementerian Pertanian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako melalui program yang didukung oleh Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman. Laporan disampaikan oleh Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
9: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Das Rayu Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahainenia menyampaikan, melalui program tersebut nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
10: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akhirnya akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
9: Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
11: Ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
9: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban ledakan rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan berhasil ditemukan. Laporan disampaikan oleh Ilham Daulay.
12: Ini mengalami meninggal dunia ada tiga korban.
13: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah diduga atas ledakan gas pipa tanam saat memasuki hari kedua pencarian, Selasa 21 Juli 2026. Dua korban tersebut meninggal dunia ditemukan sekitar pukul 15.30 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat di rumah yang telah runtuh berlokasi di perumahan Grand Polonia. Operasi pencarian dan evakuasi korban berakhir setelah mendapatkan dua korban tersebut. Kapolrestabes Medan, Jen Kelvin mengatakan bahwa proses pencarian tersebut dilakukan bersama tim gabungan dan pemerintah. Korban setelah ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit, salah satu yang berada di Kota Medan.
12: Sudah dapat dievakuasi dan saat ini

0: investigasi bersama. Karena tadi kita sudah melakukan pengecekan sementara di dalam pasca assessment, pasca investigasi yang dilakukan Polri dan Brimob dan dilakukan dari Lafor yang kami katakan dugaan awal seperti itu. Ada investigasi tambahan dan kemudian alat bukti yang lainnya kita akan sampaikan untuk perkembangannya.
1: Sementara sebelumnya Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas saat hadir dalam proses pencarian mengatakan indikasi awal terjadi ledakan diduga akibat adanya kebocoran gas. Penyebab masih dalam proses ditindaklanjuti lebih mendalam oleh pihak terkait.
2: Dugaan ledakan indikasi awal ya menurut dari rekan-rekan semuanya adalah adanya kebocoran gas ya. Sementara itu dulu, tapi nanti dari Puslapfor pasti akan menjelaskan lebih lanjut secara mendetail apa penyebabnya, karena ini harus betul-betul dicari dulu supaya tidak menjadi salah ya. Tapi dugaan awalnya adalah kebocoran gas, tapi nanti ke depannya pasti akan lebih mendetail. Kenapa? Pemicunya apa? Triggernya apa? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya.
1: Sebelumnya sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas 20 Juli 2026. Pasca ledakan rumah, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Dikabarkan, terdapat 6 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 3 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan dalam meninggal dunia, dan sisanya lagi dalam proses pencarian yang diduga tertimbun material bangunan yang telah runtuh. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang ini. Kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada penutupan perdagangan sesi 1.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Rupiah RRI.
3: Dibuka menguat, indeks harga saham gabungan IHSG kembali melemah pada akhir perdagangan sesi 1. Indeks saat ini berada di level 6.315,55 atau turun sebesar 24 poin. Informasinya bersama dengan Zahfa Putri. Zahfa?
5: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan turun sebesar 24 poin atau setara 0,39% pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau melemah ke level 6.315,55. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG sempat menyentuh level tertingginya, yakni mencapai 6.394,68, sementara terendahnya di 6.297,86. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini mencapai angka 11,23 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham cukup besar, yakni mencapai 28,9 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga cenderung dominan merah, yakni mencapai 366, sementara itu 238 saham terpantau harganya naik dan 190 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Memasuki perdagangan hari ketiga pekan ini, pasar keuangan Indonesia berada di zona positif di tengah momentum penguatan IHSG dan juga rupiah. Selama 9 hari sebelumnya, IHSG mampu menunjukkan pergerakan positif. Indeks hanya terpantau turun sekali, yakni pada 8 Juli, hingga pada hari ini akhirnya kembali mengalami pelemahan. Di sisi lain, pelaku pasar keuangan tanah air juga masih akan mencermati sejumlah sentimen penting dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti dari keputusan suku bunga Bank Indonesia yang akan diumumkan pada siang ini, ada juga dari data eksternal, yakni tingkat pengangguran Inggris dan juga neraca perdagangan Jepang. Sepanjang perdagangan hari ini, sejumlah analis memprediksi indeks akan menguat terbatas dengan support dan resistance-nya di rentang 6.110 hingga 6.380. Rekomendasi sementara ini yakni emiten Brent dengan buy di support dan resistance-nya di rentang 3.590 hingga 4.250. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: así.
1: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan. Bawang dan cabai mengalami penurunan harga, stok pedagang melimpah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Arvan Yusri. Operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
3: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas. Dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
4: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
3: Basarnas menegaskan upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian Herudi Murahi melaporkan.
1: Bawang dan cabai alami penurunan harga, stok pedagang melimpah. Laporan Aan Ariska.
5: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
6: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu, itu sih kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
5: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
7: Berapa nih harganya? Ini agak turun, Pak.
0: dia turun dari harga 70.000, sekarang sudah 15.000 per kilo. Kalau lombok besar dia mengalami kenaikan, kalau lombok kecilnya agak turun dia sedikit. Ini Paneng itu daerah yang penghasil lombok seperti Jene Ponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
5: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.
1: Disduk Capil Sinjai mengingatkan masyarakat melengkapi dokumen kependudukan untuk mencegah persoalan hukum dan hambatan akses layanan publik. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mengingatkan masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan sesuai data. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi dasar identitas warga sekaligus diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sinjai Aram Pasra dalam sosialisasi administrasi kependudukan dan dampak hukumnya yang digelar mahasiswa KKNT Gelombang 116 Universitas Hasanuddin bersama pemerintah Desa Pasimaranu Kecamatan Sinjai Timur pada Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dijelaskan, kondisi ini beresiko menimbulkan persoalan hukum dan administrasi termasuk bagi warga Sinjai yang bekerja di luar negeri.
8: Kita ketahui bahwa memang ada sekitar 3% dari 287.000 warga Kabupaten Sinjai itu, sekitar 3% ya, yang warga diaspora TKI yang memang berada di Malaysia, yang memang rata-rata dari Sinjai Timur. Dan ini yang perlu diberikan pembekalan kepada warga. Inilah yang menjadi prioritas buat kita untuk memberikan sosialisasi pemaparan dalam hal mengenai tentang sasaran-sasaran yang berdampak pada transaksi administrasi bagi warga, utamanya kepada dampak-dampak hukum yang didapatkan.
7: Arha menambahkan, informasi mengenai administrasi kependudukan diharapkan dapat diteruskan hingga ke tingkat RT dan RW serta kader PKK. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dapat semakin meningkat dan setiap warga memiliki identitas kependudukan yang sah serta terlindungi secara hukum.
1: Pemkot Makassar siap terapkan TPA Tamangapa khusus sampah residu mulai Agustus 2026. Laporan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 hanya akan menerima sampah residu di tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa Antang. Kebijakan ini menjadi bagian dari penghentian bertahap sistem open dumping menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui sistem kontrol landfill. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan masyarakat wajib memilah sampah sejak dari sumbernya, baik di rumah, perkantoran, hotel, maupun tempat usaha. Sampah organik harus diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sementara sampah anorganik didorong masuk ke bank sampah untuk didaur ulang. Dengan demikian, hanya sampah residu yang dikirim ke TPA Antang.
10: 4% merupakan sampah organik, jadi itu memang menjadi sumber masalah. Pertama, karena sampah organik ini sampah yang umurnya sangat cepat busuk. Kemudian sampah organik ini juga menghasilkan potensi air lindi dan gas metan. Tentu kita perlu melakukan penghentian atau penutupan open dumping ini, tidak lagi menerima sampah anorganik, dan sampah organik itu yang menjadi urusan kita. Dan tentu kita berharap kebijakan berkaitan dengan penutupan TPA ini bisa kita laksanakan secara menyeluruh.
9: Helmi Budiman berharap budaya memilah sampah dapat diterapkan secara serentak mulai 1 Agustus mendatang, sehingga reformasi pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat berjalan optimal dan mendukung target penghentian praktik open dumping.
1: Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan Prima Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek pusat industri minyak ikan andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Comment Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55.000 ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
11: Beberapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat satu dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
7: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
12: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
7: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kehadiran program cek kesehatan gratis CKG memberikan dampak positif terhadap warga Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.

0: Program cek kesehatan gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Di Kota Makassar sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, tercatat per 5 Juli 2026, penerima manfaat layanan cek kesehatan gratis sudah mencapai 19,71% atau sekitar 134.708 orang. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan mulai dari lansia, dewasa, remaja, anak-anak, balita, bayi, dan ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan yang dihadirkan juga beragam, sehingga warga mampu memilih pemeriksaan yang diinginkan, seperti screening fungsi hati, screening kanker, screening fungsi indera, screening paru, screening jiwa, screening calon pengantin, screening penyakit jantung bawaan bagi bayi dan balita, screening tekanan darah, screening gigi, screening THT, dan masih banyak lagi. Bagusnya, semua pemeriksaan ini tidak hanya didapat saat datang melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, tapi juga kerap dihadirkan stand khusus pemeriksaan kesehatan gratis pada setiap event yang terselenggara di Makassar. Dengan begini, cakupan penerima manfaat layanan kesehatan gratis bisa lebih banyak, dan dengan ini pula memudahkan warga untuk mengakses dimanapun untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Seperti seorang warga Makassar, Dewi, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event yang ada di Makassar. Ia mengaku dengan kesibukan yang dimiliki sehingga belum sempat datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan.
1: Menurutku sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
0: Luasnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida. Ia mengatakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan semakin baik. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan melalui surat untuk pemeriksaan kesehatan gratis dari perkantoran, perusahaan, lembaga maupun organisasi ke kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ia optimis target nasional cek kesehatan gratis sebesar 46% tersebut bisa diraih.
2: Jadi ini menjadi evaluasi kami, alhamdulillah bahwa CKG ini sudah dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan-harapan kita dengan adanya CKG ini, kita juga bisa mendeteksi dini terkait dengan penyakit menular atau penyakit tidak menular yang ada di masyarakat.
0: Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, faktanya masih ada pula beberapa masukan yang diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Salah satunya, masukan dan saran dari pengamat kebijakan publik Kafrai Sainong yang menyarankan agar program ini harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menilai program pemeriksaan kesehatan gratis belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia, khususnya yang berada di pelosok, pedesaan, kepulauan, dan yang bermukim di wilayah 3T.
3: Ya, ini yang pemerintah perlu lakukan selain tindak lanjut, ya tentu bagaimana program ini betul-betul dievaluasi, bagaimana evaluasi mengajak kepada seluruh pihak sehingga betul-betul kebijakan itu bukan hanya di lapisan selesai di tataran formalitas semata, misalnya terbatas sampai jumlah angka yang telah seolah-olah menjadi banyak, padahal banyak masyarakat yang tidak mendapatkan CKG ini, CKG ini secara utuh. Ini yang mestinya pemerintah perlu lakukan tiga hal tadi, ya. Pertama, bagaimana CKG ini bisa semakin dekat, kemudian bisa ada tindak lanjut dari CKG dalam arti penanganannya betul-betul bisa menyentuh yang sampai apa lapisan yang memang paling membutuhkan dan kemudian langsung diantisipasi lebih awal sejak dini, bukan hanya sekedar cek dan gratis kemudian tidak ada tindakan juga.
0: Ia meminta agar program ini bisa dievaluasi agar kehadiran pemerintah bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat secara merata.
4: Pencuri baterai tower di 7 daerah berhasil diringkus aparat kepolisian. Dilaporkan Syarifuddin.
5: Tim Jatantras Polrestabes Makassar di backup Satuan Reskrim Polres Jeneponto melakukan penangkapan spesialis terduga pelaku pencurian waspak tower, jaringan telekomunikasi, kabel, dan baterai. Penangkapan terduga pelaku pencurian peralatan tower operator seluler dilakukan oleh tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polres Jeneponto terhadap lelaki M 29 tahun di lingkungan Ciknong, Kelurahan Tonrokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Pencurian yang dilakukan lelaki M mengakibatkan kerusakan operator seluler mengalami kerugian hingga Rp24 juta. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian kabel dan baterai tower dipimpin Kanit Jatantras Polrestabes Makassar KP Sangkala bersama dan tim Resmob Polres Jeneponto Aibtu Abdul Rasid. Kompol Wahid mengatakan pelaku lelaki M merupakan eksekutor saat melakukan aksinya bersama tiga orang rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap di Kabupaten Bone. Lelaki M merupakan mantan pekerja tower jaringan telekomunikasi sehingga dengan mudah membongkar dan mencuri peralatan tower jaringan operator seluler di 7 daerah di Sulawesi Selatan.
6: Pelaku ini adalah mantan karyawan pekerja tower, jadi mereka tahu seluk-beluknya. Pada saat melakukan pencurian dia sudah mengetahui seluk-beluk daripada baterai tersebut sehingga mereka gampang untuk melakukan pencurian di lokasi. Ini masih didalami, kalau motifnya masih didalami, sampai saat ini masih didalami karena masih dalam proses pemeriksaan. Pencurian baterai di beberapa wilayah Kabupaten Sulawesi Selatan diperkirakan ada 7 kabupaten ditempati untuk melakukan pencurian baterai tersebut.
5: Menurut Kompol Wahidudin, dari 7 lokasi pencurian baterai dan kabel tower operator seluler dilakukan lelaki M bersama komplotannya, satu kasus tempat kejadian perkara di Kota Makassar, pelaku pencurian baterai tower Indosat. Pelaku lelaki M merupakan warga Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sudah pernah melakukan tindak pidana di Polsek Bontoala, jajaran Polrestabes Makassar. Saat ini lelaki M, pelaku beserta barang bukti, sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP tentang pencurian.
4: Polsek Mariso membina 7 remaja yang berkonvoi penyebab kecelakaan. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
5: 7 orang remaja yang diamankan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Minggu malam 19 Juli 2026 menjalani pembinaan di Polsek Mariso. Ketujuh remaja yang diamankan di Polsek Mariso usai berkonvoi di jalan raya mengakibatkan kecelakaan beruntun kendaraan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ketujuh orang remaja ada yang berstatus pelajar menggunakan sepeda motor berkonvoi dengan kecepatan tinggi mengakibatkan kecelakaan beruntun di depan Mall Pipo. Rombongan remaja berkonvoi tersebut berangkat dari kawasan Pantai Biru, Kecamatan Tamalate dengan tujuan menuju kawasan Center Point of Indonesia. Namun saat melintas di depan Mall Pipo, sebagian rombongan remaja tersebut memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan kecelakaan kendaraan lainnya yang hendak berputar arah. Saat diamankan ketujuh remaja tersebut, petugas mendapati juga senjata tajam panah busur milik ketujuh remaja. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan, 7 orang remaja yang diamankan usai menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Metro Tanjung Bunga dan kepemilikan senjata tajam panah busur menjalani pembinaan di Polsek Mariso melibatkan orang tua mereka agar lebih memperhatikan anak mereka, terutama dalam pergaulan. Kompol Wahidudin mengatakan, Anak remaja yang masih usia sekolah seharusnya belajar dan beristirahat di rumah di malam hari, tidak untuk keluar rumah berkonvoi di jalanan karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
7: Yang paling dominan itu peran keluarga, karena kita yang punya anak tentu paling berkewajiban untuk mengetahui di mana anak-anak kita di jam-jam tersebut. Kalau memang dia anak sekolah kan, kalau anak sekolah kan pasti waktunya kalau malah kan belajar istirahat. Jadi bukan berarti kita tidak menutup mata. Saya kira ini peran orang tua kalau sudah di rumah.
5: Kumpul Wahidudin mengatakan, ketujuh orang remaja bersama orang tuanya diberikan pengarahan oleh Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono, agar tidak mengulangi perbuatannya keluar rumah di malam hari lalu berkonvoi di jalan raya menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi karena mengganggu ketertiban umum dan berpotensi melakukan tindak pidana ataupun perkelahian kelompok karena mereka sedang membawa senjata tajam panah busur.
8: Denpom 14 Makassar perkuat sinergi bersama insan media melalui silaturahmi. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
9: Suasana keakraban dan keterbukaan mewarnai kegiatan silaturahmi antara Detasemen Polisi Militer atau Denpom 14 Makassar bersama para awak media di Markas Denpom Jalan Jenderal Sudirman Selasa kemarin 21 Juli 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung Komandan Denpom 14 Makassar Letkol Kapten Ajumulahi, didampingi wakil komandan serta para perwira yang personil penyelidikan. Acara ini diselenggarakan sebagai langkah strategis mempererat hubungan kemitraan dan membangun komunikasi yang lebih baik antara polisi militer angkatan darat dengan insan pers di wilayah Sulawesi Selatan. Komandan Denpom menyatakan pertemuan ini menjadi momentum saling mengenal agar tugas dan fungsi Denpom semakin dipahami masyarakat luas. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin menjalin silaturahmi, saling mengenal dan membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media agar tugas-tugas polisi militer angkatan darat khususnya di wilayah Kota Makassar semakin dipahami masyarakat. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap bertindak profesional dan tegas dalam menegakkan hukum. Segala oknum prajurit yang terbukti melanggar aturan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Komandan juga mengajak media untuk aktif menjadi mitra pengawasan. Masyarakat dan pers diharapkan segera menyampaikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
10: Mungkin selama saya berdinas 1 tahun di Denpom Makassar belum pernah menyelenggarakan kegiatan yang ramah-tamah, makan siang bersama, saling berkomunikasi, interaksi satu sama lain, sehingga tugas-tugas polisi militer Angkatan Darat khususnya di wilayah Kota Makassar semakin banyak dipahami dan ketahui. Dan saya sangat berharap rekan-rekan wartawan juga bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat yang apabila mungkin ada terkait mengenai pelanggaran hukum dilakukan oknum TNI Angkatan Darat, kami di Denpom Makassar siap untuk melaksanakan proses hukum di satuan kami.
9: Denpom berharap hubungan yang terjalin semakin erat, terbuka dan profesional demi terciptanya transparansi serta kepercayaan publik yang lebih baik.
8: FOPI Kota Makassar siapkan pertandingan uji coba demi mematangkan persiapan menuju Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
11: Pengurus Federasi Olahraga Petangkis Indonesia atau FOPI Kota Makassar tengah mempersiapkan pertandingan uji coba sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Hal ini disampaikan pengurus FOPI Kota Makassar yang juga merupakan pelatih tim petang Kota Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Beni menyampaikan pelaksanaan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan KONI Kota Makassar yang menyarankan seluruh cabang olahraga untuk melaksanakan tryout atau try-in sebagai bagian dari pemantapan dan evaluasi kesiapan atlet menjelang Porprov. Ia menjelaskan pihaknya menyiapkan dua alternatif lokasi pelaksanaan uji coba, yaitu tryout melalui keikutsertaan dalam kejuaraan di Nusa Tenggara Barat pada Agustus mendatang atau try-in di Kota Parepare. Penentuan lokasi pelaksanaan uji coba tersebut masih menunggu persetujuan dari KONI Kota Makassar terkait pilihan mana yang akan dipilih.
12: Memperjalankan pelaksanaan try-in ataupun try-out yang nantinya akan dilaksanakan ke proposal try-in dan try-outnya itu disetujui oleh KONI Kota Makassar. Itu mungkin persiapannya. Untuk program try-outnya kami merencanakan melaksanakan di NTB karena di sana di Bumi Mandalika itu ada kejuaraan yang dilaksanakan di Agustus. Semoga rencana tersebut bisa direalisasikan oleh Koni Kota Makassar sehingga persiapan menuju Porcop itu lebih matang. Untuk 3 in sendiri itu dilaksanakan di dalam kota Kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu di Parepare. Rencana seperti itu. Salah satunya apakah kalau terrealisasi di 3 out, maka 3 in tidak dilaksanakan. Ketika tidak terlaksana di 3 out, maka akan dilaksanakan 3 in di Sulawesi Selatan.
9: Benny juga menyampaikan bahwa saat ini para atlet masih menjalani program latihan dengan intensitas umum dan porsi latihan akan ditingkatkan beberapa bulan menjelang pelaksanaan Porcov. Ia berharap uji coba tersebut dapat segera dilaksanakan agar para atlet memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih matang, sekaligus memberikan kesempatan kepada tim pelatih untuk mengevaluasi kekurangan yang masih perlu dibenahi sebelum menghadapi persaingan pada Porcov Sulawesi Selatan 2026. Untuk RRI Makassar, Zainul Abidin melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
6: Amat sih.
5: Iya nih, ada urusan. Ayo.
7: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
6: hati-hati ya.
7: Hati-hati, Bray.
8: Baterainya sekalian, Pak.
9: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
8: Iya, Pak.
9: Hari ini dia ulang tahun.
8: Oh.
9: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
8: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
9: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
10: Don't move. Drop the gun.
9: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
11: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dandut. Dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya, saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada? Semoga sehat untuk Anda semuanya. Alhamdulillah hari ini untuk edisi hari Rabu 22 Juli di tahun 2026, kita berjumpa di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan pendengar di 0851-9151-8901, saya tunggu partisipasi Anda. Lagunya sudah ini siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Inul Daratista, Seolah Sempurna. Nabila Gomez dengan Cashback Cinta. Sadrina, Pacar Selingan. Kemudian Evie Tamala, Takdir. Kemudian Reza Sakaria, Lautan Dusta. Ada Jirayut, Tiada Tara. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo Pro Dandut.
1: Halo pendandu, dandara kita. Assalamualaikum nih cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan mana? Baik, alhamdulillah. Oh, Irfan ya.
1: Baik juga, Gandhi.
0: Alhamdulillah. Irfan mau dengar lagu yang mana, Irfan?
1: Lagunya Evie Tamala.
0: Evie Tamala. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Aja anggota saya siku tenor saya masing-masing semata sama sore di semua. Aja saya di Diantiono sama sore juga cantik. Aja juga Ida di Sumpalabu. Aja juga putih formal. Semuanya pernahnya perdandu-dandu lah kita untuk ini. Selamat datang masih maju di mata dicantik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pendengar penelpon pertama kita, ada Irfan. Irfan yang mau dengar lagunya Evie Tamala dengan judul lagunya Takdir. Kita sapa lagi. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Kak Faida di Wajo, Dek.
0: Kak Faida di Wajo, apa kabar Kak Faida?
2: Alhamdulillah kabar baik, Dek. Kita ya bagaimana kabar?
0: Baik-baik juga.
2: Oh iya. Ya, ada saya pilihkan saya lagu ya.
0: Oke, nanti ini pilihkan
2: lagi lagu Yano ya, lagu perempuan.
0: Oke, untuk siapa?
2: Ya, kirim salam dulu ya, Dek. Pertama ada anggota sejati PN saya di Bone, selamat sore, semoga semuanya pada sehat. Ada Kota Alwi di Bone Selatan, semoga sehat juga. Ada Yesi di Lampoko bersama Sri di Ulu-Ulu dan untuk Kaji Novi, semoga cepat sembuh Kaji. Beristirahat yang cukup, dibuang jauh-jauh pikiran jelek. Pokoknya pikirannya baguslah disimpan.
0: Iya.
2: Adik ini
0: betul itu.
2: Karena kalau ada pikiran jelek itu tidak bisa disembuh. Betul. Makasih banyak Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Tor di bawah Karang.
0: Jontor di bawah Karang, mau dengar lagu yang mana Jontor?
1: Ini Cashback Cinta.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Untuk Eni dan Angkasa Tere Ribone. Juga sama Sobat Kompi Tanpa Terkecuali. Juga sama Eni Lanjut Tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita dengarkan dulu lagu yang pertama. Ini dia Evi Tamala dengan Takdir.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sik lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan musim. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama ini tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Masih ada lagu dari Sadrina, Pacar Selingan, Reza Sakaria, Lautan Dusta, Jirayut, Tia Datara. Ada Fil dan Cahaya, Vitalvia, Bunga dan Kumbang, Danang Dia, Gunawan dengan Karmamu. Halo, halo Pro Dandut.
1: Saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Pak Alwi di Bonsen.
0: Pak Alwi di Bonsen, mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya ini, Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang. Untuk siapa nanti nih Bunga dan Kumbang?
1: Ada Faida di Wajo. Cepat selamat sore, Dinda. Iya. Ah, semoga sehat selalu bersama putra kelilingnya di Wajo. Ada Haji Novi juga, ada Upi Lapri, Alimari di Malindrung. Ada sahabat kompi di Ketua Adekku Asri di Ulu-Ulu. Selamat sore juga di Asri. Anggota Sejati Pensir di Boni di Ketua Pak Nurdi. Selamat sore Pak Nurdi. Semuanya pendengarnya ada di Boni program Prodandu. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Deni, semoga sehat selalu bersama keluarga dan sukses segala-galanya Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung.

Ya, masih di 0851-915189-01. Saya tunggu partisipasi Anda, pendengar. Selamat sore untuk Anda semuanya, khususnya untuk Anda yang saat ini masih di tempat kerja. Tetap semangat. Apalagi kalau sudah jam segini, pukul 15.47 itu jam-jam ngantuk ya. Semangat, sebentar lagi baru bisa pulang kerja. Ini ada penelpon. Halo, Pro Dandun. Halo. Halo, Pro Dandut. Aduh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali? Mungkin jaringannya kurang bersahabat ini. Jadi untuk Anda sebelum gabung, mungkin bisa diperhatikan dulu kualitas jaringannya seperti apa. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu ya. Ada lagu dari Vita Alfia, Bunga dan Kumbang.

0: sektor ke tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Laos pada final Piala AFF Putri 2026. Ganda Putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum melaju ke babak kedua China Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia memulai perjuangan pada leg kedua CV Cup 2026 dengan melawan Kamboja di Jakarta. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini dengan informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari olahraga sepak bola. Pendengar, klub-klub Eropa siap memulai perjuangan mereka pada putaran kedua babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Berikut kami hadirkan laporannya bersama Liliana Dea.
1: Yes, we are looking forward to the first game, the first official game of the season.
2: Omonia Nicosia akan memulai perjuangannya di putaran kedua babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 dengan menjamu Kairat Almaty di Stadion GSP dini hari nanti. Juara Liga Siprus musim lalu itu bertekad mengakhiri catatan kegagalan mereka dalam menembus fase utama kompetisi elit Eropa. Tim asuhan Henning Berg itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan termasuk laga pramusim mereka. Jelang laga krusial dini hari nanti, Berg mengakui Kairat merupakan lawan yang berpengalaman namun menegaskan timnya siap menghadapi tantangan tersebut.
1: Yes, we are looking forward to the first game, the first
3: official. Kami sangat menantikan pertandingan ini, laga resmi pertama kami musim ini. Tentu ini pertandingan besar karena merupakan laga kualifikasi putaran kedua Liga Champions. Kami tahu akan menghadapi Kairat, tim berpengalaman di kompetisi Eropa yang berhasil melewati putaran pertama melawan Suceska dan musim lalu tampil di fase Liga Champions. Namun ketika bermain di kualifikasi Liga Champions, Anda memang harus menghadapi tim-tim kuat. Karena itu kami sangat menantikan pertandingan ini.
1: For Champions League, you have to play against good teams, and for sure we look forward to the game.
2: Sementara itu, Kairat Almaty datang dengan performa yang tak kalah meyakinkan. Wakil Kazakhstan tersebut melaju ke putaran kedua setelah menyingkirkan Suceska dengan agregat 4-1. Mereka juga sedang menikmati tren 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 3-1 atas Atirau di Liga Domestik akhir pekan kemarin. Pelatih Kairat Rafael Uras Bakti menegaskan ia memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap laga dini hari nanti.
3: Mengenai pertandingan dan lawan yang kami akan hadapi, kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Kedua klub pernah berhadapan pada 2021 di Liga Konferensi, dan saat itu kedua pertandingan berakhir imbang. Jadi bisa dibilang kami sudah saling mengenal. Memang sekarang kedua tim sangat berbeda. Di tim kami mungkin hanya tersisa satu pemain. Sementara di kubu lawan, setahu saya masih ada 4 atau 5 pemain dari laga itu. Namun pelatih mereka tetap sama, dan sudah memiliki pengalaman menghadapi klub-klub Kazakhstan. Secara keseluruhan, kami memiliki ekspektasi yang baik terhadap pertandingan ini, dan perjalanan kami ke sini juga berjalan dengan sangat lancar.
2: Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak duel mereka di Liga Konferensi musim 2021-2022. Leg pertama akan berlangsung di kandang Omonia sebelum Kairat menjamu wakil Siprus itu pada leg kedua pekan depan untuk memperebutkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro TV.

0: Sementara itu pendengar, Chelsea resmi merekrut penyerang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso mulai musim 2026-2027. Rogers mengaku proyek yang dibangun Chelsea dan filosofi permainan Alonso menjadi alasan utama menerima tawaran tersebut.
1: Saya sudah beberapa kali berbicara dengannya. Bagi saya, penting untuk memahami seperti apa sosok pelatih, bagaimana karakternya, dan bagaimana cara dia ingin tim bermain. Semua itu sangat sesuai dengan cara saya memandang sepak bola, cara saya ingin bermain, serta bagaimana saya ingin menjadi diri sendiri, bermain dengan bebas, dan mengekspresikan kemampuan saya. Kehadirannya sebagai pelatih menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan bergabung ke sini.
0: Rogers datang ke Stamford Bridge setelah tampil impresif bersama Aston Villa dengan kontribusi 40 gol dan assist dalam 85 pertandingan di Liga Inggris. Ia juga telah mengoleksi 22 penampilan bersama timnas Inggris sejak menjalani debut senior pada November 2024. Rogers berharap dapat membawa performa terbaiknya ke Chelsea untuk membantu tim asal kota London itu kembali bersaing di papan atas.

Kita beralih ke arena balap. Pendengar, Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda untuk MotoGP musim 2027 dan 2028. Kepastian itu diumumkan pabrikan asal Jepang itu kemarin setelah proses negosiasi dan penandatanganan kontrak rampung sejak akhir Januari. Quartararo akan mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha setelah 8 musim, termasuk saat meraih gelar juara dunia MotoGP tahun 2021. Pebalap Prancis itu mendengar menerima tawaran Honda menyusul minimnya perkembangan performa Yamaha menjelang era regulasi baru MotoGP 2027. Honda juga mengkonfirmasi Quartararo akan menjadi bagian dari tim pabrikan saat MotoGP memasuki era mesin 850cc mulai musim depan. Kehadiran Quartararo diharapkan mampu menjadi fondasi proyek baru Honda untuk kembali bersaing di papan atas MotoGP.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali dinamika olahraga sore ini, kami hadirkan informasi terkini di mana Presiden Prabowo Subianto sore ini akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan segera bergabung bersama Joshua Sihombing. Joshua?
1: Ya, benar, Presiden Presiden Jakarta di mana Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik Sudaryono jadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Mari kita ikuti bersama prosesi pelantikan yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
2: Halo.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua, mengangkat masing-masing satu, Maskal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dua, Profesor Yos Sunityoso PhD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan kedua sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam?
1: Bersedia. Bersedia.
0: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
0: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan seluruh-lurusnya.
0: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Bahwa saya
0: Dalam menjalankan tugas jabatan
1: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
0: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
1: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Dr. Sudaryono, MBA, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono, MBA, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

0: Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya.
1: Dan juga pelantikan lainnya yang dilakukan terhadap Marsikal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yosudi Tioso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Adapun yang diketahui pada R23 hari ini, bahwa pelantikan Sudaryono yang sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamenpan ini menindaklanjuti akan adanya permohonan pengunduran diri yang disampaikan oleh Kepala BKN sebelumnya, Nani SDA, yang menyampaikan permohonan pengunduran diri karena sakit. Saat ini prosesi penyampaian selamat kepada tiga pejabat baru yang dilantik pada sore hari ini sedang berjalan, di mana dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI, dan juga terdapat Menko Polkam dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kami lanjutkan kembali dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Kali ini kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Pendengar, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Laos pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia nanti malam. Garuda Pertiwi memastikan tiket final setelah mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Gea Yumanda dan Ramini Rumbewas. Sementara itu Laos melaju ke partai puncak usai menundukkan Kamboja dengan skor tipis 1-0. Laga ini pendengar menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024 lalu. Saat itu Indonesia mengalahkan Kamboja 3-1 pada partai final yang berlangsung di Laos. Meski demikian, Timnas Putri Indonesia memiliki rekor buruk saat menghadapi Laos. Merah Putih selalu kalah dalam 4 pertemuan terakhir dan hanya bisa mencetak 1 gol saat tumbang 1-2 di tahun 2013.

Dari kompetisi BRI Super League, pendengar, klub promosi Garuda Yaksa FC resmi menunjuk Milos Joksik sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Serbia itu didatangkan setelah tim berpisah dengan pelatih Widodo Cahyono Putro. Milos memiliki pengalaman panjang melatih di Liga Thailand sejak 2010 bersama sejumlah klub. Musim lalu ia menangani Yutai Thani di kasta tertinggi Liga Thailand selama 27 pertandingan. Garuda Yaksa menilai Milos sebagai sosok yang mampu membangun tim dengan semangat, disiplin, dan ambisi. Kehadirannya diharapkan dapat membawa Garuda Yaksa FC bersaing dengan klub-klub terbaik pada musim perdana mereka di BRI Super League.

Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum melaju ke babak kedua China Open 2026. Mereka menyingkirkan unggulan kedua tuan rumah Jia Yifan dan Zhang Xuxian dengan skor 24-22 dan 21-17 pada siang tadi. Kemenangan itu diraih usai mempelajari dua kekalahan sebelumnya atas pasangan yang sama dan mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berangin. Selanjutnya pendengar, Rachel dan Feby akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Lauren Lam dan Allison Quinley pada babak kedua. Sementara itu langkah tunggal putra Alwi Farhan terhenti pada babak pertama China Open 2026. Alwi kalah dari wakil India Ayush Shetty melalui pertandingan 3 game 17-21, 21-5, dan 17-21. Alwi menyebut kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi jadwal turnamen beruntun. Usai tersingkir dari China Open, Alwi langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan dunia 2026 di India, Agustus mendatang.

Dari lapangan voli, pendengar, Timnas Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada leg kedua AFC Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta International Velodrome malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga pembuka ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membalas kekalahan 2-3 dari Kamboja pada final leg pertama di Filipina akhir pekan lalu. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 pada fase grup di leg pertama. Kemenangan pada pertandingan ini akan menjadi modal penting bagi skuad Merah Putih dalam persaingan menuju semifinal. Pelatih Riddle Toeran diperkirakan kembali mengandalkan Boy Arnes, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim sebagai kekuatan utama tim. Indonesia diharapkan dapat membuka leg kedua dengan hasil positif saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

baik juga datang dari cabang olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing Indonesia Hadan Malik Bak Muhibar meraih medali perak nomor speed U19 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia pada pagi tadi. Hadan memastikan podium kedua setelah kalah pada babak final saat menghadapi wakil Tiongkok Yan Zexi. Pada laga penentuan, Hadan membukukan waktu 6,21 detik, sedangkan lawannya mencatatkan 6,07 detik. Sementara medali perunggu diraih atlet asal Swiss, Gilles Meili. Meski gagal meraih emas, Hadan menunjukkan penampilan konsisten sepanjang kompetisi. Sebelumnya, pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI mengirimkan 2 atlet muda untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia pada 18 hingga 25 Juli mendatang. FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional mampu menambah pengalaman serta jam terbang mereka di level

Beralih ke cabang olahraga e-sport, pendengar, dua wakil Indonesia, tim Vitality dan Onyx e-sport akan memulai perjuangan pada e-sport World Cup Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup 2026 di Paris, Prancis. Tim Vitality menjadi wakil Indonesia pertama yang bertanding dengan menghadapi True Reapers malam ini. Sementara Onyx e-sport dijadwalkan menjalani laga perdana melawan Entity 7 besok malam. Kedua tim lolos ke turnamen ini setelah menjadi juara dan runner-up pada ajang MPL Indonesia Season 17. Kemenangan pada laga pembuka akan membawa tim Vitality dan Onyx melaju ke upper bracket semifinal babak grup. Sebaliknya, kekalahan ini akan membuat keduanya harus berjuang dari lower bracket demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini aja dan aku mau kita putus.
1: Maksudnya?
2: Hanya dia. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Untuk edisi hari Rabu 22 Juli 2026, saya ini pamit dari ruang dengar Anda dan tetap bersama kami di 91 FM era Ribone. Nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bahasatu Radio Republik Indonesia Palu. Kita jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Gempa Saripati Maju.
1: Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gempa Saripati Maju edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bode, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami sudah terhubung bersama rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
3: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas, dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
4: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Koderal 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
3: Basarnas menegaskan upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian Herudi Murahi melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dan pendengar dari RRI Makassar, kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojunauna sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real-time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalanggu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu pemeringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan Pak, kan beredar di media sosial juga pas termasuk pas sensus kemarin bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya Pak dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada, sehingga setelah dihitung itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk menjadi masuk miskin, atau menjadi inklusif gitu, atau sebaliknya menjadi eksklusif, eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya, untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya, tahun 2025 kemarin, nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu intinya di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di buat Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu masih di BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda, Eni.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek pusat industri minyak ikan andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Beberapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi 120 miliar rupiah. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. RRI Mamuju, di sana bersama rekan Fitri. Fitri?
11: Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kejadian luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Meriksa.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan Target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kamu bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
20: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat tempora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, warga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
19: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
21: Baik, terima kasih rekan Joni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Ratu Lindo, Kabupaten Tojonauna, Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan Kantor Urusan Agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.
22: Apa yang saya lakukan, pernikahan di bawah umur ada 344 pasang peristiwa nikah dalam satu tahun. Itu yang tercatat, yang mana yang tidak tercatat tentu lebih banyak lagi.
21: Menurut KUA Ampana Kota Ratu Lindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali seringkali berujung pada perilaku negatif, seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
22: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
21: KUA Ampana Kota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
23: Bersama Emi Joko.
3: Ya, Emi, silakan Emi.
23: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, Pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini, di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli.
0: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Pudis Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Pudis Go to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
24: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
1: Terutama ini penggunaan, ini Pak yang disorotin, penggunaan apa sepeda listrik itu, ini ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Dan dibenarkan, dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain di misalnya taman kota sama di lapangan. Tapi kan kenyataannya, sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani bawa sepeda listrik itu di jalan raya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan dengan penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa memahami.
24: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
2: Penggunaan pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kan tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya, nanti kalau mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya, tahun lalu, tahun ajaran lalu. Tahun ajaran baru ini belum ada lagi program
24: mereka. Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
23: Baik, demikian feature dari Tolitoli dibacakan Ahmad Mukadas, sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela, mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Emi, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, paket news feature persembahan dari RRI Tolitoli mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcia Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintung, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila,

0: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya.

What is wrong?

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih dakwati tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda hingga kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Nantinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan bagaimana pencegahan narkotika di ruang dengar Anda dalam sanksi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: ada mana Denny? Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Makassar sore ini. Relax time.

Pendengar kami hadirkan di Ruang Negara Info terkini dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Ramli Aritonang bin Ribert Aritonang tempat tanggal lahir kisaran 2 April 1962, agama Islam, pekerjaan koki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu beralamat di Jalan Kelapa Kopior 3, nomor 30 RT 005 RW 001 Desa Tamanyaleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Ripka Adelin Bindion tempat tanggal lahir Pakedeng 8 Agustus 1998 agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Benteng Somba Opu RT 002 RW 001 Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Muhammad Ali bin Alimuddin tempat tanggal lahir Bitoeng 19 April 1993 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Parepare RT 005 RW 002 Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Sandi Saputra bin Hardin Kolaka tempat tanggal lahir Masohi 12 Maret 1990 agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Elang, Lorong Sop Kikil, Rumah Kedua Warna Biru, Kelurahan Sunggu Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda di program acara Sanksi terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba atau yang disingkat dengan IKAN, bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda Anggita Ariyati S.I.Kom. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas?
1: Dengar jelas, alhamdulillah. Oke. Saya panggilnya siapa nih, Bu Anggi? Bu Gita atau
2: Bu Anggi saja? Ibu boleh. Anggi.
1: Baik. Yeah. Bu Anggi berbicara terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN. Kita mau tahu dulu nih, ini IKAN ini atau integrasi kurikulum anti narkoba ini seperti apa nih konsepnya? Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ibu Anggi, silakan.
2: Baik. Baik, jadi kalau kita bicara tentang integrasi kurikulum anti narkoba, ini adalah satu buah program nasional dari BNN yang bersifat lebih ke pendidikan. Jadi kita mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan materi-materi terkait P4GN. Nah, P4GN sendiri adalah salah satu program dari BNN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan gelap narkotika. Jadi kita integrasikan P4GN itu ke dalam kurikulum pembelajaran, sehingga di setiap sekolah ada materi atau pembelajaran terkait bagaimana mencegah narkoba, bagaimana ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan, dan bagaimana caranya untuk menjaga diri kita agar terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Termasuk bagaimana masyarakat, lebih fokus ke anak-anak usia remaja ya, atau pendidik usia pelajar di sini, bagaimana mereka bisa aktif juga untuk istilah kita melaporkan baik tindak penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi maupun untuk diberantas. Jadi kita arahnya itu untuk membuat masyarakat lebih aktif lagi terhadap program P4GN tersebut.
1: Dan ini sudah diterapkan sekarang, ini kurikulumnya atau seperti apa?
2: Oke, untuk kurikulum sendiri ini, program ini masif dilakukan tahun ini. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang program ini, itu seluruh Indonesia kita sedang memasifkan program ini. Karena IKAN ini sendiri sudah ditandatangani atau di launching pedomannya antara Kepala BNN RI dan Kementerian Pendidikan di tahun kemarin. Sehingga harusnya program ini sudah jalan di sekolah-sekolah. Karena memang program baru ya, jadi memang masih banyak yang bertanya-tanya ini sebenarnya program apa dan bagaimana menerapkannya, seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah sebenarnya ya seperti kegiatan ini, mensosialisasikan apa itu integrasi kurikulum anti narkotika, lalu bagaimana caranya menerapkan dalam kurikulum dan sebagainya. Dan mungkin sedikit informasi Mbak Dwi ya, saya panggilnya Mbak Dwi ya.
1: Benar-benar.
2: Sedikit informasi Mbak Dwi, sebenarnya materi tentang narkotika sendiri itu sudah ada di mata pelajaran. Di SMP ada di pelajaran, kalau tidak salah sih di pelajaran IPA ya. Di SMA tuh ada di pelajaran Penjaskes, ada di pelajaran PPKN. Tapi itu sifatnya adalah sporadis, dalam arti kata parsial-parsial. Hanya pengenalan tentang bahaya zat, pengenalan tentang gaya hidup sehat, hanya pengenalan tentang bagaimana kita harus menolak bahaya narkotika, tapi tidak diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Nah, itulah fungsinya dari IKAN ini. Materinya itu jadi satu, materinya itu kita bicara satu suara untuk bagaimana mengkomunikasikan masalah pencegahan dan pemberantasan narkotika kepada pelajar. Gitu.
1: Baik, jadi modelannya ini kayak gimana nih kalau bayangan ini ya Bu Anggita ya, apakah nanti ada memang satu mata pelajaran yang khusus membahas tentang bahaya narkoba atau narkotika ini, atau masuk ke dalam beberapa mata pelajaran nih integrasi anti narkoba itu sendiri?
2: Oke, untuk penerapannya, aplikasinya, mm-mm, pada dasarnya ini sebenarnya kesepakatan antara BNN dengan Dinas Pendidikan terkait gitu. Jadi sebenarnya gini Mbak, integrasi kurikulum anti narkotika ini bisa diterapkan ke dalam mata pelajaran, mm-hmm, intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, atau biasanya di sekarang orang bilangnya proyek-proyek, ada yang bilang proyek P5 tapi katanya udah gak berlaku lagi ya, mm-hmm, tapi proyek-proyek yang dibikin oleh sekolah. Nah, kembali lagi ke bagaimana kita bilangnya bagaimana baiknya di masing-masing daerah. Jadi tiap daerah mungkin akan menerapkan mata pelajaran ini berbeda-beda. Contoh misalnya seperti di Maros, Kabupaten Maros, karena Kabupaten Maros melihat bahwa pelajaran ini cocok untuk mata pelajaran IPA, maka mereka mengintegrasikan dalam mata pelajaran IPA. Lalu untuk di Sulawesi Selatan sendiri yang sekarang sedang kita akan melakukan sosialisasinya di kepala kesiswaan, tapi untuk Dinas Pendidikan kita sudah melakukan pendekatan dan akan diperkuat lagi dengan PKS. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri rencananya akan diterapkan pada pelajaran penjaskes. Tapi itu nanti kita akan audiensi lagi. Jadi memang harus ada audiensi dengan pihak kepala guru-guru bahwa ini loh ikan, seperti ini loh, ada tiga sub elemen penting, ada kompetensinya tuh A, B, C, D, ada tiga kompetensi dalam ikan. Nah, kira-kira bagusnya ini cocoknya untuk di wilayah Bapak dan Ibu, itu kita masukkan dalam mata pelajaran apa? Apakah kita masukkan ke dalam mata pelajaran ataupun kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler? Jadi semua itu nanti diputuskan bersama antara BNN dan pihak Dinas Pendidikan. Seperti okay. Itu penerapannya, pelaksanaannya. Kemudian setelah kita tentukan mata pelajarannya, contohnya di Maros sudah ditentukan nih mata pelajarannya IPA untuk di anak-anak SMP kan, karena Dinas Pendidikan Kota Maros kan untuk SMP. Yang kami lakukan selanjutnya adalah memberikan kompetensi atau memberikan pemahaman terkait integrasi kurikulumnya seperti apa. Karena nggak sembarangan Mbak Dwi, nggak sembarangan dalam arti kata yang penting ngomongin narkoba Bu, nggak kayak gitu. Tapi kita harus melihat ada tiga elemen penting yang harus masuk dalam integrasi kurikulum itu. Jadi kan guru-guru ini sebelum mengajar itu ada namanya bikin RPP, rencana pembelajaran. Nah, di RPP itulah dimasukkan satu materi terkait integrasi kurikulum anti narkotika. Yang kita lihat adalah pertama adanya penguatan karakter, keterampilan diri dan keterampilan sosial. Kita masukkan ke situ. Yang kita bicaranya kalau untuk wilayah SMP, kita bicara tentang pola hidup bersih dan sehat, PHBS ya.
1: Iya.
2: Itu kemudian kita sampaikan mengenai penggunaan obat yang benar. Karena kan pemahaman masyarakat tentang narkotika itu kan masih sangat minim. Jadi dimulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian penggunaan obat yang benar serta bagaimana menghindari penyalahgunaan narkotika. Itu baru sub elemen pertama atau itu baru elemen dari karakteristik kepribadian dan sebagainya. Terus kita bekali lagi mereka dengan elemen yang kedua yaitu penanaman nilai P4GN. Jadi tidak berhenti sampai pada tahap obat-obatan, pengertiannya, kemudian bagaimana kita menolak penyalahgunaan tidak berhenti sampai di situ, tapi kita bicara juga di dalam pembelajaran itu, kita bicara juga tentang bagaimana kita agar tidak menjadi pelaku ataupun tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kemudian diakhiri dengan kami harapannya ya, harapannya nanti pada akhirnya anak-anak bisa membuat sebuah proyek atau bisa membuat sebuah hasil karya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah ini majalah dinding kah, atau mereka membuat karya tulis, atau mereka ya sebagainya, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak sekolah ini. Dalam bentuk bagaimana mereka mengekspresikan dirinya terkait pemahaman mereka, pengetahuan mereka, dan harapan mereka terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap di narkotika di Indonesia, khususnya di kabupaten atau provinsi tersebut.
1: Baik. Nah, Ibu Anggi, ini kan tadi sempat juga dikatakan bahwa sebenarnya pembelajaran terkait dengan narkotika ini sebelum-sebelumnya juga sudah ada begitu ya, walaupun masih parsial-parsial aja nih, enggak dalam bentuk integrasi. Seberapa urgensi sih sebenarnya, kenapa sampai teman-teman di BNN sendiri menganggap bahwa ini sudah penting loh, sudah urgent masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita secara terintegrasi
2: dan masif.
1: Betul. Seberapa urgensinya ya, okay. Kondisi anak-anak jadi, kita sekarang
2: kalau,
1: nih.
2: Kalau kita bicara urgensi dan kenapa kita sampai semasif ini, maka kita akan bicara tentang kondisi narkotika saat ini. Mm-mm. Kalau dulu itu bicara narkotika itu tuh yang terlibat yang dicari-cari usia-usia produktif, usia 20-30. Sekarang narkotika trennya sudah bergeser Mbak Dwi. Ini yang menjadi sasaran para bandar adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak usia pelajar. Dan mengikuti tren itu, dalam arti kata gini, anak-anak sekarang dikasih ganja cimeng yang bentuknya kayak daun-daun itu pasti mereka, ini apa sih gitu kan?
1: Iya.
2: Old banget deh. Itu oleh para bandar dikemas sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggunakan narkotika. Dan ini marak terjadi di masyarakat yang anak-anak biasa katakan dengan narkotika sinte. Dan itu bentuknya sudah liquid sekarang. Jadi penggunaan vape, vape itu kan vape
1: anak itu muda kan, banget tuh ya.
2: Anak muda banget kan. Vape sekarang tuh anak-anak sekarang itu. Nah, mereka memasukkan narkotika itu ke dalam vape dalam bentuk cairan yang kalau secara bau, kalau secara dan itu nggak butuh banyak, setetes dua tetes aja. Dan mereka bilangnya nggak apa-apa, vape kan legal sekarang ya, kita berharap vape segera diilegalkan ya, seperti Singapura dan negara-negara maju lain yang vape sudah mulai menjadi sorotan. Jadi mereka tidak sadar mereka sudah menggunakan narkotika. Itu baru contoh kecil. Jadi para bandar itu sekarang sudah mulai bergeser trennya. Anak-anak remaja, anak-anak usia-usia produktif itu sudah mulai menjadi sasaran-sasaran mereka. Kenapa? Karena memang negara kita ini negara berkembang yang usia produktifnya ini lagi, insya Allah kita kan generasi emas nih bentar lagi, benar, 2045 benar. Yang lagi banyak-banyaknya. Dan itu menjadi sorotan bahwa remaja-remaja kita juga selain masalah-masalah yang lainnya, masalah narkotika juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Itu baru satu, masuk melalui vape. Belum lagi kita bicara soal pergaulan. Bicara lagi soal sekarang, orang dulu kalau bicara narkotika itu kan orang sembunyi-sembunyi, takut-takut gitu ya. Tren penjualan narkotika sekarang juga sudah mulai mengkhawatirkan, Mbak Dwi. Kenapa? Sekarang orang jualannya online. Dan kita BNN aktif mendeteksi online-online yang menjual secara obat-obat narkotika-narkotika itu. Tapi kan yang terjadi adalah satu ditutup, 10 muncul. Ya gitulah kondisinya sekarang. Benar. Dan kita memang kejar-kejaran dengan bandar urusan itu. Mau sampai kapan? Jadi yang harus kita lakukan adalah gimana kita membekali anak-anak remaja ini, pelajar-pelajar ini khususnya, bahwa ini narkotika nak, ini narkoba nak, bagaimana? Nah, khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan lagi, yang jumlah pelajarnya hampir 2 juta lebih, dengan jumlah sekolahnya kan ikan ini kan Mbak Dwi, ikan ini masuknya nggak cuma SMP SMA ya, ikan ini dari PAUD loh kita masuk. PAUD, SD, SMP, SMA dengan cara dan metode yang berbeda. Jadi pendekatannya nggak sama tentunya antara anak PAUD dengan anak SMA, pasti beda banget. Dan itu semua ada dalam pedoman integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, jumlah di Sulawesi, saya kembali lagi ke topik yang awal ya. Di Sulawesi Selatan ini jumlah anak pelajar dari SD sampai SMA tuh 2,4 juta lebih lah. Belum lagi ditambah jumlah sekolahnya yang ribuan. Ada di 24 kabupaten. Ini kalau misalnya BNN, kepolisian, dinas pendidikan, kita turun aja mungkin nggak satu sampai pensiun saya juga nggak selesai kalau sekali datang. Belum lagi kan repetisi ya, karena masalah narkotika ini kan repetisi, setiap saat harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Walaupun orang tahu tapi mungkin kadang lupa, repetisi. So harus ada satu buah metode, harus ada satu buah cara, bagaimana caranya agar ini menjadi sebuah sistem, masuk ke dalam sistem, sehingga kita BNN, pemerintah terkait itu membangun sistem agar anak-anak ini secara berkesinambungan, secara bisa dibilang secara terus-menerus mendapatkan pemahaman terkait narkotika dari TK, SD, SMP, dan SMA.
1: Baik.
2: Gitu, urgensinya itu.
1: Baik.
2: Jadi kita bicaranya kondisinya sekarang lah, memang lagi tidak baik-baik saja untuk anak-anak remaja.
1: Benar. Nah, ini kembali lagi nih, karena ini kan dimasifkan masuk dalam integrasi kurikulum. Otomatis kan guru dilibatkan nih, Ibu Anggita.
2: Yes.
1: Dan integrasi kurikulum atau ikan ini kan masuk ke dalam RPP tadi dijelaskan. Apakah ada pelatihan-pelatihan mungkin atau edukasi tambahan bagi guru? Karena kan pasti guru juga kemampuan pemahaman ataupun kompetensinya untuk mengajarkan ini kan tidak si detail itu gitu kan, apalagi tadi terkait dengan mungkin penggunaan obat yang benar, kemudian penanaman nilai-nilai P4GN. Kalau kita tahu kan secara dasarnya oke lah, mungkin secara umum bisa nih, tapi secara lebih mendalam kan anak-anak sekarang kan juga berpikirnya sudah lebih kritis juga nih, Ibu Anggita. Ini apakah ada pelatihan-pelatihan yang juga dari BNN diberikan kepada guru-guru yang akan mengajarkan mata pelajaran ataupun kurikulum anti narkoba ini di sekolah-sekolah?
2: Kompetensi, kita bicara kompetensi iya.
1: Gurunya.
2: Kompetensi anti, kompetensi mata mata pelajaran anti narkotika.
1: Iya.
2: Ya, oke. Okay. Jadi gini, Mbak, ini salah satu hal yang sedang kita lakukan sekarang. Kami on the way menuju sana. Tapi kan untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh guru ini kan bukan hal yang gampang ya, karena kita 24 kabupaten, khususnya SMA. SMA itu banyak di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, 24 kabupaten.
1: Yeah.
2: Jadi memang kami harus mensosialisasikannya secara bertahap. Dalam arti kata pelan-pelan kita ke apa namanya, kita jelaskan dulu ke kepala sekolah, kemudian insya Allah ini dalam waktu dekat kita akan melakukan Zoom dengan dinas pendidikan bersama dengan wakil kepala sekolah di Sulawesi Selatan terkait ikan, sehingga mereka teman-teman rekan-rekan di sekolah-sekolah bisa menyiapkan diri saat program ini di launching atau dijalankan di sekolah-sekolah. Jadi setelah itu baru kita, kemungkinan besar kita akan Zoom pelatihannya, karena nggak untuk mencapai banyaknya guru-guru itu agak sulit ya untuk mendatangi satu-satu.
1: Pasti apalagi kan beda-beda tuh mata pelajarannya, ada mungkin yang di PPKN, ada mungkin di PJOK, kemudian ada mungkin di pelajaran-pelajaran lain gitu ya.
2: Otomatis kan kalau untuk Kota Makassar mungkin untuk pertemuan langsung bisa ya, tapi kalau untuk di Sulawesi Selatan khususnya SMA agak sulit kita untuk pertemuan langsung, jadi mungkin kita akan melalui Zoom. Jadi memang akan ada yang namanya, harus ada, bukan akan ada, harus ada memang pelatihan atau penguatan kompetensi anti narkotika kepada guru-guru, sehingga mereka tahu harus memasukkan kurikulum anti narkotika ini seperti apa gitu. Memang harus ada.
1: Apakah ini ditetapkannya misalnya Makassar khusus di mata pelajaran ini, atau nanti tiap sekolah nih yang mengondisikan cocoknya masuk ditetapkan di mata pelajaran mana?
2: Oke, ini harus satu-satu suara nih. Harus satu suara. Jadi misalnya untuk SMA di Sulawesi Selatan satu suara di Penjaskes. SMA seluruh. SMP, kayak ini SMP di Maros, Dinas Pendidikan Maros kan sudah, kita dengan Maros ini sudah jalan jauh nih, udah lari nih dengan Maros. Jadi salah satu yang mungkin kami bisa rekomendasikan itu sebagai percontohan Dinas Pendidikan yang sudah berjalan ikannya adalah Maros dan Luwu Timur. Nah untuk Maros, ini dia sudah jalan dalam arti kata kita sudah bikin perjanjian kerjasama, kita sudah bikin Dinas Pendidikannya sudah mengeluarkan SK bahkan dua contoh untuk jadi pilot project menjalankan ikan, yaitu di SMP 1 dan di SMP 5 Maros gitu. Jadi kita ada dua sekolah pilot project di Maros yang sedang disiapkan untuk menjalankan program ini, sehingga nanti harapannya apa yang didapatkan dari dua sekolah pilot project tersebut bisa menjadi program secara keseluruhan di SMP di Kabupaten Maros. Itu baru satu. Nah untuk di Luwu Timur ini agak berbeda. Jadi Luwu Timur ini penerapan ikannya itu justru di SMA. Jadi kita kerjasamanya dengan cabang Dinas Pendidikan Luwu Timur yang berkaitan untuk ngurus SMA ya. Nah, kenapa di Luwu Timur SMA-nya justru sudah jalan? Itu karena ada lomba kemarin, itu ceritanya lomba sekolah bersinar di Luwu Timur, yang dimana kita melombakan seluruh SMA di Luwu Timur untuk menjalankan program sekolah bersinar. Karena memang kan kalau kita bicara sekolah bersinar, di dalam salah satu itemnya itu harus ada integrasi kurikulum anti narkotika. Nah pada kesempatan itu diberikanlah pelatihan, salah satunya terkait ikan ini. Makanya di Luwu Timur ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan integrasi kurikulum khususnya SMA.
1: Baik, jadi ini sudah ada regulasinya ya, sudah dibuat kebijakan begitu dengan dinas pendidikannya ya.
2: Sinyalnya kayaknya bermasalah. Halo,
1: bagus suaranya nih Mbak Buang kita. Bagus.
2: Tiba-tiba gambarnya Bu Dwi nge-freeze.
1: Oh gitu. Baik. Nah, Ibu Anggi, ini kalau kita berbicara terkait dengan penerapan integrasi kurikulum anti narkoba atau ikan, artinya nantinya ke depan ini setiap kabupaten kota punya apa ya kita bilangnya, MOU masing-masing gitu ya. Karena kan betul, setiap kabupaten kota punya mata pelajaran apa nih, penguatan di mata pelajaran apa saja nih yang betul harus diseragamkan begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, nah ini kan
2: apa begitu arahnya?
1: Nah kalau kita melihat ini kan anak-anak Gen Z sekarang kan ini berbeda tuh dengan yang kita mungkin yang secara teoritis dan segala macam lah. Ini kan metode pendekatan apa nih kalau Bu Anggita lihat yang cocok nih diterapkan untuk anak-anak Gen Z supaya integrasi kurikulumnya ini tidak semata-mata kayak membosankan gitu, cuman teori-teori aja gitu ya. Karena kan ya, anak-anak kalau teori-teori aja ya baca aja di buku, di internet aja gitu ya.
2: Jadi mungkin kalau kita bicara tentang itu, saya akan menyampaikan ada sedikit nih, kita bicara kompetensi ya. Jadi kan tadi saya katakan bahwa ikan itu ada tiga kompetensi, ada tiga elemen kompetensi utama ikan ini. Pertama tadi saya bilang mengenai nilai karakter diri, yang kedua nilai P4GN, yang terakhir adalah kita bicara tentang gerakan anti narkotika. Jadi ikan ini sudah dikemas Gen Z banget deh.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kalau bahasa anak kita sekarang nih, Gen Z banget pokoknya. Kenapa saya bilang begitu? Saat bicara ikan itu tidak bicara narkotika adalah jenis-jenis adalah enggak. Kita di sini bicara, kalau kita bicara tentang penguatan karakter, keterampilan diri dan keterampilan sosial, kita bicara tentang hidup sehat. Kita bicara tentang penggunaan obat. Jadi metodenya itu bukan hanya pembelajaran yang penjabaran aja. Nah, yang kedua yang menarik itu di nilai P4GN. Nilai P4GN sendiri mungkin buat orang di luar BNN agak aneh ya istilah nilai P4GN. Jadi di BNN sendiri itu ada tiga langkah atau tiga soft skill yang harus dimiliki seorang remaja agar dirinya terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada tiga soft skill. Soft skill regulasi diri, soft skill reaching out, dan satu lagi soft skill terkait assertiveness. Jadi ada tiga soft skill ini. Nah, tiga soft skill ini cara menyampaikannya itu tidak bisa secara teoritis. Jadi memang ada tekniknya. Jadi kayak regulasi diri. Regulasi diri itu adalah belajar bagaimana mengenal diri mereka, bagaimana memahami emosi mereka, bagaimana mereka harus memilih pertemanan. Regulasi diri. Lalu assertiveness, bagaimana cara mereka menolak, bagaimana cara mereka mengetahui benar atau salah sehingga mereka tahu harus berbuat apa. Lalu terakhir reaching out, bagaimana mereka mengaktualisasikan diri. Nah, untuk materi elemen P4GN atau nilai P4GN ini tidak bisa disampaikan hanya bilang anak-anak reaching out adalah A, B, C, nggak bisa. Anak-anak sekarang sukanya ada role play,
1: benar,
2: ada proyek-proyek, kemudian mereka bermain dan sebagainya. Itu yang akan kita terapkan, itu yang akan dimasukkan dalam integrasi kurikulum anti narkotika. Misalnya contoh nih, saya kasih contoh, misalnya di bagian nilai P4GN ada yang namanya reaching out, yaitu salah satu isi dari reaching out itu adalah tentang mengenal, regulasi diri. Kita awal dari dulu ya. Jadi dari nilai P4GN itu ada materi tentang regulasi diri. Saat bicara tentang regulasi diri, ada materi tentang bagaimana mengenal diri kamu. Wah, itu anak-anak sekolah tuh, anak-anak Gen Z tuh paling suka banget tuh. Bagaimana mengenal diri, ada teorinya, ada. Jadi kayak misalnya, apakah coba tuliskan 5 hal kelebihan dan kekuranganmu. Tanyakan kepada temanmu apa kelebihan dan kekurangan. Akhirnya mereka bisa membantu untuk mengevaluasi diri mereka, meregulasi diri mereka. Oh, ternyata saya orangnya begini dan kata teman saya orang juga begini. Itu ada dalam nilai P4GN di regulasi diri. Kayak gitu. Jadi memang dikemas, materi ini dikemas bukan hanya kayak
1: tekstual begitu ya.
2: Yes. Nah, ya sekarang ini yang terjadi adalah ya saat ini ya. Saat ini yang terjadi adalah kalau Bu Dwi lihat mata pelajaran anak-anak IPA, itu yang terjadi adalah saat buka bagian narkotika. Tekstual banget. Narkoba adalah
1: ya, jenis-jenis narkoba.
2: kenapa narkotika berbahaya? Ini tapi tidak dijabarkan bagaimana caranya agar kamu tidak terlibat narkotika?
1: Yeah.
2: Bagaimana caranya agar kamu mengenali bahwa zat itu narkotika atau bukan? Kenapa saya bilang mengenali zat itu narkotika atau bukan? Karena saat ini yang namanya narkotika jenis baru itu bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Dan itu gak terlacak. sangat sulit terlacak, mulai dari yang bentuknya dulu kalau kita apa namanya pernah kita nggak pernah kebayang bahwa suatu saat ganja itu akan berbentuk liquid sinte yang dimasukkan ke, itu nggak terbayang.
1: Bayangan kita dulu cuman kayak permen ya dalam bentuk makanan dan segala macam gitu ya, untuk mengikat anak-anak gitu.
2: Obat-obatan, sesuatu yang suntik, sesuatu yang mengerikan pasti buat anak-anak. Ya, tapi sekarang enggak, dimasukkan ke dalam bentuk liquid. Yang liquid itu bisa dimasukkan ke dalam air, bahkan juga dicampur air diminum juga bisa menyebabkan flare. Banyak sekali metode-metode yang itu yang kita akan kenalkan ke anak-anak. Bagaimana mengenalinya dan bagaimana mengantisipasi biar kita tidak terjebak ikut dalam alur penyalahgunaan periode gelap itu.
1: Baik. Nah, ini kan sudah berlangsung dia masif nih ya, Bu Gita ya. Ini kira-kira target untuk Sulawesi Selatan ini bisa rampung begitu ya untuk tahap sosialisasinya itu, apakah bisa di tahun ini atau ada target-target yang sudah ditetapkan oleh teman-teman BNN?
2: Yang jelas untuk pilot project, kami tidak bisa mengatakan seluruh Sulawesi Selatan jalan ya, karena memang yang namanya program kayak gini kan nggak simsalabim hari ini bilang besok jadi, karena memang butuh sesuatu yang terstruktur. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sosialisasi. Jelas tahun ini seluruh kabupaten, kota, provinsi sudah disosialisasikan, bahkan sudah ada beberapa dua kabupaten bisa kami katakan yang sudah menetapkan sekolah-sekolah yang bisa dijadikan pilot project. Dalam artian adalah khususnya untuk yang ada BNNK-nya ya, Mbak Dewi ya, seperti Sidrap, Kanatoraja, Bone, kemudian yang menyusul ini satu lagi Tanah Teraja, Bone, Palopo, itu kan yang ada BNNK-nya otomatis ikannya juga sudah jalan.
1: Ya.
2: Khususnya itu. Jadi memang tahun ini diharapkan minimal sudah ada pilot project di Sulawesi Selatan sekolah yang menerapkan integrasi kurikulum anti narkotika. Memang agak berbeda sedikit. Kok tiba-tiba ada pelajaran nilai P4GN? Kok tiba-tiba ada belajar gerakan anti narkotika? Di sekolahmu dapat enggak? Enggak, sekolahku doang. Nah, itu artinya sekolahnya adalah pilot project percontohan integrasi kurikulum anti narkotika.
1: Paling tidak di setiap kabupaten ada ya,
2: ya. Betul. Walaupun cuma dua, tapi dari dua itu kita berharap bisa jadikan contoh sekolah-sekolah yang lain.
1: Betul, baik. Terakhir nih Bu Anggi, yang ingin disampaikan mungkin untuk sekolah-sekolah nih yang nantinya juga otomatis akan secara tidak langsung turut mengintegrasikan kurikulum anti narkoba ini dalam mata pelajarannya di sekolah, apa nih yang ingin disampaikan Ibu Anggi?
2: Baik, kami BNN sangat terbuka sekali untuk guru-guru terlibat dalam program ini, karena jujur saja yang menyelamatkan negara ini adalah pendidikan. Kalau ingin merubah sebuah bangsa, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah pendidikannya. Oleh sebab itu kami berharap peran dari dinas pendidikan, dari guru-guru untuk mau aktif terlibat dalam integrasi kurikulum anti narkotika ini. Belum ada kata terlambat kok, kita masih running nih, kejar-kejaran dengan masalah-masalah buruk lainnya untuk remaja. Tapi saya harap, kami harap BNN integrasi kurikulum ini bisa terimplementasikan, berjalan minimal tahun depan sudah bisa diterapkan di Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Baik, Ibu Anggi, terima kasih kebersamaannya dengan Prosator RRI Makassar. Kita harapkan ini kurikulum anti narkoba ini tidak hanya apa ya, cuma sebatas formalitas aja gitu ya, Ibu Anggi, ya, bahwa ini harus ada di sekolah, tapi ini harus sesuai dengan tujuan diadakannya integrasi kurikulum anti narkoba ini di sekolah-sekolah ya, Bu Anggi.
2: Ya,
1: baik, betul. Terima kasih Bu Anggi bersama dengan Prosator RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Agita Ariyati S.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda, terkait dengan topik kita integrasi kurikulum anti narkoba IKAN ya dalam program acara sanksi di hari ini 22 Juli 2026. Saya Dikartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Publik Pro 1. Pendengar kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Info Publik dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Aslim bin Udin Deng Sija, tempat tanggal lahir Sungguh Minasa 1 Januari 2001. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Dahlia RT 003 RW 002, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, kepada Apolonia Nina bertempat dahulu di BTN Nindya Indira Blok E nomor 4 RT 005 RW 005 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 78/PDT.G/2026/PN/SGM dengan agenda persidangan sidang ketiga yang akan dilaksanakan di Jalan Usman Salengke nomor 103 Sungguh Minasa pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Gilbert Sucipto Purnomo Adim sebagai penggugat melawan Apolonia Nina sebagai tergugat. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode ATP-mu ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode ATP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar, atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Rusak HP. Kuku buang ini HP lama-lama deh.
2: Nak, kenapa, Ki?
1: Ini, Mamai. HP ku mati-mati dari tadi. Mana main game, Kak? Mama, belikan saya HP baru, eh.
2: Nak, daripada main game terus, Ki, mending belajar, Ki. Game online ada dampak buruknya untuk kita dan orang-orang di sekitar, Kak.
1: Kak, game di kapan, Mama? Banyak dia mainin, Ki.
2: Bukan begitu, Nak. Tapi, semenjak main game online terus, Ki, jadi sering Ki marah.

0: Nggak bisa dikontrol.
1: Iya sih, Mak. Sadar, dia bilang nggak bisa kak kontrol ki emosiku kalau main game, kak.
0: Nah, cocok nih. Memangnya kalau marah, ki, HP tak nda heng-heng.
1: Ya, di, Mak. Malah buang-buang tenaga aja kurasa main game.
0: Nah, cocok nih. Daripada buang-buang tenaga, ki, mending bantu kak masak.
1: Ayo, baik-baik, aku bantu, ki.
2: Welcome. Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
5: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
3: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
6: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
4: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
7: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
8: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Lamentan.
7: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
3: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
10: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
9: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
11: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
10: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
13: Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem, ekosistem transportasi online.
12: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
14: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
15: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke mikro?
14: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkorban ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
12: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
16: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari blur itu ada total 91 M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blu-ray.
17: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
18: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
17: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blue Ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
19: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
20: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
19: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
20: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
21: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
20: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
22: This is what I want to see young people embracing democracy.
23: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
22: This is what I want to see young people.
24: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
22: Own this democracy and we have high hopes.
23: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
22: For already many decades or some decades,
24: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
0: But democracy is not finished project.
23: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
5: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
2: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
6: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
2: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Masa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, Lacasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
4: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
7: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Makassar, program 1. Dan demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi terkini. Dan kami juga ingin menyapa untuk Anda umat Buddha dimanapun berada. Seperti biasa, setiap Rabu malam kami akan menghadirkan program Mimbar Hindu Dharma, maksud kami pendengar Hindu Dharma, di hari Rabu, Rabu malam. Dan malam hari ini dalam program Hindu Dharma akan membahas tema relevansi catur asrama dan dengan catur purusa arta bersama dengan narasumber kita Bapak Wayan Rumite, yang malam hari ini beliau berkesempatan untuk hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan bukan hanya di radio saja di 94,4 FM dan juga di AM 1359 kHz, tetapi juga Anda bisa menonton atau menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan segera kita persilakan kepada Bapak Wayan Rumite untuk selanjutnya akan membawakan program Hindu Dharma. Silakan Pak Wayan.
1: Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidarastu Tat Astu Yanama Swaha Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, umat Dharma dimanapun berada, marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Hindu ini dengan mengaturkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema relevansi catur asrama dengan catur purusa arta. Tema ini tidak hanya penting sebagai kajian ajaran Hindu, tetapi juga relevan untuk menjawab berbagai persoalan terkini. Kita hidup pada masa ketika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi modern telah menghasilkan banyak kemudahan. Namun, pada saat yang sama manusia menghadapi persoalan kehilangan orientasi hidup, krisis integritas, kesepian, konflik antar generasi, eksploitasi lingkungan, serta kecenderungan menilai keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Dalam konteks inilah catur asrama dan catur purusa arta maksud saya perlu dipahami kembali. Keduanya bukan sekedar peninggalan konseptual masyarakat India kuno, melainkan suatu kerangka etis spiritual yang dapat membantu manusia menata tahapan kehidupan, mengendalikan keinginan, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, membangun relasi sosial, serta mengarahkan seluruh perjalanan hidup menuju pembebasan batin. Catur asrama menjelaskan bagaimana manusia menjalani kehidupan, sedangkan catur purusa arta menjelaskan untuk apa kehidupan itu dijalani. Catur asrama menggambarkan struktur perkembangan kehidupan manusia, catur purusa arta memberikan orientasi nilai dan tujuan dari kehidupan. Catur asrama bersifat developmental atau berkaitan dengan tahapan pendewasaan, sedangkan catur purusa arta bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Kita akan diskusi mengenai genealogi tekstual ajaran catur asrama. Genealogi di sini maksudkan asal muasalnya dari mana catur asrama itu, sehingga para umat Dharma akan lebih yakin dan mantap dalam menerapkan dan menjalani catur asrama ini. Kata asrama berasal dari kata Sanskerta seram, yang berarti berusaha, berlatih, menjalani disiplin atau mengarahkan tenaga bagi suatu pencapaian. Dengan demikian, asrama tidak semata-mata berarti pembagian umur. Asrama merupakan ruang pembelajaran dan pendisiplinan diri, tempat manusia mengembangkan kematangan moral, sosial, intelektual, dan spiritual. Sebagaimana yang sudah kita ketahui umat Dharma, catur asrama itu ada empat ya, atau empat fase kalau kita dalami. Yang pertama ada Brahmacarya. Ini adalah fase pendidikan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Yang kedua Grahastha, fase kehidupan berumah tangga,
2: produktivitas dan tanggung jawab sosial. Fase wanaprasta, yaitu penarikan diri secara bertahap dari dominasi kepentingan duniawi. Dan yang terakhir atau fase yang terakhir, sanyasa atau biksuka, fase pelepasan keterikatan dan pemusatan kesadaran kepada Brahman. Nah, dari empat fase ini, kalau kita hidup manusia idealnya dalam zaman Kali Yuga ini 100, berarti Brahmacari ini itu kurang lebih 25 tahun ya. Kemudian Grahastha itu dari 25 ke atas sampai 50 tahun dan seterusnya idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenjang pendidikan, misalkan Brahmacari itu masa menuntut ilmu, fase pendidikan. Saya sebagai contohnya dulu menempuh S1 itu lulus mungkin umur saya sudah 23. Kemudian saya langsung lanjut, kebetulan selesai 2 tahun 25. Kemudian saya bekerja dan lanjut lagi masih studi S3 itu di Universitas Negeri Malang. Saya sudah berumur 33 tahun. Artinya sudah lebih dari 25. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh. Lebih lanjut, sumber-sumber dari ajaran catur asrama ini, yang pertama ada Chandogya Upanishad, salah satu sumber awal yang sering dikaitkan dengan perkembangan konsep asrama adalah Chandogya Upanishad, Prapataka 2, Kanda 23, Mantra 1, bagian dari tradisi Samaveda. Teks tersebut menyebut tiga cabang dharma. Yang pertama itu pengorbanan suci atau yajna, kemudian yang kedua itu melakukan tapa brata, dan yang ketiga adalah hidup sebagai brahmacari yang tinggal di rumah guru atau asram seumur hidup untuk mengabdi. Teks ini menyatakan bahwa orang yang menjalankan ketika kewajiban ini akan mencapai surga atau punyaloka. Namun, hanya dia yang memusatkan diri sepenuhnya pada Brahman atau telah bersatu dengan realitas tertinggi yang akan mencapai keabadian dan pembebasan atau moksa. Namun secara akademik, perlu diberikan catatan bahwa Chandogya Upanishad 2231 belum menyajikan empat asrama sebagai sistem kronologis yang lengkap. Pratik Ulfail misalnya, seorang profesor emeritus dan pakar radiologi termasuk terkemuka dari Sri Lanka, beliau mengungkapkan bahwa bagian tersebut memang sering dipahami oleh para penafsir sebagai dasar Weda bagi sistem asrama. Ya, tetapi struktur yang disebutkan di dalamnya masih berupa beberapa pola kehidupan religius, bukan empat tahap umur yang tersusun secara tegas. Lebih lanjut, penjelasan ini penting agar kita tidak hanya menyatakan sistem catur asrama dalam bentuk final telah tercantum sepenuhnya dalam satu mantra Weda Samhita. Akar pemikirannya terdapat dalam tradisi Weda dan Upanishad. Sedangkan sistematisnya yang berkembang secara historis melalui Upanishad, Dharma Sastra dan Dharma Sutra dan Manava Dharma Sastra. Kemudian sumber yang kedua ada Jabala Upanishad. Formula yang lebih eksplisit terdapat dalam Jabala Upanishad, sebuah sanyasa Upanishad yang berafiliasi dengan Sukla Yajurveda. Dalam Jabala Upanishad bagian keempat, Yajnanawalkya menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan Brahmacarya, seorang dapat masuk ke kehidupan Grahastha. Setelah menjalani Grahastha, ia dapat menjalani Wanaprastha dan setelah itu masuk ke kehidupan Prawaraja atau Sanyasa. Akan tetapi, teks tersebut juga membuka kemungkinan seorang masuk ke kehidupan pelepasan dari Brahmacarya, Grahastha ataupun Wanaprastha ketika ketidakterikatan sejati setelah tumbuh dalam dirinya. Bagian ini memberikan dua hal penting. Pertama, terdapat gagasan tentang perjalanan kehidupan secara bertahap. Kedua, terdapat pengakuan bahwa kematangan spiritual tidak selalu identik dengan umur biologis. Seperti tadi, umur yang saya jelaskan tidak selalu ya. Umur 25 orang itu sudah mumpuni secara ilmu pengetahuan untuk masuk ke Grahastha. Kasus di lapangan banyak sekali tidak terjadi. Seorang dapat berusaha lanjut, tapi masih sangat dikuasai keterikatannya. Sebaliknya, seorang yang relatif muda dapat memiliki kedewasaan spiritual dan kemampuan melepaskan kepentingan egoistiknya. Dengan demikian, catur asrama sebaiknya tidak dipahami secara mekanistik sebagai jadwal umur yang mutlak, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran. Sumber yang ketiga yaitu Dharma Sutra dan Manusmriti. Ajaran tentang empat asrama juga ditemukan dalam tradisi Dharma Sutra, antara lain Gautama, Apastamba, Baudayana, dan Vasistha. Tradisi ini memperlihatkan adanya perdebatan apakah keempat asrama harus dijalani secara berurutan atau merupakan pilihan cara hidup setelah seorang menyelesaikan masa brahmacarya. Dalam Manusmriti, ayat 6, sloka 87 disebutkan, Brahmacari grahastasca wanaprastu yati stata. Brahmacari, grahasta, wanaprasta dan yati merupakan empat asrama yang berbeda. Manusmriti selanjutnya menempatkan grahasta pada kedudukan sosial yang sangat penting, karena kehidupan rumah tanggalah yang memberikan dukungan material kepada para pelajar, pertapa, rohaniawan, serta komunitas sosial yang lebih luas. Pernyataan tersebut mengandung koreksi terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual selalu lebih tinggi apabila seorang meninggalkan rumah tangga. Dalam Dharma Sastra, grahasta bukan fase yang rendah. Grahasta justru merupakan pusat reproduksi sosial, pendidikan keluarga, produksi ekonomi, yajna, pemberian dana, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dapat menjadi jalan spiritual apabila dijalankan berdasarkan dharma. Nah, yang kedua, kita masuk ke genealogi tekstual catur Purusartha. Kata Purusartha itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yang pertama Purusa dan yang kedua Artha. Dalam konteks ini, Purusa berarti pribadi atau manusia yang memiliki kesadaran, sedangkan Artha berarti tujuan, makna, kepentingan, atau sesuatu yang hendak dicapai. Catur Purusa Artha merupakan empat tujuan fundamental kehidupan manusia, yang meliputi Dharma Artha Kama Moksa. Perlu ditegaskan bahwa keempat Purusa Artha tersebut tidak muncul sekaligus sebagai sebuah formula lengkap dalam satu mantra tertentu pada Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, ataupun Atharvaveda Samhita. Nilai-nilai dasarnya telah terdapat dalam kepustakaan Weda, tetapi pengelompokan sistematisnya berkembang secara bertahap. Salah satu kajian Oxford atau Oxford Center for Hindu Studies mengenai Purusa Artha menjelaskan bahwa Dharma Artha dan Kama pada mulanya sering dibahas sebagai triwarga. Jadi awalnya kalau di Oxford itu saya baca dari triwarga, kemudian moksa diintegrasikan sebagai tujuan keempat sehingga terbentuklah sistem caturwarga atau yang kita kenal sekarang istilahnya catur Purusa Artha. Setiap unsur tersebut sebelumnya memiliki perkembangan konseptual dan kepustakaan sendiri. Kepustakaan masing-masing punya perkembangannya. Dharma dibahas secara luas dan dharma dalam Dharma Sastra. Artha dikembangkan secara sistematis dalam Artha Sastra. Kama dibahas dalam Kama Sastra. Moksa menjadi pusat pembahasan Upanishad, Vedanta, Yoga, dan berbagai tradisi spiritual lainnya. Integrasi keempatnya memperlihatkan keluasan pandangan hidup terhadap kehidupan. Agama Hindu tidak menolak kekayaan, kebahagiaan, cinta, kekuasaan, ataupun kehidupan duniawi. Namun semua itu harus ditempatkan dalam struktur etis dan orientasi spiritual yang benar. Ada dua setidaknya yang saya jadikan landasan dalam mengupas sumber dari Catur Purusa Artha. Yang pertama dari kitab Mahabharata, yang menyebutkan kitab Mahabharata ini kemudian dikutip kembali dalam Sarmuscaya, disebutkan bahwa Dharme sarte ca kame ca moksa ca bharatar sabha yadi hasti tadayatra yane asti natat kwacit. Sloka tersebut menyebut bahwa Dharma, Artha, Kama, dan Moksa sebagai cakupan fundamental ajaran kehidupan. Lebih lanjut dalam Sarmuscaya Sloka 7 dinyatakan bahwa berbagai penjelasan mengenai keempat tujuan tersebut terdapat dalam Mahabharata. Hubungan normatif antara Dharma, Artha, dan Kama dinyatakan secara lebih tegas dalam Mahabharata 18.5.49. Dharma artas ca kamasca, artinya Artha dan Kama hendaknya lahir dan berkembang dari Dharma. Pernyataan ini sangat penting, bahwa Dharma bukan sekedar salah satu tujuan yang berdiri sejajar tanpa fungsi khusus. Dharma berfungsi sebagai prinsip yang mengatur cara manusia memperoleh dan menggunakan Artha serta memenuhi Kama. Demikian sumber yang pertama. Kemudian sumber yang kedua ada Sarmuscaya. Bagi umat Hindu Indonesia, Sarmuscaya memiliki kedudukan penting sebagai pustaka etika. Pustaka ini dikaitkan dengan Bhagawan Waruci yang memuat sari-sari ajaran Mahabharata mengenai Dharma, perilaku manusia, pengendalian diri, kekayaan, keinginan, serta pembebasan. Yang pertama, Sarmuscaya Sloka 14 misalnya menggambarkan Dharma seperti perahu yang menghantarkan manusia menyeberangi lautan kehidupan. Kemudian Saramscaya Sloka 261 menegaskan bahwa kekayaan hendaknya diperoleh berdasarkan dharma dan menggunakan secara proporsional untuk melaksanakan dharma, memenuhi kebutuhan yang wajar, serta mengembangkan kembali sumber penghidupan. Saramscaya Sloka 368 memberikan penjelasan mengenai moksa sebagai keadaan ketika pikiran telah bebas dari kotoran, hawa nafsu, dan kekacauan batin. Dengan demikian, moksa tidak hanya dipahami sebagai keadaan metafisis setelah kematian, tapi juga sebagai transformasi kesadaran yang mulai berlangsung dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya, dharma itu merupakan prinsip penyangga kehidupan. Dharma sering diterjemahkan sebagai agama, kebenaran, kewajiban, hukum, moralitas, atau kebajikan. Semua terjemahan tersebut mengandung sebagian makna dharma, tetapi tidak sepenuhnya mencakup kedalamannya. Dharma berasal dari kata dhir, D-H-R, yang berarti menopang, memelihara, atau menyangga. Dalam prinsip yang menopang keteraturan kehidupan, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, alam, maupun kosmos. Karena itu, dharma bukan hanya ritual. Dharma meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian kepada makhluk hidup, kesetiaan terhadap kewajiban, serta tindakan yang mempertahankan keharmonisan kehidupan. Dharma memiliki dimensi universal, tapi penerapannya juga kontekstual. Kewajiban seorang guru berbeda dengan kewajiban seorang dokter, kewajiban orang tua berbeda dengan kewajiban anak, kewajiban seorang pemimpin berbeda dengan kewajiban warga biasa. Namun, kontekstualitas dharma tidak berarti relativisme moral. Suatu tindakan tidak dapat disebutkan dharma hanya karena menguntungkan diri sendiri atau dibenarkan oleh kelompok tertentu. Dharma harus diuji berdasarkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, artha merupakan sarana kapasitas dan kemakmuran. Artha sering disederhanakan sebagai uang atau kekayaan, padahal makna artha jauh lebih luas. Artha dapat berarti tujuan, sarana, manfaat, kekuatan, keamanan, pengetahuan, kompetensi, sumber daya, serta kapasitas yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan modern, artha meliputi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, teknologi, jaringan sosial, kekuasaan, pengetahuan profesional, serta kelembagaan yang menopang kesejahteraan. Kautilya Arthasastra memperlihatkan bahwa tradisi Hindu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi, administrasi, politik, keamanan, dan tata pemerintahan. Hal tersebut membantah anggapan bahwa Hindu hanya berorientasi pada kehidupan spiritual dan mengabaikan dunia material. Akan tetapi artha harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan berdasarkan dharma. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, manipulasi, kekerasan, perusakan lingkungan, atau eksploitasi manusia secara hakiki bukanlah artha yang membawa kesejahteraan. Ia berubah menjadi anartha, yaitu sesuatu yang justru menghasilkan penderitaan. Selanjutnya, kama, yaitu daya hendak dan pengalaman kebahagiaan. Kama juga sering direduksi hanya menjadi hasrat seksual. Padahal kama mencakup seluruh dimensi keinginan, cinta, kenikmatan estetis, hubungan emosional, kreativitas, kerinduan, kegembiraan, dan kepuasan psikologis. Tanpa kama, manusia tidak memiliki motivasi untuk belajar, berkarya, mencintai, membangun keluarga, menikmati seni, atau mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, kama bukan musuh spiritualitas. Persoalannya terletak pada apakah manusia mengelola kama atau justru dikuasai olehnya. Kama yang didasari oleh dharma dapat berkembang menjadi cinta, kesetiaan, kreativitas, keindahan, dan kebahagiaan. Kama tanpa dharma berubah menjadi kecanduan, perselingkuhan, kekerasan, manipulasi, konsumerisme, dan eksploitasi terhadap tubuh maupun emosi manusia lain. Dalam ekonomi digital, perhatian dan keinginan manusia bahkan telah menjadi komoditas. Berbagai aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Oleh karena itu, pengendalian indria pada masa kini juga berarti kemampuan mengelola waktu, layar, konsumsi, informasi, dorongan membeli kebutuhan akan pengakuan dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Begitu juga dengan moksa. Nah, saya langsung saja para pemirsa, Radio Republik Indonesia, bagaimana relevansi antara dua pemahaman itu, yaitu catur asrama dan catur purusaharta. Saya coba akan bedah pada bagian yang paling penting, ya, berkaitan dengan prinsip bagaimana integrasi kedua hal itu. Yang pertama, Hindu tidak mengajarkan bahwa manusia harus memilih antara kehidupan duniawi dan spiritual secara mutlak. Arta dan kama tidak perlu dihapuskan, keduanya perlu diintegrasikan dengan dharma dan diarahkan menuju moksa. Kemudian, untuk prinsip dharma berfungsi sebagai penilai terhadap arta dan kama. Sebelum mengambil keputusan, manusia dapat mengajukan pertanyaan. Apakah tindakan ini benar? Apakah cara ini ditempuh adil? Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah tidak tindakan ini merendahkan martabat manusia? Apakah keputusan ini merusak alam? Apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Kemudian ada juga prinsip proporsionalitasnya. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Pada brahmacarya, pembelajaran dan pembentukan karakter lebih dominan. Pada grahasta, produktivitas ekonomi. Ya, grahasta itu dalam kondisi sudah menikah, kita ditekankan yang lebih dominan adalah produktivitas ekonomi dan tanggung jawab keluarga memperoleh porsi yang lebih besar. Pada wanaprasta, yaitu pengabdian, regenerasi dan penyederhanaan kehidupan diperkuat. Sedangkan pada tahapan yang terakhir, sannyasa, yaitu pencarian kebebasan spiritual menjadi orientasi yang utama. Nah, kemudian ada beberapa keliruan yang perlu diluruskan, yaitu catur asrama bukan pembagian umur yang kaku seperti mana yang tadi sudah saya contohkan, itu langsung misalkan umur manusia pada umumnya misalkan sampai di 100 tahun, itu 25 tahun itu untuk brahmacari dan seterusnya, sampai nanti 75 sampai 100 itu sanyasin atau bisuka, tidak seperti itu. Kemudian catur purusaharta juga bukan 4 tangga sepenuhnya terpisah. Jadi kalau pemadanan antara dua catur tersebut, catur asrama dan catur purusaharta, seperti pemetaan korespondensi satu-satu dalam konsep matematika itu tidak korespondensi satu-satu, tapi dia dari catur asrama ke catur purusaharta itu saling terintegrasi satu sama lainnya. Jadi misalkan saat brahmacari, ya kita juga melakukan tahapan dharma, kemudian arta, begitu juga pengendalian, kama, dan bagaimana mempersiapkan diri biar kita bisa mencapai moksa. Begitu juga pada tahap grahasta dan seterusnya. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan kontemporer, ini perlu saya sampaikan, dalam pendidikan

putusan. Harta keluarga diperoleh melalui pekerjaan yang jujur. Kama diwujudkan melalui kasih sayang dan kebahagiaan yang sehat. Dharma menjadi dasar relasi. Moksa ditanamkan melalui doa, pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesadaran spiritual. Dalam profesi, seorang profesional hendaknya tidak hanya bertanya apakah tindakan ini menguntungkan, tetapi juga apakah tindakan ini benar atau bermanfaat. Kompetensi tanpa integrasi dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seorang, semakin besar pula tanggung jawab dharmanya. Dalam politik dan pemerintahan, kekuasaan merupakan salah satu bentuk harta. Ia sah dan diperlukan untuk mengatur masyarakat, tetapi harus tunduk kepada dharma. Kekuasaan yang diarahkan kepada pelayanan merupakan harta yang luhur. Kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau mempertahankan dinasti kepentingan merupakan penyimpangan harta. Dalam penggunaan teknologi juga sama, teknologi merupakan harta karena menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia, namun teknologi harus dipandu oleh dharma. UNESCO menempatkan martabat manusia, keadilan, transparansi, pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa harta termasuk teknologi tidak boleh berkembang tanpa regulasi dharma. Kemudian dalam kehidupan ekologis, eksploitasi alam yang tidak terkendali merupakan bentuk harta dan kama yang terlepas dari dharma. Manusia mengejar produksi, konsumsi, kenyamanan, tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis. Padahal dharma menuntut manusia menjaga kehidupan yang menopangnya. Kesadaran wanaprasta mengajarkan kesederhanaan, pengurangan konsumsi, dan penghormatan terhadap alam. Moksa mengurangi ilusi bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan tanpa batas. Nah, mari kita refleksikan umat sedharma berbahagia yang berbahagia terkait dengan relevansi kedua catur tadi, dan kita munculkan pertanyaan-pertanyaan, misal pada masa brahmacari, apakah pengetahuan yang saya miliki menjadikan saya semakin rendah hati dan bertanggung jawab? Apakah saya menggunakan teknologi untuk meningkat kemampuan berpikir atau justru menghindari proses berpikir? Apakah saya mampu mengendalikan perhatian, waktu, dan keinginan? Kemudian pada masa grahasta misalnya, apakah kekayaan yang saya diperoleh melalui cara yang benar? Apakah keluarga saya menjadi tempat tinggal bersama atau benar-benar menjadi ruang kasih sayang, pendidikan, dan pertumbuhan spiritual? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat atau justru menghasilkan penderitaan bagi orang lain? Nah, misalkan kalau berjudi, itu konsep pernah saya juga jelaskan, sahabat dharma. Di sisi lain, kita misalkan menang dalam perjudian, tetapi di sisi lain kebahagiaan kita itu justru menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Nah, itu juga salah satu pekerjaan menurut saya perlu kita pertimbangkan. Kemudian pertanyaan saat kita wanaprasta, apakah saya telah menyiapkan generasi penerus? Apakah pengalaman yang saya miliki telah saya wariskan? Apakah saya mampu memberikan ruang kepada orang lain atau masih ingin mengendalikan segala sesuatu? Yang terakhir, apakah di bagian sannyasa, apakah saya mampu menerima kehilangan karena kita ingin suatu pembebasan? Kemudian apakah saya masih sangat bergantung pada pengujian dan pengakuan? Apakah saya telah berdamai dengan masa lalu? Apakah saya dapat berkarya tanpa selalu menuntut hasil bagi kepentingan diri sendiri? Nah, tersebutlah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ungkapkan sebagai refleksi diri umat sedharma. Kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, catur asrama dan catur purusa arta merupakan suatu arsitektur kehidupan yang integral. Catur asrama mengatur perjalanan pendewasaan manusia, sedangkan catur purusa arta memberikan orientasi pada seluruh perjalanan tersebut. Hubungan keduanya dapat dirumuskan bahwa dharma mengarahkan kehidupan, arta menopang kehidupan, kama menghidupkan kehidupan, dan moksa membebaskan kehidupan. Arta tanpa dharma melahirkan keserakahan, kama tanpa dharma melahirkan kecanduan, dharma tanpa aktualisasi dapat berhenti sebagai wacana, moksa tanpa tanggung jawab dapat disalahgunakan sebagai pelarian. Dengan demikian, relevansi catur asrama dan catur purusa pada masa kini tidak terletak pada pengulangan literal, struktural,
masyarakat masa lampau. Relevansinya terletak pada kemampuannya

0: memberikan kerangka bagi manusia modern untuk belajar dengan integritas. Mari kita mencari arta melalui Dharma, mari kita memenuhi kama dalam batas-batas Dharma, marilah kita menjalankan setiap asrama sebagai proses pendewasaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Om Anu Badrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun mendengarkan dan juga menyaksikan, terima kasih untuk Anda telah mengikuti program Hindu Dharma kali ini. Dan untuk Anda yang kembali ingin menyimak pembahasan hari ini yang disampaikan oleh narasumber Bapak Wayan Rumite, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel di Pro1 RRI Makassar. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wayan Rumite. Terima kasih Pak Wayan.
0: Ya, terima kasih Pak Saiful Malik
1: atas pemaparan hari ini yang telah disampaikan dalam program Hindu Dharma dengan topik mengenal relevansi caturasrama dan dengan catur purusarta. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk Anda umat Hindu. Dan jangan lupa kembali untuk menyaksikan program Hindu Dharma setiap Rabu malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

Pendengar Pro 1, setelah tadi Anda sudah mengikuti program Hindu Dharma bersama pemateri Bapak Wayan Rumite, untuk selanjutnya kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: DPR RI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sama tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul. Gak
2: bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tapi itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kak
5: Sita. Terus? Aku Alsa, main drum.
2: Halo Kak
3: Alsa. Terus?
4: Aku Sigit, vokal.
2: Halo Kak Sigit.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak gemes ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, Kak Sita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Aku ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Oh, aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang udah bener Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: iya, beda. Memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan banner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
6: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya, lagi ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Misalnya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
5: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
5: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
5: mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
5: Ada lagu religinya ya.
2: Nah,
5: jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Nah, biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
5: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
5: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
5: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam
2: Ibu. Selamat Farida malam dari Palu. Kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
7: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
7: Best Jam,
2: ya.
7: Kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
7: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
7: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
7: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
7: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
7: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
7: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu
7: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita ke
3: Ana.
2: Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
8: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
8: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi apa-apa lagi. Iya.
8: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
8: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
8: Anda?
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
8: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
8: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
8: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
8: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
8: Best Jam gitu.
2: Iya.
8: Iya, apa artinya itu Best Gemini?
3: Oke, apa artinya?
8: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
8: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
8: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
8: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma,
3: kena copyright, Oma.
8: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
8: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil
3: iya. Ya, makanya judul buku
8: 32 tahun gitu
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
8: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu.
2: Nah,
3: judulnya
2: itu judulnya.
8: Jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
8: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
8: Gunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
8: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
8: Selalu ya.
3: Ya, amin.
8: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma, silakan.
8: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
8: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya, betul.
8: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
8: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
9: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best.
9: Amat ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
9: Iya, Iksan Tarori. Ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ularnya kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
2: Pak, iya, Kak Hasan silakan.
9: Dengan Best Jam ini ya.
3: Andes
9: ya.
3: Betul.
9: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di batika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
9: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim-kirim salamnya ya.
3: Siap. Silakan. Siap.
9: Pedinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
9: Omana.
3: Iya.
9: Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di Kepaltuk Tengah.
3: Oke.
9: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Ya, terima kasih.
9: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu. Bungkus semua, semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
9: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
10: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
10: Siapa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
10: Sama Bang Andes.
2: Iya,
3: iya. Dan Iksan Tarore.
10: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
10: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya apa, untuk Best Jam.
10: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjalanannya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
10: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
10: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
10: Itu ya.
2: Iya.
10: Jadi nggak jadi deskripsinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disampaikan.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
10: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
10: Ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
10: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk baik. Lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
10: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyetor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
10: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
10: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
3: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global-globalan.
11: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
2: Iya ya.
3: Benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
11: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
11: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
11: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
11: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya apa namanya?
3: Tempat kumpul.
4: Nama personil, BASJ inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Jadilah
4: band
3: best jam
4: begitu.
3: Terima kasih. Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Make
6: sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
6: Base Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh, bisa.
6: Itu lebih enggak make sense
3: loh. Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
12: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Enggak mungkin. Kenapa?
12: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan oh ada untuk umurnya
4: udah
12: 20 ya. Something. 22. Pokoknya
6: beda lebih dari 10 tahun.
12: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya benar.
6: Pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Oma.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
6: Biografikah aja.
3: Silakan Mbak.
6: Atau ada cerita-cerita?
12: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
6: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
13: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
13: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
12: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
12: Bergabung dengan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
6: label
12: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
12: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
12: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
6: Res
3: ya.
6: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
12: makanya
6: gitu.
12: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget lah pokoknya ceritanya.
3: Ngapain daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
6: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke, kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar. Maksudnya? Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
3: Ada lagu gitu, ya. single enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
12: Yang lain tuh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
12: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya, sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
4: Terus nge-jam gitu, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
4: Teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
12: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
12: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
3: Oke.
12: Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel. Terus.
2: Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu

0: apa ciptaannya Mas sendiri.
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
0: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
0: Iya, gitu aja. Boleh.
1: Silakan boleh. Pak Putra.
0: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik.
0: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Sama-sama, Pak Putra. Terima kasih.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
1: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Anies, Mike Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik, kabar baik, Ayu.
2: Ayu.
1: Ayu, apa kabar?
3: Yes, alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Ayu mau tanya apa nih?
3: Best jam ya.
2: Monggo.
1: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih emang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, ya. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya?
1: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus. Oh iya, dong semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus banget. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan buka pujangga tadi ya.
1: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Best jam, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking gak pernah ketemu. Wah ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya Best Jam. Terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
5: Itu kira-kira best teamnya bisa collab sama siapa itu? Lanjut tanyanya. Oke, pantas untuk semuanya, untuk best team Teteh sama Masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak, Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, tapi pertanyaan ini sebenarnya udah dijawab juga
2: tadi. Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
2: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Mungkin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
1: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua
7: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih.
2: 32
1: apa hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, bukan Pujangga dulu. Silakan, Kasita.
4: Pujangga itu di album 3 ya. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan Bujangga.
2: Karena itu
4: sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena.
1: Jadilah.
4: Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
4: The Rest is History.
1: The Rest
2: Betul,
1: is History.
2: Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa jawab?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan. Iya,
6: lanjut. Lu ini.
1: Keker pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas
6: apa
1: Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
1: Gimana? Kak Ramzi.
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
8: Jadi lontaran
4: Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa ya, bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
1: Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
1: kan,
4: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, ya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue.
7: Gak gondrong?
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, digasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
6: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
6: Kita berencana.
4: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram BassJam, BassJam Official, BassJamOfficial. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
4: terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana. Ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa tuh? Yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Nagila.
1: Ah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau okay. Jo sama dia. Gak kebayang, tapi...
1: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu. Saya orangnya susah, gak tau sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya.
9: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang
1: iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru. Raiso.
8: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
8: Ya,
1: oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di
9: itu
4: single
9: tahun lalu
4: di single Harimana. Judulnya Mabar.
1: Okay.
4: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
6: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanya. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
1: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
1: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Ini yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Iya, epilognya bahwa kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih?
0: Kalau
2: gue gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih
0: tadi. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi, mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke, dari pasti gitu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue di situ kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kencang-kencangnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya itu sih
0: vakumnya. Kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak
5: enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Yang lagi. Emang udah down sama.
0: Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati setiap proses betul, aja gitu.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sekali.
0: Lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya up and down-nya udah dijalanin semuanya tapi masih tetap tapi tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih balik lagi nggak kita nih Best Jam kita berkarya lagi nggak nih ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu jadi balik lagi buat semua pendengar ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan salah satunya ya Best Jam ini Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya benar nggak sih
1: tumbuh bareng gitu
0: iya benar
1: dengan lagunya
0: ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini. Yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi kenapa? Dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Tadi malam Iksan. Senang aja,
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Rejimnya.
8: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
3: Betul.
8: Kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga, e-book.
8: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Oke, nice.
8: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum.
1: Amin.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
1: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Yang ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk pensas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget saya, nih.
1: Ya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Punya
9: Simon Kayai aja lah. Sudah patomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Emang kan? Sebesar apa?
1: Oke. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mama Ana ke Best Jam.
8: Iya, Kak Ade. Kak Isan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Alsa. Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
2: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
2: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: macam
0: tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dibukahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Iya.
1: Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya
1: betul ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda, berikutnya.
2: Oh, ini Bang Beni juga ada project terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Setelah tapi
5: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
1: Bisa
5: langsung kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: begitu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Mm-hmm. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
2: udah,
1: sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
4: Yang belum ya.
1: Yang belum?
4: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja? Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik. Terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ketok, ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap.
1: Okay.
5: Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Nggak saking saya nggak kurang gawat loh. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: person tetap,
5: gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin action taroy.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya, kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
4: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan tuh Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman,
1: Bang. Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes. Yes.
5: Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: Dan,
1: so sweet.
5: Dan banyak juga lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya.

0: dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
0: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Peringkat Pro 1, Anda kembali bersama kami di 94,4 dan AM di 1359 kHz. Setelah tadi kami sudah menghadirkan siaran berjaringan nasional dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan bersama bintang tamu Best Team, bersama host Ihsan Tarore dan juga Andre. Dan pendengar Pro 1, menemani kebersamaan kita malam hari ini, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan.

0: Federasi Indonesia.
1: Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang kesakitan dan mengadu pada ibunya karena dalam cangkangnya sebutir pasir kecil yang tajam dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak. "Oh anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kepada bangsa kerang sebuah tangan pun. Jadi maaf ibu tidak bisa menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam nak. Kuatkan hatimu, jangan terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu, karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini," kata sang ibu dengan lembut. Lalu anak kerang itu mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada hasilnya, bahkan sakitnya makin serasa tak tertahankan, hingga terkadang ia meragukan nasihat ibunya. Ia tetap sabar bertahan meskipun seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Dan semakin lama mutiara itu pun semakin membesar hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang ia rasakan, seperti waktu yang telah ia lalui. Sebutir mutiara besar yang utuh dan mengkilat, yang memiliki harga mahal, terbentuk dengan sempurna pada mantel di antara cangkang dan tubuhnya. Air matanya berubah menjadi berharga karena penderitaannya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Derita yang telah ia lalui lebih berharga daripada 1000 kerang lainnya yang hanya disantap orang-orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Dari kisah inspirasi si kerang mutiara tersebut, dapat diambil hikmah yang dapat menjelaskan bahwa di balik sebuah kekecewaan dan penderitaan, dapat mengubah orang biasa menjadi sosok yang luar biasa. Salam Indonesia.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: RI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Ayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Peringkat 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu, tanggal 22 Juli 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam rahmat Allah, lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikutnya. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu saya telah menjanjikan bahwa pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebagai materi kita dalam siaran RRI ini dengan mengangkat beberapa sifat-sifat Rasulullah SAW yang perlu kita ketahui dan selanjutnya perlu kita teladani. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan sifat pertama ialah siddiq, yaitu benar, jujur. Maka untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan sifat Nabi yang kedua ialah al-amanah, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Bertanggung jawab, mematuhi dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Itulah yang disebut al-amin. Dalam prakteknya, amanah ada dua macam, yaitu pertama, amanah yang dalam bentuk materi, seperti menitipkan uang atau harta benda kepada seseorang atau lembaga untuk kepentingan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua ialah amanat dalam bentuk pekerjaan, tugas, jabatan, dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan dengan sungguh, sesungguh hati untuk mencapai apa yang telah ditetapkan oleh yang memberi amanah atau atas kesepakatan bersama antara yang memberi amanah dengan yang menerima amanah. Menunaikan amanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib untuk ditunaikan. Seperti firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu melaksanakan amanah, memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pendengar yang terhormat, kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarluaskan ajaran Islam di seantero dunia ini adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Amanah tersebut telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hal ini menjadi pengemban amanah yang baik, seperti yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Nah, sekarang seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah Allah yang seharusnya dicontoh oleh umatnya? Ada dua sifat atau akhlak karakter yang sangat
mengakar dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama ialah siddiq, jujur, seperti yang telah kita uraikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang kedua ialah amanah, yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Kedua sifat ini mengakar dalam kehidupan Nabi Muhammad karena sejak kecilnya sudah melekat dalam dirinya. Begitu melekatnya sifat siddiq dan amanah ini sehingga masyarakat Quraisy memanggilnya Nabi Muhammad itu dengan Al-Amin, amanah yang dipercayai dan yang bertanggung jawab. Sifat tersebut terbukti dalam banyak sekali kasus, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Rasulullah. Antara lain yang dapat kita angkat dalam kesempatan ini ialah sebagai contohnya. Pertama, ketika beliau berusia 35 tahun, ketika itu belum diangkat sebagai Rasulullah, masyarakat Quraisy sepakat akan melakukan pemugaran atau renovasi Ka'bah karena sudah sangat kumuh, bahkan rusak dimakan usia, termasuk tempatnya Hajar Aswad yang dikenal dengan batu hitam yang dicium di dalam rangka melaksanakan tawaf, sehingga untuk sementara harus Hajar Aswad itu dipindahkan dari tempatnya semula. Hal tersebut menimbulkan masalah, bahkan hampir terjadi saling membunuh antara suku, atau istilahnya ketika itu adalah kabilah, yang ada di Makkah, karena mereka berebutan untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Hajar Aswad dalam kepercayaan mereka adalah batu yang sangat sakral. Bahkan nilai kesakralan Ka'bah adalah karena adanya Hajaratul Aswad itu. Itu menurut kepercayaan mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa tangan yang mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula adalah tangan-tangan yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab. 5 hari 5 malam terjadi ketegangan di antara mereka, para pemimpin-pemimpin suku atau kabilah, sehingga pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya semula terpaksa ditunda sampai 5 hari 5 malam. Untunglah pada malam kelima itu ada seorang yang menyarankan agar siapa yang lebih awal masuk pintu masjid besok di luar kita semua ini dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun, itulah yang mestinya mewakili kita semua ini untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Rupanya saran tersebut disepakati oleh mereka. Dan ternyata Al-Amin atau Muhammad bin Abdullah itulah yang pertama kali masuk ke pintu masjid. Dan pada saat itu juga disampaikan kepada Muhammad bin Abdullah amanah tersebut dengan sangat puas, karena mereka sudah lama mengenal bahwa Al-Amin itu adalah orang yang dipercaya, yang mampu melaksanakan amanah yang diberikan. Bahkan di luar dugaan mereka bahwa dalam melaksanakan amanah tersebut, yaitu mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, Al-Amin sangat cerdas dan bijaksana. Hajar Aswad tidak diangkat sendiri oleh Muhammad, tetapi semua kepala-kepala kabilah atau suku diajak mengangkatnya bersama-sama dengan cara meletakkan Hajar Aswad itu di atas sehelai kain. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu dengan memegang pinggir daripada kain-kain itu, lalu diangkatnya bersama di bawah komando Al-Amin. Subhanallah.
luar biasa demokratisnya, luar biasa kebijaksanaannya, yang tidak hanya membangun kerjasama dan kebersamaan, tetapi sekaligus membangun saling menghargai satu dengan yang lain. Kapankah negeri kita punya pemimpin yang mempunyai karakter, kebijaksanaan, kecerdasan yang seperti itu? Kita sudah capek berteriak dengan demokrasi, di mana-mana menegakkan demokrasi, tapi dalam kenyataannya semakin jauh panggang daripada api. Naudzubillah. Contoh yang kedua ialah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan 3 orang tamu di rumahnya yang kedatangannya tidak bersamaan. Tamu pertama ditanya, "Apa gerangan perlunya?" "Saya datang mohon dibantu ya Muhammad, karena sama sekali tidak punya apa-apa," jawab sang tamu itu. Kebetulan ketika itu Nabi tidak punya persediaan juga apa-apa, tapi beliau tidak mau berterus terang bahwa beliau tidak punya apa-apa, karena khawatir kalau disampaikan bahwa tidak punya apa-apa, tamunya akan pulang segera. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Allah akan memberi rezeki kepadamu." Demikian itulah jawaban Rasulullah kepada 3 orang tamunya itu yang datangnya bergantian. Tetapi alhamdulillah, menyusul tamu yang keempat yang kedatangannya tidak untuk meminta kepada Nabi, tetapi justru akan memberi. Melihat tamu 3 orang yang meminta-minta, tamu yang keempat itu menyodorkan kepada Nabi 4 ukiah. Ukiah itu adalah nama mata uang Arab ketika itu, sambil berkata, "Berikanlah uang ini kepada tamumu ini." Kemudian langsung pergi. Nabi lalu membagikan uang itu 1 ukiah untuk 1 orang tamunya. Tapi ternyata masih ada sisanya 1 ukiah. Nabi bingung untuk siapa sisa uang itu. Lalu diberikan kepada orang lain. Tapi tidak ada orang yang mau mengambilnya. Sampai tengah malam, Nabi tidak bisa tidur, gelisah terus gara-gara uang 1 ukiah itu yang diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan, disedekahkan kepada orang yang berhak yang belum disalurkannya. Aisyah, istrinya, bertanya, "Ada apa gerangan yang menimpamu ya Rasulullah, sehingga engkau gelisah seperti itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Gara-gara uang 1 ukiah ini yang belum saya serahkan kepada yang berhak, sedang saya tidak tahu siapa yang punya hak. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang ditimpakan Allah, sedang aku belum memberikannya uang ini kepada yang berhak. Saya sangat khawatir." Pendengarnya budiman, dari kasus tersebut membawa kesan yang sangat mendalam betapa berhati-hatinya Rasulullah melaksanakan dan memelihara amanah yang diberikan kepadanya, sekalipun nilainya sangat kecil. Semoga kita yang mendengar riwayat ini terketuk hati nurani kita, sehingga kita mendapatkan suatu kesan yang positif dalam hati sanubari kita. Apakah kita mampu melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita itu? Apakah kita tidak takut jangan sampai kita menyelewengkan amanah itu? Apalagi sekarang ini justru orang berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah, seperti yang saya telah katakan pada kesempatan yang lalu. Justru orang rela berkorban membeli amanah dengan harga yang sangat mahal, bahkan miliaran, triliunan. Yang penting mendapatkan amanah itu. Tetapi ternyata di belakang hari setelah mendapatkan amanah,
justru disalahgunakan amanah itu. Na'udzubillahi minzalik. Inilah yang sangat kita khawatirkan bagi bangsa Indonesia pada sekarang ini. Sementara orang beramai-ramai untuk memperebutkan amanah, mudah-mudahan betul-betul mereka yang mendapatkan amanah itu sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Allah dan kepada bangsa dan tanah airnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah pada sifat yang lain akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lalu. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: 91 FM RRI Bone.
1: Koordinator misi pencarian Andi Sultan menjelaskan pemilihan lokasi berdasarkan analisis pergerakan arus laut serta evaluasi hasil pencarian sebelumnya. Area kerja pun dibagi menjadi dua sektor agar lebih efektif. Dikatakan bahwa pencarian tim SAR gabungan fokuskan di wilayah Kepulauan Sabalana dengan membagi area operasi menjadi dua sektor. Langkah ini dilakukan agar proses penyisiran dapat berjalan lebih efektif sesuai hasil analisis arus laut. Sektor pertama menggunakan KN SAR Pacitan menyisir bagian timur, sedangkan sektor kedua dengan KLM Matoanging bergerak di bagian barat kepulauan tersebut. Lanjut Andi Sultan, hingga saat ini dari total 78 orang di atas kapal, 59 ditemukan selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 16 orang masih dicari. Satu jenazah yang ditemukan saat ini masih menunggu hasil identifikasi tim DPI untuk memastikan identitasnya. Kendala gelombang tinggi menjadi tantangan utama, namun keselamatan personil tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, tim juga meningkatkan pemantauan ke arah perairan Nusa Tenggara Barat mengikuti arah arus laut.
2: Pencarian ditambah selama 3 hari. Dan hari ini hari ke-8, tadi pada pukul 07.00, kita telah melaksanakan pencarian dengan menggunakan beberapa alut yang ada memang sudah stay di daerah yang kita konsentrasikan untuk melakukan pencarian, yaitu di Pulau Sabalana, dan saat ini KN Pacitan melakukan penyisiran dengan menggunakan juga menurunkan ribnya dengan akan mengecek beberapa pulau-pulau yang ada di sekitar, terutama pulau-pulau kosong yang ada di wilayah tersebut.
1: Masyarakat dan nelayan yang beraktivitas di perairan sekitar diminta segera melapor ke posko SAR jika menemukan korban atau benda yang berkaitan dengan musibah ini. Seluruh kekuatan akan terus dikerahkan maksimal hingga masa perpanjangan operasi berakhir. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
3: Polda Sulawesi Selatan dalami selisih data dan penyebab tenggelamnya KM Nurul Salsa. Informasinya kembali disampaikan Hairudin Murahi.
1: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsah di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban, dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka, namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
4: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Ya, jadi ada dari nahkoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP, ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
1: Sementara itu Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima 2 jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik.

0: Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan, yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
1: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan, kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel. Jadi untuk kondisi korban kemungkinan besar memang karena sudah 7 hari kemungkinan sudah sangat rusak. Itu yang paling memungkinkan pemeriksaan DNA.
0: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional DP3A Makassar tegaskan komitmen terkait perlindungan anak. Laporan bersama Edwin Masud.
3: Momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kepala DP3A Kota Makassar, Dr. Ita Isdian Anwar mengatakan kasus bullying maupun kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Ia menjelaskan, DP3A Kota Makassar terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pihaknya memperkuat layanan perlindungan melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga koordinasi lintas sektor agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas. Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
4: Kasus bullying maupun kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. DP3A Makassar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat, memperkuat perlindungan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hukum, serta koordinasi lintas sektor agar setiap kasus ditangani secara cepat dan tuntas.
3: DP3A Makassar juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan maupun perundungan.
2: Hari Anak Indonesia masih dibayangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Simak selengkapnya dalam sorotan berita bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Sulawesi Selatan, Yuda Yunus, dipandu oleh rekan kami, Ramadhani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Yuda Yunus.
6: Ya, selamat pagi Mbak Dani.
5: Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Bapak kabarnya?
6: Sehat-sehat.
5: Baik.
6: Sehat, alhamdulillah.
5: Pak Yuda, ini kita berbicara mengenai masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dan juga khususnya di Kota Makassar. Nah, mengapa hal tersebut masih terjadi ya, kasus kekerasan terhadap anak? Kalau kita melihat kan setiap tahun kita memperingati Hari Anak Indonesia.
6: Iya, saya kira ini memang satu problem khusus ya, kaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dulu-dulu itu kan kasus-kasus kekerasan ini lebih banyak terjadi di sekolah ya. Sekarang berpindah ke ruang-ruang publik.
5: Yeah.
6: Yang terakhir ini kekerasan seksual juga semakin meningkat. Saya kira ini juga menjadi problem. Memang nampaknya kasus-kasus ini harus dituntaskan secara bersama-sama. Memang pada sisi gerakan-gerakan untuk menghapus kekerasan terhadap anak, ini kan masih kerjaan parsial, masih kerjaan sektor tertentu. Tapi menurut saya ini ada fenomena semakin menurun sesungguhnya, itu satu hal. Kemudian kedua adalah dengan adanya media sosial, kasus-kasus kekerasan itu bisa diekspos sehingga dengan cepat bisa ditangani. Berbeda dengan dulu, kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak seringkali kalau terjadi dalam ruang-ruang domestik, khususnya di rumah tangga, itu biasanya tidak terekspos kedua. Nah sekarang dengan apa tempat-tempat pelayanan yang semakin banyak, saya kira juga menjadi bagian dari proses-proses pencegahan itu.
5: Baik. Nah Pak Yuda, ini bagaimana Anda melihat peran keluarga, juga sekolah, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, Pak?
6: Ya, kalau dulu kan yang bicara tentang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya spesifik untuk anak, karena kita bicara tentang isu anak. Dulu kan yang banyak sibuk itu hanya teman-teman aktivis lah, aktivis anak lah sebut itu ya. Nah, sekarang ini kan negara juga sudah sesungguhnya terlibat. Nah, misalnya di level pemerintahan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kemudian masing-masing punya layanan. Layanannya dulu namanya P2TP2A ya. Sekarang menjadi UPT-PPA, Unit Pelayanan itu Perlindungan Perempuan dan Anak. Di kepolisian juga saya kira menarik karena sudah punya unit PPA. Jadi ada polisi khusus yang menangani kasus-kasus perempuan. Artinya negara sebenarnya menurut saya sudah cukup terlibat untuk itu. Bahwa apakah hasilnya sudah maksimal itu saya kira masih pertanyaan bersama. Ini masih agenda bersama.
5: Baik.
6: Bahwa kita harus menyelesaikan urusan-urusan kekerasan terhadap anak ini harus dilakukan oleh semua pihak sebenarnya.
5: Baik.
6: Bahkan di Makassar itu saya betul-betul ya, kita teman-teman itu pernah menggagas shelter warga, saya kira dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar ya. Ada shelter warga yang ada di level kelurahan, kemudian kelembagaan anak kan juga ada satu PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kemudian juga Forum Anak. Nah sekarang kelembagaan-kelembagaan ini ada, nah ini yang penting sebenarnya, bagaimana mereka bisa bergerak secara masif untuk melakukan kampanye, melakukan penyadaran, melakukan perlindungan sesungguhnya untuk penyelamatan anak-anak kita.
5: Nah Pak, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah selama ini? Apakah sudah cukup efektif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, Pak?
6: Ya, bahwa itu dilakukan secara maksimal tentu belum bisa disebut maksimal. Tapi upaya-upaya itu ada. Sekarang ada PPNAS itu kan kaitan dengan penggunaan gadget. Ini kan kekerasan di dunia online kan sekarang yang lagi marah sekali ini. Nah ini saya melihat kekerasan itu semakin cepat melajunya, sementara kita baru mengejar itu sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu lebih banyak pada penanganan, belum pada sisi pencegahan. Makanya di beberapa tempat saya lalu bicara, enggak, tangani dulu, kekerasannya sudah terjadi. Anak-anak ini sudah luka berat, sudah berdarah, sudah patah. Sekarang posisi kita adalah penanganan itu sambil bergerak melakukan pencegahan. Karena instrumen-instrumen kita ini kan terlambat larinya. Sekarang itu kita bicara tentang penggunaan gadget untuk anak-anak. Yang ada pembatasan itu kan.
5: Baik.
6: Ada pembatasan penggunaan gadget apa dan seterusnya. Tetapi di sisi lain pemerintah tidak mengimbangi itu sebagai sebuah kebijakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak dibatasi menggunakan gadget, sementara sekolah seringkali memberi tugas kepada anak-anak menggunakan gadget. Nah ini kan hal yang tidak relevan. Nah ini yang harus disinkronkan menurut saya.
5: Baik.
6: Sehingga kita melakukan pencegahan, penanganan terhadap kekerasan terhadap anak itu bisa dilakukan secara bersinergi untuk semua pihak lah tentunya.
5: Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kekerasan anak masih menjadi tantangan pemerintah Goa mempertahankan Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafedal.
7: Goa saat ini berpredikat sebagai Kabupaten Ramah Anak setelah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah yang masuk dalam daftar urutan kedua tertinggi kasus kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Kendati sudah berpredikat Kabupaten Layak Anak, namun Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Goa, Kawaida Alham, mengatakan isu kekerasan anak dan perempuan masih menjadi tantangan besar bagi semua pihak saat ini. Berbagai bentuk kasus, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga eksploitasi memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar situasi Kabupaten Ramah Anak tetap bertahan hingga tahun mendatang. Kepala Dinas menyebut peran pemerintah sangat penting menciptakan lingkungan ramah bagi anak.
8: Haknya untuk mendapat pendidikan ini apa terpenuhi atau tidak? Kemudian, apakah anak-anak yang ada di Kabupaten Goa ini gembira, ya? Bisa bermain dengan baik, bisa bermain tanpa ada ancaman kekerasan di dalamnya. Gitu. Anak-anak di Kabupaten Goa haknya, nah, ini kan sudah terpenuhi semua. Nah, sekarang untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan disabilitas, ini memang bukan hanya kerjanya pemerintah. Pemerintah menyiapkan segala sesuatu elemen, misalnya mau sosialisasi, oke, silakan pemerintah akan memberikan, memfasilitasi gitu.
7: Kawaida menambahkan, pihaknya memperkuat kapasitas para pelaksana baik di tingkat daerah hingga unit layanan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kasus secara akurat dan standar. Selain itu, sosialisasi di lingkungan rumah, kantor, sekolah, dan perusahaan penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sendiri. Diharapkan masyarakat semakin menyadari dan berani untuk mengungkapkan kasus kekerasan, baik pelaporan yang dilakukan oleh korban sendiri ataupun masyarakat sekitar yang mengetahui tindakan kekerasan tersebut. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Forum Anak Bone menyoroti masih adanya kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, hingga perkawinan anak. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Ketua Forum Anak Kabupaten Bone Anissa Dovadila Mamang mengatakan, persoalan kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, hingga perkawinan usia anak masih menjadi isu yang banyak disuarakan anak-anak kepada Forum Anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan dan ruang aman bagi anak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Anissa menyebut, pemenuhan hak anak di Kabupaten Bone terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai program pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Namun upaya tersebut dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan praktik perkawinan usia anak. Anissa menjelaskan, Forum Anak Kabupaten Bone juga terus melakukan edukasi kepada anak-anak di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.
10: Seperti yang pertama, ada segala bentuk kekerasan seperti perundungan atau kekerasan seksual pada anak-anak karena mereka biasanya mendapatkan kekerasan di sekolah atau bahkan di rumah yang dilakukan oleh teman sekitarnya. Kedua, ada perkawinan usia anak atau PUA. Tentunya di Kabupaten sendiri masih tinggi karena banyaknya orang yang menggunakan kata perkawinan usia anak itu sebagai warisan. Banyak yang melanjutkan perkawinan usia anak karena katanya ini adalah warisan budaya yang harus dilanjutkan secara turun-temurun. Tentunya itu tidak, karena banyak sekali dampak-dampak negatif.
9: Anissa menambahkan, untuk menjangkau lebih banyak anak, Forum Anak Kabupaten Bone mendorong pembentukan forum anak hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Saat ini, forum anak telah terbentuk di 20 kecamatan dan menjadi wadah untuk menghimpun serta menyuarakan aspirasi anak dari berbagai wilayah.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendorong pondok pesantren menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak melalui deklarasi Gernasrana. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana di lingkungan pondok pesantren resmi dideklarasikan di Masjid Jami Asyarif, Pondok Pesantren Al-Markas Al-Islami Sinjai pada Rabu 22 Juli 2026. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Hasapa yang hadir mewakili Bupati Sinjai mengatakan, gerakan ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan ruang belajar yang aman. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kehidupan spiritual generasi muda. Karena itu, penerapan konsep pesantren ramah anak dinilai penting untuk mencegah kekerasan, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Andi Jefrianto menjelaskan, Gernasrana tidak hanya menyasar lingkungan pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya ruang aman bagi anak di lingkungan keluarga, ruang publik, dan ruang digital.
13: Ini bukan sekedar program pemerintah, melainkan komitmen bersama sekaligus ajakan untuk bergerak bersama dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang benar-benar melindungi anak-anak kita. Saya mengutip pesan Menteri Agama RI, Bapak Nasaruddin Umar, yang sangat menyentuh hati kita semua. Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak kira lagi kita tunggu adalah memastikan tidak ada satupun anak yang mengalami kekerasan di tempat yang belajar, mengaji, dan mengenal Tuhan.
12: Deklarasi Gernas Rana juga dirangkaikan dengan training da'i dan imam sekabupaten Sinjai. Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran tokoh agama dalam membangun lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak.
2: Dampak musim kemarau mulai dirasakan terhadap lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Emi Bafdal.
7: Fenomena El Nino saat ini mulai dirasakan dampaknya terutama pada lahan pertanian. Di Sulawesi Selatan, saluran irigasi mulai mengering meski saat ini belum memasuki musim panen. Menghadapi musim kemarau tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah antisipatif dampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, saat dikonfirmasi RRI Makassar mengatakan, saat ini koordinasi yang baik terus dilakukan sambil berharap distribusi air irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemanfaatan sumber air dapat dioptimalkan, serta langkah-langkah teknis lainnya dapat segera diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Dikatakan saat ini, kondisi akibat kemarau panjang sehingga debit air di Bendung Benteng merosot. Beberapa lahan pertanian diselamatkan dengan pompanisasi.
14: Karena ini memang debit air di Bendungan semakin menurun.
7: Andi Irwan Hamid menambahkan, pompanisasi menjadi solusi tepat untuk mengairi lahan sawah yang mulai kering hingga melewati musim kemarau dengan baik. Sementara itu, di lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Kecamatan Bajeng, Mustari Daeng Malik yang merupakan petani Bajeng Barat menjelaskan, khusus antisipasi kekeringan di Kabupaten Goa, para petani menyiapkan satu sumur di setiap satu petak sawah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pertanian di wilayahnya masih cukup aman dan kegiatan tanam tetap berjalan normal. Hanya saja, kendala di kekeringan terjadi khusus di wilayah sawah dataran tinggi, namun masih bisa diatasi.
15: Dan ini juga kita sebagai petani itu memang setiap sawah itu kita siapkan sumur setiap sawah. Dalam satu sudut itu ada sumur yang bagian tanah tinggi toh, artinya yang tanah susah air. Kan kalau tanah yang masih dengan irigasi ini, alhamdulillah makan masih aman, ini masih ada air. Bahkan ini kan kita sudah masuki fase panen ini Bu. Ya sudah fase panen juga ini di wilayah kami nih. Kemarin sudah mulai ada satu-satu yang diambil toh.
7: Mustari yakin produktivitas pertanian tetap dapat dipertahankan. Resiko gagal panen dapat ditekan dengan pompanisasi dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman khususnya para petani yang menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Emi Bafadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Petang Kota Makassar jalani pemusatan latihan di FIKK UNM dalam persiapan Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan Zainal Abidin.
16: Waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang semakin mendekat membuat seluruh cabang olahraga peserta terus mematangkan persiapan para atletnya. Salah satunya adalah cabang olahraga petang Kota Makassar yang telah menyelenggarakan pemusatan latihan bagi para atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan memudahkan proses pemantauan menjelang pelaksanaan Porprov mendatang. Hal itu dikemukakan pelatih tim petang Kota Makassar, Benny Badaru, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Benny menjelaskan pemusatan latihan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat edaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada seluruh cabang olahraga peserta Porprov untuk melaksanakan training center sejak 13 Juli lalu. Ia menambahkan pemusatan latihan cabang olahraga petang dilaksanakan di Kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau FIK Universitas Negeri Makassar
17: karena sesuai dengan surat edaran KONI Kota Makassar bahwasanya pelaksanaan TC mandiri di setiap sudah dimulai sejak tanggal 13 Mei semua cabang termasuk Pedang sudah melaksanakan latihan TC mandiri di walau itu cabang Pedang dilaksanakan TC-nya di kampus PIK UNM Makassar di Bandar Pantai.
16: Benny juga menyampaikan hingga saat ini belum ada kendala berarti yang dihadapi dalam persiapan menuju PAUPOV, baik dari sisi kesiapan atlet maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ia berharap dengan persiapan yang telah dilaksanakan secara maksimal, tim petang Kota Makassar mampu mempertahankan prestasinya sebagai juara bertahan pada cabang olahraga petang di ajang PAUPOV Sulawesi Selatan 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Saudara, topik komentar pagi berjudul Perlindungan Anak Bukan Sekedar Seremoni Peringatan Hari Anak. Selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin.
18: Saudara pendengar, peringatan Hari Anak Nasional semestinya tidak berhenti pada seremoni. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, dicintai, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Sebab, anak yang terlindungi hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih maju di masa depan. Namun realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dalam laporan pengawasan Januari hingga April 2026 mencatat 426 pengaduan terkait pelanggaran hak anak. Kasus yang paling banyak dilaporkan meliputi pengasuhan bermasalah, kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual terhadap anak, hingga ancaman dari ruang digital. Fakta ini menjadi alarm bahwa rumah, sekolah, maupun dunia maya belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi anak. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat anak belajar dan berkembang juga masih menghadapi tantangan. KPAI menegaskan, pengaduan terkait perundungan, kekerasan, dan pelanggaran hak anak di satuan pendidikan masih tergolong tinggi. Karena itu, penguatan sistem perlindungan anak di sekolah harus menjadi prioritas bersama, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, hingga orang tua. Di era digital, ancaman terhadap anak semakin kompleks. UNICEF Indonesia melaporkan 99,4% anak Indonesia menggunakan internet, dengan rata-rata penggunaan sekitar 5,4 jam setiap hari. Di sisi lain, sekitar 2% anak pengguna internet dilaporkan mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual di ranah daring dalam kurun waktu 1 tahun, atau setara dengan lebih dari setengah juta anak setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa perlindungan anak kini tidak hanya dibutuhkan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan terhadap anak tentu bukan hanya tugas pemerintah. Orang tua perlu membangun pola asuh yang penuh kasih dan komunikasi yang sehat. Sekolah harus menjadi ruang belajar yang bebas dari perundungan dan diskriminasi. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk tidak menutup mata ketika melihat adanya kekerasan terhadap anak. Regulasi dan program perlindungan anak memang terus diperkuat. Namun, aturan tidak akan berarti tanpa kepedulian dan keberanian semua pihak untuk melindungi anak. Setiap tindakan kekerasan yang dibiarkan dapat meninggalkan luka fisik maupun psikologis yang mempengaruhi masa depan seorang anak. Hari Anak Nasional hendaknya menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Melindungi anak bukan hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga investasi terbesar bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa baik bangsa itu mampu menjaga senyum, rasa aman, dan masa depan anak-anaknya. Sekian komentar.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar. Kita kembali bersua di Bonia Menyapa Pagi edisi 23 Juli 2026 bersama saya Imran Bate. Pagi ini seperti biasa ada banyak rangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari berbagai sumber pastinya, dan akan kami barengi dengan persembahan lagu-lagu yang akan menghibur sekaligus memberikan semangat untuk kita semua di hari Kamis ini.

dari Kompas. Dari kompas.com, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Nani Esdeyang dari jabatan Kepala BGN. Nani mengajukan pengunduran diri dengan alasan kesehatan agar berfokus pada pemulihan kondisinya. Mengingat BGN merupakan institusi dengan tugas strategis yang tidak dapat ditunda, Presiden bergerak cepat menerima pengunduran diri tersebut. Presiden langsung menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai pemimpin baru demi mencegah kekosongan kepemimpinan. Mensesnek Prasetyo mengatakan ada sejumlah pertimbangan dalam memilih Sudaryono sebagai kepala BGN. Pertimbangan utama penunjukan ini adalah keterlibatan mendalam Sudaryono sejak awal dalam merancang, menggagas, hingga mengkonsep teknis pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis. Selain itu, jejak rekam Sudaryono di Kementerian Pertanian dinilai menjadi modal penting untuk mengintegrasikan ekosistem BGN. Pasalnya, pasokan bahan baku dan bahan pangan yang dibutuhkan BGN untuk disalurkan kepada para penerima manfaat selama ini ditopang serta disokong penuh oleh Kementerian Pertanian. Dengan penunjukan sebagai kepala BGN, Sudaryono dipastikan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kendati demikian, pemerintah belum menjadwalkan pelantikan untuk mengisi kekosongan Wamentan yang ditinggalkan Sudaryono. Meski melepaskan jabatan sebagai kepala BGN, Nani direncanakan tetap dilibatkan dalam pengawasan lembaga tersebut melalui penempatan di Dewan Pengawas BGN. Langkah ini diambil untuk struktur organisasi BGN agar memang didesain untuk hadirnya Dewan Pengawas untuk menjaga tata kelola BGN. Menurut Prasetyo, Presiden menganggap pengalaman Nani yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN hingga dilantik menjadi Kepala BGN masih sangat dibutuhkan. Kendati perannya disesuaikan demi mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Nah, ini diharapkan dapat mendampingi pimpinan baru dalam mengawal keberlanjutan program MBG.

Kita beralih ke informasi lain pendengar. Kali ini dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Tovanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli kemarin. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep tersebut mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Ia mencontohkan Prancis yang memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Model serupa diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara. Itu yang dikatakan Prasetyo. Pemerintah berharap kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu sarana menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Lembaga tersebut dirancang untuk membekali calon pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan serta pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri 2026. Penghargaan tersebut diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka Jakarta Rabu kemarin. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Empat penerima Adi Makayasa tersebut ialah Kelvin Tidar Sakti dari Akademi Militer AKMIL, Muhammad Rizki Wirautama Baihaki Putra dari Akademi Angkatan Laut, kemudian Yeheskil Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik dari masing-masing akademi. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademik, kepribadian, mental, jasmani, serta kepemimpinan selama menjalani pendidikan. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengemban amanah dengan penuh integritas. Presiden menegaskan jabatan yang disandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali saudara mengkhianati rakyat, satu juga saudara kehilangan kehormatan. Itu yang dikatakan oleh Presiden. Presiden juga meminta seluruh perwira baru selalu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sumpah yang telah diucapkan menurut Presiden menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat, 229 perwira TNI Angkatan Laut, kemudian 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Forum Anak Kabupaten Bone soroti masih maraknya kekerasan hingga perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Sinjai deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate.

0: Nisa Nurfadila Mamang mengatakan, persoalan kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, hingga perkawinan usia anak masih menjadi isu yang banyak disuarakan anak-anak kepada forum anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan dan ruang aman bagi anak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Anissa menyebut, pemenuhan hak anak di Kabupaten Bone terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai program pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Namun upaya tersebut dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan praktik perkawinan usia anak. Anissa menjelaskan, Forum Anak Kabupaten Bone juga terus melakukan edukasi kepada anak-anak di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.
1: Seperti yang pertama, ada segala bentuk kekerasan seperti perundungan atau kekerasan seksual pada anak-anak, karena mereka biasanya mendapatkan kekerasan di sekolah atau bahkan di rumah yang dilakukan oleh teman sekitarnya. Kedua, ada perkawinan usia anak atau PUA. Tentunya di Kabupaten Bone sendiri masih tinggi karena banyaknya orang yang menggunakan kata perkawinan usia anak itu sebagai warisan. Banyak yang melanjutkan perkawinan usia anak karena katanya ini adalah warisan budaya yang harus dilanjutkan secara turun-temurun. Tentunya itu tidak, karena banyak sekali dampak-dampak negatif.
0: Anissa menambahkan, untuk menjangkau lebih banyak anak, Forum Anak Kabupaten Bone mendorong pembentukan forum anak hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Saat ini, forum anak telah terbentuk di 20 kecamatan dan menjadi wadah untuk menghimpun serta menyuarakan aspirasi anak dari berbagai wilayah.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendorong pondok pesantren menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak. Melalui Deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana. Berikut laporan Ayuna Nindiati.
0: Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana di lingkungan Pondok Pesantren resmi dideklarasikan di Masjid Jami Asyarif, Pondok Pesantren Al-Markas Al-Islami Sinjai pada Rabu 22 Juli 2026. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang hadir mewakili Bupati Sinjai mengatakan, gerakan ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan ruang belajar yang aman. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kehidupan spiritual generasi muda. Karena itu, penerapan konsep pesantren ramah anak dinilai penting untuk mencegah kekerasan, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Andi Jefrianto menjelaskan, Gernas Rana tidak hanya menyasar lingkungan pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya ruang aman bagi anak di lingkungan keluarga, ruang publik, dan ruang digital.
3: Ini bukan sekedar program pemerintah, melainkan komitmen bersama sekaligus ajakan untuk bergerak bersama dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang benar-benar melindungi anak-anak kita. Saya mengutip pesan Menteri Agama RI, Bapak Nasaruddin Umar, yang sangat menyentuh hati kita semua. Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak kira lagi kita tunda adalah memastikan tidak ada satupun anak yang mengalami kekerasan di tempat yang belajar, mengaji, dan mengenal Tuhan.
0: Deklarasi Gernas Rana juga dirangkaikan dengan training da'i dan imam sekabupaten Sinjai. Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran tokoh agama dalam membangun lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak.
4: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Disdukcapil Sinjai mengingatkan masyarakat melengkapi dokumen kependudukan untuk mencegah persoalan hukum dan hambatan akses layanan publik. Kembali dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mengingatkan masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan sesuai data. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi dasar identitas warga sekaligus diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sinjai Aram Pasra dalam sosialisasi administrasi kependudukan dan dampak hukumnya yang digelar mahasiswa KKNT Gelombang 100 COVID-19 Universitas Hasanuddin bersama pemerintah Desa Pasimaranu Kecamatan Sinja Timur pada Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dijelaskan, kondisi ini berisiko menimbulkan persoalan hukum dan administrasi, termasuk bagi warga Sinja yang bekerja

0: di luar negeri.
1: Kita ketahui bahwa memang ada sekitar 3% dari 287.000 warga Kabupaten Senjaya itu, sekitar 3% ya, yang warga diaspora TKI yang memang berada di Malaysia, yang memang rata-rata dari Senjaya Timur. Dan ini yang perlu diberikan pembekalan kepada warga. Inilah yang menjadi prioritas buat kita untuk memberikan sosialisasi pemaparan dalam hal mengenai tentang sasaran-sasaran yang berdampak pada transaksi administrasi bagi warga, utamanya kepada dampak-dampak hukum yang didapatkan.
0: Arham menambahkan, informasi mengenai administrasi kependudukan diharapkan dapat diteruskan hingga ke tingkat RT dan RW serta kader PKK. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dapat semakin meningkat dan setiap warga memiliki identitas kependudukan yang sah serta terlindungi secara hukum.
2: Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan Prima Sinjai. Ayunian Indiati kembali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek pusat industri minyak ikan andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Comment Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55.000 ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
3: Beberapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
0: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
4: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
0: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Saran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar, kita memasuki segmen opini publik edisi 23 Juli 2026 dengan tema Hari Anak Nasional 2026 menjamin ruang aman dan bebas kekerasan bagi anak. Kami nantikan partisipasi Anda di 0851 9151 8901. Untuk menyampaikan komentar, menurut Anda seberapa aman lingkungan kita bagi anak-anak saat ini? Sudahkah hak dan perlindungan mereka terpenuhi?

silakan. Jangan tunggu lama-lama, mari menyampaikan komentar dan juga tanggapan Anda terkait dengan topik kita hari ini. Yakni menurut Anda, seberapa aman lingkungan kita bagi anak-anak? Sudahkah hak dan perlindungan mereka terpenuhi? Silakan telepon kami di 0851 9151 8901.

Pendengar dari Detikcom, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga semester 1 2026. Menurutnya APBN tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal. Purbaya menyebut kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Standard & Poor's atau S&P dan juga Lane Credit Rating. Dalam paparannya, Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan year on year. Sementara itu belanja negara terrealisasi sebesar 1.656,0 triliun rupiah atau meningkat 17,8% year to year, mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Itu yang dijelaskan oleh Purbaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 22 Juli 2026. Menurut Sang Bendahara Negara, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional. Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di China yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Indonesia. Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar. Menurut Purbaya, Lianhe Credit Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kemudian kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap prudent. Purbaya menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati. Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup, rasio utang pemerintah juga tetap prudent. Itu yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi Purbaya memang membuka secara gamblang kondisi terkini APBN kita, dan meskipun kemudian
banyak yang pesimis begitu ya, bahwa kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam paparannya, Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 tumbuh 21,4%. Begitu ya, dan ternyata kita memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poor's dan juga Lianhe Credit Rating.

Dari rri.co.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut menandai babak baru kinerja dan karir dari jaksa senior yang berpengalaman menangani perkara korupsi besar di Indonesia. Kuntadi lahir di Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970 dan memulai karir sebagai jaksa pada 1996. Sejak itu, ia menempati berbagai jabatan strategis sebelum dipercaya memimpin sejumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi. Karirnya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Intelijen selama 2017. Setelah menjabat posisi tersebut, Kuntadi dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai tanggung jawab penting. Namanya semakin dikenal saat menjabat Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mulai 2022. Pada posisi itu, ia memimpin penyidikan sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Salah satu perkara yang ditanganinya ialah dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 8 triliun rupiah serta menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Kuntadi juga memimpin penyidikan dugaan korupsi tata niaga timah pada PT Timah Tbk selama beberapa tahun. Perkara tersebut menjadi sorotan karena nilai kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Selain itu, Kuntadi menangani dugaan korupsi pengolahan komoditas emas seberat 109 ton selama periode 2010 hingga 2022. Ia juga menangani dugaan korupsi impor gula serta ekspor crude palm oil atau CPO yang merugikan negara. Perkara lain yang pernah ditanganinya meliputi proyek fiktif PT Sigma Cipta Caraka dan jalur kereta Besitang Langsa. Berbagai penugasan tersebut semakin memperkuat rekam jejaknya sebagai penyidik perkara korupsi berskala besar. Atas kinerjanya, Kuntadi menerima Adiaksa Award 2024 kategori Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi. Penghargaan tersebut diberikan atas apresiasi dedikasinya mengungkap berbagai perkara korupsi yang menyita perhatian publik. Kuntadi kemudian dipercaya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum dipindahkan memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pengalaman tersebut memperluas tanggung jawabnya dalam memimpin organisasi kejaksaan di tingkat daerah. Presiden Prabowo kembali memberikan kepercayaan kepada Kuntadi pada November 2025 melalui jabatan Kepala Badan Pemulihan Aset. Dalam jabatan tersebut, ia mengawal pemulihan aset negara dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Kini Kuntadi resmi menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansa. Pengalamannya menangani berbagai kasus besar diharapkan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendengar, kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan, penuh prestasi, penuh karya nyata, dan juga yang paling penting senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap berpikir positif dan menebar banyak kebaikan untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari